0: khawatir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak begitu. Ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
2: Sedang kami telusuri secara seksama, tidak untuk pengertian berarti alasan mana yang harus kita ikut.
3: Tapi sebagian sudah pulih?
2: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
14: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: So decided.
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
11: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuaudet, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
4: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami ajak Anda menyampaikan opini publik. Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini topiknya adalah potensi pangan lokal Kepulauan Riau, siapkah menjawab kebutuhan masa depan? Pendengar, besok tanggal 16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia. Kepulauan Riau punya potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, hortikultura dan juga peternakan. Selain itu, ya selain mendorong investasi, Pemprov Kepri juga mengembangkan pertanian hidroponik berbasis teknologi modern, memperkuat kemitraan dengan petani lokal, dan meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda terkait dengan pengembangan potensi pangan lokal di Kepulauan Riau? Silakan sampaikan opini Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Pagi-pagi menanam jagung. Jagung ditanam rapat-rapat. Lagi-lagi Pak Batu berkunjung. Berkunjung hendak menyampaikan pendapat.
2: Oke, sila Pak Batu. Bagaimana opini ya?
3: Saya rasa masalah pertanian di mana saja boleh kita lakukan. Yang penting ada keseriusan dan teknologi. Di Kepulauan Riau memang umumnya boksit, ya kan? Tetapi boksit itu tidak menghalangi kita untuk bercocok tanam. Karena dia boleh diolah secara teknis. Kami dulu pernah menanam lada di Batu 10 ini di atas boksit. Jadi boksit itu bukan kita cangkul semua, bukan. Kita buat petak-petak seperti pot 30x30x30, kita gali. Kemudian kita kasih tanah hitam, kita kasih pupuk. Di situlah kita tanam apa saja. Dia akan tumbuh dengan sehat kalau memang perawatan dan obat-obatan itu cukup. Kami yang tidak setujunya pun, Liza, kemarin ada rencana, ada apa namanya, pelaksanaan pemberian lada untuk masyarakat. Bibit lada disuruh ditanam di rumah masing-masing. Itu senyata tidak berhasil. Kenapa? Karena bibit itu ditanam di pot tanpa ada perawatan, obat dan lain sebagainya, pemupukan,

0: melaksanakan tanaman-tanaman seperti yang disebutkan tadi. Okay. Karena kadang-kadang bukan aku, Bu Liza. Banyak masyarakat-masyarakat kita yang enggan turun ke sawah, ke kebun, karena menunggu 3 bulan baru dapat hasil. Lebih baik dia kerja di bangunan, satu hari boleh dapat 100. Nah, inilah yang terkadang-kadang membuat petani-petani kita di daerah-daerah ini kurang berminat karena pengaruh waktu untuk menunggu.
1: Okay.
0: Oleh karena itu, pemerintah baik-baiklah menghadapi petani-petani yang betul-betul sungguh-sungguh mau bekerja tentang pertanian seperti ini.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan berhasil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Batu ya. Di belakang Pak Batu, halo selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Pagi.
1: Pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rasindo bagaimana opininya?
2: Jadi topik kita pagi ini potensi pangan ya.
1: Pangan lokal.
2: Pangan lokal, siapkah menjawab kebutuhan masa depan ya? Pertama tentu kami menyampaikan selamat hari pangan sedunia ya, tanggal 16 Oktober 2006, yang semoga setiap keluarga dapat menikmati pangan yang cukup dari petani, sejahtera, nelayan, buruh, dan juga para UKM-UKM yang sejahtera. Walaupun potensi Kepri, daratan Kepri ini hanya 4%, namun sudah usaha pangan di sektor perkebunan, pertanian, dan hortikultura dioptimalkan, mungkin bisa untuk hanya untuk kebutuhan masyarakat Kepri sendiri. Pertanyaan kenapa produksi Kepri tidak mudah untuk mencapai swasembada pangan ya? Itu alasannya saya kira dari pertanian sampai hortikultura ini itu ada hubungannya dengan karakteristik lahan ya, rata-rata tidak subur ya, tidak seperti lereng-lereng bukit atau gunung di Sumatera maupun di Pulau Jawa ya. Bayangkan saja pohon bawang merah terus kemudian cabai itu semua datangan dari sana ya. Dan sehingga dilaksanakan dengan pupuk sehingga yang jatuhnya kosnya tinggi, dan pada saat ini masih lahan-lahan itu digunakan lebih baik untuk perumahan, banyak perumahan-perumahan itu daripada pertanian karena perumahan lebih menggiurkan ya. Kemudian kurangnya teknologi maupun inovasi hasil pertanian, kemudian juga kurangnya sumber daya manusia yang saya kira masih ada berpendapat bahwa anak-anak muda ini petani adalah sebagai pekerjaan yang kotor dan juga gengsi ya. Ini perlu diubah mindsetnya agar teknologi modern di pemerintah jika ingin mendatangkan atau pangan-pangan yang bisa untuk stabilitas di provinsi Kepri, saya kira harus menggerakkan para anak-anak muda. Semoga kedepannya bisa terlaksana dengan baik.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasindo. Di belakang Pak Rasindo, selamat pagi. Terputus ya. Baik, dicoba kembali. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi. Iya, saya Bapak. Silakan, nah, Pak Umar.
3: Sudah 2 hari radio tak mengudara.
1: Radionya
3: ini mengudara.
1: Radionya mengudara, bapaknya yang enggak bisa monitor.
3: Iya. Tentunya.
1: Iya.
3: Lampu mati terus.
1: Iya. Alhamdulillah udah aman ya, Pak.
3: RRI tidak mengudara.
1: Iya.
3: Ini masalah pertanian lokal.
1: Iya, pertanian pangan lokal, Bapak.
3: Ya. Kalau di Tanjung Pinang ini untuk di Kepri ini, kalau masalah petani itu ya 3 bulan sekali banyak bosan. Lebih bagus kerja bangunan kata Pak Batu tadi kan. Dia dapat duit 100 ribu satu hari. Kalau petani itu kan, kalau petani 3 bulan baru dapat hasilnya. Itu pun kalau berhasil. Kalau enggak berhasil, macam cabai itu pasti takutnya mati. Itu yang kita jaga. Di kalau saya tengok, biar saya kerja bangunan, bangunan jelas gajinya 100 satu hari kan. Nah, jadi itu yang astagfirullahaladzim. Jadi itu yang apa, itulah banyak-banyak anak-anak sekarang

0: enggan untuk bertani itu. Karena kadang ya masih untung ya untung, masih rugi ya rugi kan. Hmm. Nah, itu yang jadi bermasalah. Tidak macam di kampung-kampung kita ya.
1: Oke.
0: Okay. Seperti di daerah-daerah Sumatera itu memang ahli ya mereka itu bertani. Memang dia kalau jual tanam padi itu memang berbulan-bulan. Tapi kalau berhasil, ya berhasil kan. Kadang-kadang padi itu ampas. Tapi ya alhamdulillah lah. Kalau untuk di Sumatera itu, makanya kita barang-barang kita datang dari Sumatera kan. Seperti kentang apa gitu. Kalau di sini kan kita tak bisa. Karena anak-anak sini ini kurang minat untuk bertani. Okay. Itu aja Riza Andre.
1: Iya Bapak, terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Oke, dicoba kembali. Ini kenapa? kenapa ini? Oke, bentar ya. Ini WA-nya ada sedikit masalah. Bentar-bentar kita coba lagi. Oke, kita terangkat ya. Baik. Line WhatsApp-nya error sebentar pendengar. Kita coba restart lagi WhatsApp-nya. Tidak terangkat telepon Anda. Oke, kita coba di line telepon dulu sambil memperbaiki di WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bapak.
2: Salam sehat selalu Mbak Isa. Yang kedua kali pagi hari ini kita silaturahmi lewat udara Mbak Isa ya.
1: Baik, silakan Pak Abdul Qadir, bagaimana opininya nih terkait dengan pangan lokal?
2: Ya, topik pagi hari ini potensi pangan lokal KPI siapkah menjawab kebutuhan masa depan? Sebetulnya masalah pertanian ini tergantung ya, tergantung individu masyarakatnya sendiri. Kalau memang pemerintah menggalakkan kita besok akan menjadi pangan sedunia Mbak Izaya, mungkin pemerintah bisa menggalakkan, mungkin ada pelatihan-pelatihan masalah pertanian, paling tidak ya seperti yang disampaikan tadi kan, hortikultural, hidroponik dan
1: peternakan,
2: dan perikanan ya. Hendaknya itu mungkin dari pemerintah jangan hanya mengharapkan hasil dari petani, namun hendaknya ada pelatihan-pelatihan. Mungkin kalau memang katakanlah itu pertanian di tanah, di lahan luas, mungkin membutuhkan traktor, mungkin disubsidi kalau menurut saya, ataupun mungkin seperti hidroponik yang sangat menjanjikan itu satu bulan bisa panen, yang seperti saya pernah kunjungi teman saya itu Mbak Iza, itu dia satu hari bisa menjual selada dan sawi itu sekitar 70 kilo 80 kilo per hari dengan lahan kurang lebih samping rumahnya itu sekitar 600 meter persegi, ada dua lahan, berarti sekitar 10 meter persegi. Jadi itu kalau menurut saya perhatikan sana sangat menjanjikan. Kenapa kita tidak bisa melihat ke sana? Mungkin bisa didampingi oleh pihak-pihak pertanian ya untuk lebih memper kualitas produksinya lebih meningkat lagi. Harapan saya seperti itu. Jadi kita tidak tergantung, tadi disampaikan oleh Pak Umar, kita tergantung dari luar. Kita punya lahan luas di Bintan dan Tanjung Pinang ini. Kenapa kita tidak bisa galakkan hal masalah pertanian untuk paling tidak kebutuhan masyarakat lokal tempatan seperti cabai, ubi, jagung, dan sayur mayur. Mungkin bisa digalakkan untuk waktu singkat. Kalau umpama tadi katakanlah jagung itu 3-4 bulan. Tapi kalau seladai, sawi ini 1 bulan dan 25 hari bisa panen. Ini kan sangat menjanjikan kalau memang menurut saya seperti itu. Mungkin bisa dipantau oleh pihak pemerintah melalui dinas pangan ya. Ataupun mungkin didampingi oleh RRI untuk memantau lokasi penanaman hidroponik di kilometer 8 ya, tepatnya di jalan peralatan Mbak Iza, kilometer 7 itu sangat bagus kalau menurut saya. Karena di situ sudah ada dikunjungi oleh dari pihak-pihak tertentu memantau pertanaman sawi ini sama selada secara hidroponik. Mungkin saja Mbak Iza.
1: Iya Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Abdul Qadir. Kita coba kembali WhatsApp ya, sudah bisa sepertinya. Halo, selamat pagi.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya Pak Maman, silakan.
4: Iya. Siapkah kita? Bahasanya gitu kan tadi RRI kan. Kalau menurut saya sebenarnya sih siap. Bukan sebenarnya sih siap, bukan pakai sebenarnya sih ya. Siap gitu. Kenapa saya katakan siap? Saya pernah berkunjung ke petani yang ada di Kampung Wacope, Bintan Timur ya. Waktu itu dia itu nanam jagung, terus dia nanam apa lagi itu ya. Pokoknya hortikultural ya, yang sifatnya bulanan, kacang-kacang juga. Dia itu sebenarnya permasalahannya itu sebenarnya hanya marketing, ya kan? Nah, dia itu berusaha sendiri. Jadi setiap sistemnya online itu nanti ada yang beli, nanti butuh berapa kilo diantar gitu. Nah, sebenarnya yang gini-gini inilah seharusnya pemerintah kita itu yang seharusnya berperan. Makanya kita pernah menyampaikan kenapa harga-harga di pasar itu kok bisa sebegitunya gitu. Itu kalau menurut penilaian saya itu tengkulak yang bermain. Nah, itu kata yang betul itu, ya kan? Nah, karena tengkulak bermain, seharusnya tidak harus tengkulak. Pemerintah di sini berperan aktif gitu. Jadi harga enggak bisa terkendali, ya kan? Harga apa sajalah bisa terkendali. Nah, permasalahan sekarang pemerintah saja kalau saya. Kalau pemerintah siap, saya rasa semua akan siap. Tapi kalau pemerintah hanya seperti ini saja, sementara di lapangan itu banyak spekulan-spekulan yang berkeliaran liar gitu kan, itu yang sebenarnya mengganggu daripada aktivitas usaha para petani yang ada di lokalan tadi gitu. Semoga menggunakan pemerintah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman di Insinyur Sutami.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya nggak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
7: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
1: Halo, selamat pagi. Oke, dicoba kembali ya, terputus tadi ya. Oke, penelpon berikutnya. Iya, ini di WhatsApp-nya terkadang bisa, kadang nggak bisa. Tadi sudah diangkat tapi tidak tersambung. Dicoba kembali ya. Kita coba di line telepon juga 27100. Untuk yang WhatsApp juga nih, ada WhatsApp yang sudah terkirim juga dari jam 6 tadi. Sebentar ya, pendengar, ini WhatsApp-nya kadang bisa, kadang nggak bisa. Kenapa ya? Apakah jaringan? Apa bagaimana? Kita coba kembali. Oke, udah bisa? Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Atan.
8: Iya. Untuk pertanian itu, kita tuh kalau untuk hanya pribadi itu gak akan maju. Kan kalau hanya pribadi itu buat masing-masing suruh gak akan maju. Ibu contoh, saya sudah pernah ikut di Malaysia, pekerja perkebunan gitu. Dari kerajaan Malaysia, pemerintahan Malaysia itu yang menggajikan orang itu buka lapangan kerja. Cari tempatnya ke di sini, di mana-mana, ke Penriau lah gitu kan. Sini berapa lahan gini. Seperti tanaman tua, buah mangga, apa, durian, apa itu. Di mana tempat yang cocok lahan itu pada pertanian itu pada pemerintah itu yang menggajikan pada yang bekerja. Jadi lapangan terbuka. Di Malaysia ini orang-orang dari Jawa, dari apa, banyak kerja di kebun semua tuh. Di Malaysia tuh terbuka berapa ribu orang. Jadi kalau kita buka perkebunan sini, enggak payah orang ke Malaysia gitu, kebun gini. Di sini aja di Bintan, di Tanjung Pinang, di Tanjung Sebau, di apa tuh banyak lahan sedikit-sedikit apa di Kepulauan Riau lah dibikin gitu. Tapi kerjanya jangan pribadi, pemerintah digaji, buka lapangan kerja situ. Enggak ada lah yang gengsi-gengsi kalau sudah kerja ikut-ikut. Sekarang tukang sapu aja tukang sapu dulu gengsi, tukang sapu aja gengsi, tukang sapu sekarang anak-anak muda-muda lagi ganteng-ganteng lagi tukang sapu sekarang. Dan bergaji gitu kan. Ya itu, apalagi perkebunan seperti Malaysia, saya pernah berapa bulan di sana tuh.
1: Oke.
8: Di perkebunan tuh aduh enak sekali. Ramai sekali kerja tuh. Maka itu kalau buah-buahan di Malaysia itu oh di Thailand apa semua kayak ya kita ada lahan kita bikin bangunan situ kan dibagi-bagi perumahan apa sekali gitu. Kalau masalah tanah tuh nggak masalah seperti Pak Batu bilang tuh tuh.
1: Baik.
8: Itu tanah sampah-sampah kita tuh itu digulingkan tempat itu ada alatnya tuh. Jadi tuh pasti jadi gitu. Ini jangan ngomong aja.
1: Okay.
8: Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atani penyengat ya. Halo selamat pagi.
9: Selamat pagi, ini sama Mbak Lija ya.
1: Iya Bapak, iya Pak Marirwan, silakan.
9: Dari Belawan pergi ke Bandung. Bekahuni, jalannya pelik. Ahmad Irwan dari Bandung, ikut opini publik.
1: Gitu. Oke, okay. Iya terkait dengan pangan lokal nih Bapak, silakan.
9: Ya, ya beginilah. Pada umumnya pangan lokal di antara mungkin hasil itu hasil bumi itu kan makanan yang alami. Memang itu salah satunya dikonsumsi oleh saya Balija kan. Karena saya kebetulan memang saya benar tuh kan seperti ubi ya terus singkong atau talas itu makanan-makanan yang bisa diakui oleh kesehatan itu makanan tambahan itu kan makanan alami yang tidak mengandung bahan apa-apa kan itu alam. Tapi kalau anak-anak sekarang kan bilangnya kuno kan itu anak-anak sekarang makan ya jangan gitulah anak saya kan punya anak remaja gitu kan itu bilangnya kuno kalau ditawarin aku padahal itu makanan-makanan lokal makanan yang alami yang betul-betul diakui oleh dokter kesehatan juga bisa dijadikan sih makanan tambahan itu aja makanya jangan salah kalau anak-anak muda sekarang udah penyakit diabetes misalkan udah penyakit itu kan berasal dari makanan memang saya kebetulan kan kalau saya di SPMA ya dari latar belakang pendidikan di SPMA jadi seneng kan memang saya makanan-makanan seperti itu karena nanam juga saya makan mbak tambalinya itu aja jadi pagi-pagi itu terus cuma kalau singkong di atas sedemikian rupa kan bisa berbagai macam makanan bisa dibikin getuk bisa dibikin keripik bisa dibikin itu ini kalau tepung tapioka kan dari mana kan asal dari singkong juga itu kan seperti itu salah dan sebab itu mungkin pandangan saya bahwa makanan lokal itu terutama kasih sangat penting itu merupakan makanan yang alami yang tidak mengandung bahan pengawet dan kimia jadi baguslah terima kasih yuk
1: ya Bapak terima kasih waalaikumsalam Pak Ahmad Irwan ya halo selamat pagi
10: selamat pagi Mbak Liza
1: pagi Pak Sony silakan sedikit waktu
10: bicara masalah tanam pangan kepri ini tanahnya berbeda Mbak Liza ya di Jawa dengan Sumatera jadi itu tak semua jenis tanaman yang cocok kalau mau diolah itu kita lihat lagi secara teknis dan ekonomis. Kalau secara teknis ya bisa, tapi dia tidak ekonomis. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau diolah lagi itu perlu tanahnya dibiaya lagi. Nanti hasil daripada tanaman itu harganya lebih mahal. Contoh cabai rawitnya sekarang harganya mahal, cabai merah.
1: Okay.
10: Tak pernah cabai itu harganya seperti kalau kita ke Pekanbaru, ke Padang dan ke Medan, itu cabai merah segar itu cuma 50.000 sekilo, cabai rawit. Kalau di kita ini kan 100.000 sampai kadang-kadang melebihi kalau lagi langka kan. Nah ini tolong dipikirkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi, bagaimana teknologinya itu, teknologinya bagaimana ditransfer ke para petani agar lebih ekonomis dan secara teknis lebih efisien gitu. Nah itu harapan kami masyarakat Mbak Liza itu aja lah. Kalau itu sudah dilakukan saya salut dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota. Harga cabai murah itu sampai sekarang kan harga belum lambung masyarakat jerit semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony ya. Dan mohon maaf untuk WhatsApp yang tidak terangkat tadi karena ada sedikit trouble tadi ya. Dan ini ada WhatsApp juga yang belum terbaca. Liza bacakan dulu dari Pak Tengku Dahlan 25 atas. Potensi pangan lokal kepri dalam menjawab masa depan menurut hemat saya mesti siap. Berpengalaman tentang kendala beberapa hari ini saja kita sudah gelisah. Apalagi terjadi berkepanjangan. Oleh karenanya potensi kepri yang ada saat ini sungguh sangat memadai. pertanian, perkebunan, bukan mesti harus dengan lahan yang luas. Mencontoh ilmu dari tetangga kita, memanfaatkan lahan perkarangan dikelola dengan ilmu yang amat bisa dilaksanakan, sektor peternakan bukan hanya di darat, di laut pun sangat memungkinkan pengembangan peternakan. Oleh karenanya instansi yang mempunyai tupoksi segera berbenah dengan tampilan sederhana, tapi hasil yang sangat memuaskan. Oke, terima kasih Bapak Tengku Dahlan. Satu lagi dari Pak Imran ya. Selamat pagi Pak Imran, waalaikumsalam. Menurut kami adalah ini momentum sebenarnya Kepri memiliki potensi pangan lokal yang besar. Harapannya pemerintah terus mendukung petani, memanfaatkan teknologi modern dan memperkuat pemasaran hasil pertanian. Dengan kolaborasi nyata, kita dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Selamat Hari Pangan Sedunia 16 Oktober, saatnya pangan lokal menjadi kekuatan masa depan Kepri. Baik, terima kasih Pak Imran di Kampung Bugis. Mendingan mohon maaf untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, luar biasa sekali antusiasnya, tapi karena keterbatasan waktu Lisa tidak bisa terima lagi. Mohon maaf untuk Bu Erna, Bu Rasmini, Pak Ruli, siapa lagi tadi yang udah nelpon tapi tidak bisa terangkat ya, karena juga tadi sempat ada trouble. Tapi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan mendengarkan opini publik pada pagi hari ini. Kita akan lanjut ke dialog Tanjung Pinang pagi. Ada dua orang narasumber yang akan bersama kita, ada Dr. Rika Azmi, STPMM, Kepala DKP2KH Provinsi Kepri, dan Dr. Dr. Andas Iwayan Catrayasa MM, Sekretaris DPD HKTI Kepulauan Riau. Kita jalan dialog Tujuh Pindah Pagi yang akan dipandu oleh rekan kami yang sudah cantik di depan saya. Cantik sekali. Ada rekan Aisyah Jali Idris.

0: Asik ya Mbak Yu suasananya. Tidak menyangka di tengah kota seperti ini kita masih bisa menikmati suasana sejuk.
1: Ya, inilah enaknya bisa menikmati hutan kota.
0: Hutan kota?
1: Iya Jeng, hutan kota. Salah satu ruang terbuka hijau yang berada di tengah-tengah perkotaan. Fungsi hutan kota banyak loh Jeng. Selain memperbaiki dan menjaga iklim mikro serta nilai estetika, hutan kota juga berguna untuk meresapkan air, juga bisa mengurangi polusi udara di perkotaan, komponen paru-paru dunia juga.
0: Berarti kita harus merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya? Ya, untuk anak cucu kita juga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya nggak Mbak Yu?

Ketika asap mulai menjadi udara sehari-hari untuk dihirup akibat kebakaran hutan, penggunaan masker mutlak diperlukan. Masker didesain untuk mengurangi paparan partikel asap. Penggunaan masker tidak bisa sembarangan. Ada beberapa jenis masker yang sering kita dengar ketika kebakaran hutan terjadi. Masker bedah dan N95. Masker bedah didesain sebagai filter partikel yang besar, tetapi tidak untuk partikel yang kecil. Penetrasinya sekitar 60 sampai dengan 70% partikel masih dapat masuk ke saluran nafas. Masker N95 mampu menghalangi 95% partikel yang masuk, dengan catatan teknik dan penggunaannya yang tepat. Jika digunakan dengan teknik dan cara yang benar, masker N95 dapat mengurangi gejala pernafasan yang timbul akibat pancaran asap kebakaran. Apapun masker yang digunakan, semoga kita tetap bisa beraktivitas walau dengan kondisi udara yang tidak mendukung. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Saya Fia, menurut saya, potensi pangan lokal Kepri sebenarnya cukup beragam, mulai dari pertanian sampai hasil perikanan. Harapan dari saya, pemerintah dan masyarakat bisa terus bekerja sama, terus mengembangkannya, supaya pangan lokal kita lebih dikenal dan tidak tergantung dari luar daerah.
1: Saya Sofi, menurut saya pangan lokal di Kepri sebenarnya punya potensi cukup besar, seperti hasil laut dan olahannya. Kalau dikelola dan dipasarkan dengan baik, ini bisa membantu perekonomian masyarakat serta menjaga ketahanan pangan daerah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang Pagi. Ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar kebutuhan pangannya masih dipasok dari luar daerah, penguatan pangan lokal menjadi hal yang penting untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga. Di sisi lain, Kepri memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai komoditas pangan lokal yang bisa dikembangkan. Namun, potensi saja tidak cukup. Diperlukan dukungan produksi, teknologi, lahan, distribusi, bahkan kepastian pasar agar pangan lokal benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Lantas, sejauh mana kesiapan Kepulauan Riau mengembangkan pangan lokal untuk kebutuhan masa depan? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan apa yang masih menjadi kendala bagi petani di lapangan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber dalam Dialog Tanjung Pinang pagi ini dengan topik potensi pangan lokal Kepri, siapkah menjawab kebutuhan masa depan. Sudah hadir bersama dengan kita di studio pagi ini Ibu Dr. Rika Azmi STP MM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rika.
3: Selamat pagi Mbak Aisyah, selamat pagi semua pemirsa RRI dimanapun berada.
2: Baik, terima kasih sudah hadir pagi ini di RRI. Juga sudah tersambung bersama dengan kami di line Zoom ada Bapak Dr. Randes Iwayan Catrayasa MM, Sekretaris DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Wayan.
4: Selamat pagi.
2: Iya, sedang berada di mana nih Pak?
4: Di Batam, di rumah.
2: Baik, boleh saling sapa. Di studio juga ada Ibu Dr. Rika Azmi, Pak Wayan.
4: Baik, selamat pagi Ibu Rika.
3: Pagi Pak Wayan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Dan pasti. Oke, baik. Kita akan coba memperbaiki kualitas audio Pak Wayan karena yang kami terima di studio saat ini suaranya agak sedikit bergema, Pak.
4: Iya. Kayaknya apa ini ya?
2: Ya, mungkin sambil kita dua device. Oh baik, barangkali ada dua device yang saling berdekatan Bapak.
4: Iya, aku sini semuanya.
2: Oke baik, mungkin bisa salah satu saja Pak Wayan agar kualitas audionya bisa kami terima dengan baik di studio. Oke, sambil nanti diperbaiki agar kualitas audio lebih baik. Dan sesaat lagi kita akan, ya,
4: proses perbaiki.
2: Oke, baik Bapak. Dan sesaat lagi kita akan diskusikan bersama sejauh mana kesiapan Kepri mengembangkan pangan lokal untuk kebutuhan masa depan. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang masih menjadi kendala bagi petani di lapangan. Jadi, dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, sebagai wilayah kepulauan, ketergantungan Kepulauan Riau terhadap pasokan pangan dari luar masih cukup tinggi. Namun di sisi lain, potensi komoditas pangan lokal kita memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Apakah kebijakan pemerintah sudah sejalan dengan kondisi real di lapangan dan tantangan para petani lokal? Kami akan langsung ke Ibu Rika Azmi. Ibu Rika, sejujurnya seberapa besar persentase tingkat ketergantungan pangan Kepri dari luar daerah saat ini?
1: Terima kasih Mbak Ai. Kalau kita bicara 12 komoditas strategis yang menjadi fokus utama ya, mulai dari beras, kemudian bawang merah, bawang putih, ayam, kemudian telur, daging sapi tentunya, kemudian juga ada cabai merah, cabai rawit. Itu saya perkirakan secara global ya, karena kebutuhan paling banyak itu sebetulnya kan di beras.
0: Yeah.
1: Nah, beras itu hampir 99% itu dari luar ya, karena Kepri produksi berasnya masih relatif masih rendah. Nah, jadi kalau kita secara global mungkin lebih dari 50% lah seluruh komoditas itu, lebih dari 50% ya saya katakan. Memang bergantung kepada di luar Kepri. Nah, sebelum saya lebih jauh menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan satu hal dulu, boleh nggak?
0: Boleh, ya. Silakan Ibu.
1: Kebetulan kan tanggal 16 Oktober itu hari pangan sedunia ya, hari pangan sedunia, dan saya ingin mengucapkan dulu kepada seluruh stakeholder terkait sektor pangan, baik dari hulu sampai hilir, mulai dari petani, pelaku usaha pertanian, kemudian di hilirnya ada distributor pangan dan seterusnya, dan juga kemudian organisasi-organisasi yang terlibat di sektor pertanian dan pangan, HKTI, KTNA, Wanita Tani, Asosiasi Peternakan dan lain sebagainya, dan juga seluruh masyarakat Kepri, kami ucapkan selamat merayakan Hari Pangan Sedunia yang jatuh besok tanggal 16 Oktober.
0: Ya?
1: Oktober.
0: Ini juga kaitannya semangat Hari Pangan, pastinya juga bagaimana kita sama-sama mewujudkan ketahanan pangan sendiri ya Bu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Karena tema dari
0: Hari Pangan.
1: Global Hari Pangan itu sejalan juga dengan apa yang menjadi tema pembahasan pada hari ini. Jadi potensi pangan lokal Kepri menjawab kebutuhan
0: masa depan.
1: Nah, tema globalnya sekarang kan juga ada kondisi masa kini, inovasi masa kini untuk ketahanan pangan nanti. Nah, itu judulnya. Jadi sejalan, dan saya apresiasi nih temanya memang sejalan dengan tema dari Hari Pangan Sedunia. Saya mau menjelaskan sedikit kondisi ketahanan pangan ya. Kalau kita lihat tahun 2022 itu indeks ketahanan pangan di Kepri ini baru pada level ketahanan pangan rendah, yaitu pada kalau dipoinkan itu sekitar 62 poin. Nah, hari ini tahun 2026 kita sudah naik 2 digit, jadi hampir mencapai 72. Jadi pada kategori ketahanan pangan sedang, belum kuat, tapi sedang. Ke depan kita harus sama-sama seluruh stakeholder dan juga masyarakat menuju ketahanan pangan yang kuat gitu. Nah, banyak faktor untuk ketahanan pangan ini, nah, termasuk juga tadi yang kemandirian pangan ya, yang kita juga menggunakan pangan lokal, dan kemudian pola-pola konsumsi pangan itu juga menentukan, termasuk nanti saya akan sedikit menyentuh soal bagaimana penggunaan pangan itu bisa kita hemat gitu. Karena kita tadi memang bukan daerah yang menghasilkan seluruh pangan di Kepri ini. Nah, tapi kita berusaha menuju itu dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan ya. Kita berhasil meningkatkan produksi telur ya. Produksi telur kita sudah meningkat dan sudah ada pengurangan juga dari masuknya telur dari luar Kepri. Kemudian ke depan kita mencanangkan itu kita bisa mandiri telur dalam 3 tahun terakhir. Karena sekarang kita sudah mulai produksi hampir 500 ribu butir per hari ya. Nah, Tapi kita masih banyak juga mendatangkan dari luar. Jadi pelan-pelan nanti kita upayakan. Termasuk juga ayam, ya ayam kita sudah meningkatkan produksi. Nanti yang lainnya juga cabai. Yang inilah yang mendorong indeks ketahanan pangan di Kepri ini menjadi dari rendah menjadi ketahanan pangan sedang. Tapi ini kita tentu tidak bisa berhenti di sini saja ya Mbak ya. Karena kebutuhan pangan di Kepri itu bukan hanya untuk memenuhi 2,3 juta penduduk di Kepri, tapi juga masyarakat di luar Kepri, wisatawan yang sekarang sudah banyak ke Kepri ya berdatangan. Kalau kita lihat angka kunjungan wisatawan itu kan sudah mencapai hampir 4,4 juta ya. Nah, ditambah lagi di Batam juga semakin meningkat ya. Nah, ini juga harus kita penuhi kebutuhan pangannya.
0: Oke. Kalau kita bicara ketahanan pangan, sebenarnya kalau melihat dari Kepulauan Riau sendiri, apakah Kepri ini sudah sejauh mana mampu memenuhi kebutuhan pangannya?
1: Saya kira begini, Kepri ini kan agak khusus ya, karena daerah kepulauan. 4% saja darat, tapi masih banyak sebetulnya lahan-lahan kosong yang masih bisa dimanfaatkan ya, tapi belum termanfaatkan ya. Seperti misalnya di RRI masih ada lapangan-lapangan ini ya yang mungkin bisa ditanam. Jadi masih bisa kita upayakan untuk menuju ke ketahanan pangan yang kuat itu asal semua bersama-sama ya, seluruh masyarakat. Maka tidak hanya ke petani, karena petani itu kan jumlahnya terbatas Mbak. Semakin sini jumlahnya juga umurnya juga sudah mulai tua ya. Yang muda-muda kalau bisa kita ajak juga kan untuk tertarik untuk berkembang di sektor pertanian.
0: Petani milenial ya.
1: Iya, petani milenial. Sektor ini sebetulnya sangat menarik. Semakin ke depan akan semakin menarik di tengah kebutuhan yang pangan yang terus naik ya. Sektor industri berkembang dengan ribuan tenaga kerja butuh pangan. Artinya peluang sektor pertanian untuk menjadi sektor andalan bagi anak-anak muda itu menjadi sangat besar. Cuma mungkin belum membuka wawasan mereka untuk tertarik di bidang ini gitu. Apalagi kalau dibarengi dengan adopsi teknologi yang bagus. Nah, ini tugas kita nih. Tugas kami di pemerintahan, tugas Pak Wayan juga tentu di HKTI ya, supaya muncul petani-petani muda dengan adaptif terhadap teknologi. Karena dengan lahan yang sedikit, yang tidak banyak ini, mau tidak mau Kepri harus dikembangkan dengan pertanian yang tidak tradisional, tapi pertanian yang berteknologi. Di sisi lain, masyarakat juga harus memanfaatkan lahan-lahan di sekitar. Juga harus gerakan-gerakan menanam, harus kita upayakan untuk ditingkatkan. Nah, kita tuh dinas itu sangat terbuka, setiap komunitas-komunitas, dasawisma, PKK, kelompok-kelompok tani yang membutuhkan bimbingan-bimbingan untuk sektor pertanian, kita siap. Para penyuluh ada di BMRP sekarang bisa untuk memberikan teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan. Seperti minggu lalu kita melatih ibu-ibu dasawisma untuk hidroponik ya, pengembangan hidroponik. Kita bantu hidroponiknya, kemudian kita berikan kita latih mereka untuk mengembangkan itu. Tapi memang tidak semua bisa kita ini. Nanti ada komunitas-komunitas lain, ada HKTI, ada KTNA, ada wanita tani juga bisa ikut berperan. Kita mendorong hal-hal seperti ini supaya kalau bisa di Kepri nggak ada lagi lahan-lahan yang tidak termanfaatkan ya Mbak di sekitar rumah. Mbak Aisyah nanam nggak ya?
0: Nanam Bu, nanam
1: serai
0: bunga.
1: Ya. Minimal serai sama lengkuas lah. Iya, nanam bunga juga bagus.
0: Di sebelah rumah ada nanam pohon pisang Bu, sama nanas. Iya. Oke, kalau di RRI sendiri juga ada, tapi di bagian belakang nih kita coba manfaatkan untuk beberapa tanaman. Kami beralih ke Pak Wayan Chatrayasa, DPD HKTI Kepulauan Riau. Pak Wayan, dari sisi petani, apakah pengembangan pangan lokal di Kepri sudah berjalan sesuai harapan Bapak?
2: Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik?
0: Iya, sudah lebih bagus, sudah sempurna Bapak, silakan.
2: Baik, terima kasih. Apa menyimak tadi apa yang dikatakan sama Bu Dr. Rika itu sudah benar. Bagaimanapun juga Kepri ini merupakan tantangan dan harapan kita. Kadang-kadang kita memang selalu mengatakan bahwa Kepri ini 96% lautan dan 4% daratan. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang hari-hari kita dengar seperti ini, ya jangan mematahkan semangat kita bahwa di Kepri ini sebenarnya sesempit apapun, kalau masyarakat itu kreatif, itu akan bisa mendatangkan, melahirkan produktiviti tentang ketahanan pangan. Maka dengan demikian, HKTI sebagai mitra strategis pemerintah, ini baru kita kemana-mana kita sudah apa namanya melakukan sosialisasi, melakukan survei. Ternyata contohnya di Bintan. Di Bintan itu sebenarnya potensi dengan air, sumber air yang kita miliki dari Gunung Bintan itu mampu mengairi sawah 4.726 hektar. Itu kan belum bisa produktif dengan baik. Kendalanya di mana? Apakah SDM lokal tidak terbiasa menggarap lahan pertanian? Gitu kan. Kemudian Kesmen-Kesmen area juga yang perlu menjadi tantangan kita ke depan. Nah, fakta JLEB misalnya, Kepri itu yang perlu kita persoalkan ke depan menjadi rumusan masalah bagi kita. Misalnya di Lingga itu jagung, keladi, cabai di Batam juga di Bintan itu masalah kita bukan tidak ada pangan, tetapi rantai pasok putus. Putus rantai pasoknya, cabai hari kerimun bisa busuk karena kapalnya mungkin tidak ada. Berarti harus ada keterkaitan-keterkaitan antara stakeholder yang ada. Ketika misalnya petani panen cabai pada saat pasca pasarnya, kemudian tidak ada yang menyambung, bagaimana memasarkan strateginya. Nah, kalau di Batam, kami amati beberapa bulan terakhir ini, apakah ada hubungannya dengan anjloknya rupiah dengan dolar Singapura. Kalau kita lihat, hasil yang dicapai, yang kita hasilkan petani di Batam itu di hari Sabtu dan Minggu, bukan untuk lokal saja. Orang Singapura datang beli sayur ke kita. Jadi ini konversi dolar terhadap dolar, terhadap rupiah maksud saya. Artinya apa? Artinya ketika rupiah kita anjlok, orang Singapura hanya menukarkan 100 dolar saja, dia sudah mendapatkan nilai mata uang rupiah 1.400.000. Nah, dengan 1.400.000 ini dia bisa membeli di SNL. Burika, jadi kebak kita hari Sabtu dan Minggu, kita datang ke SNL di Batam itu ada dua SNL, di Batam Center dan di Tanjung Uma. Dipenuhi oleh konsumen itu dari luar negeri. Begitu juga dengan Mega Mall dan lainnya. Nah, ini artinya dari kita semua bagaimana kita membangkitkan motivasi. Kalau memang masyarakat lokal itu memang belum kita bisa memberdayakan, maka dengan rela bisa kita mendatangkan SDM dari Jawa, SDM dari mana, kita alih alasan transmigrasi ke sini untuk mengolah lahan-lahan pertanian ini. Nah, itu sih ke depan. Nah, yang kedua, di area Kepri ini di Karimun punya potensi sendiri, di Bintan punya potensi sendiri, di Batam punya sendiri. Kami dari HKTI itu selalu mendorong baik dari produksi maupun kita hilirisasi. Hilirisasi ini kan penting juga. Nah, bagaimana kita menyambung lidah, menyambung secara berkelanjutan agar keutuhan ketahanan pangan kita di Kepri tidak kalah meskipun kita mempunyai lahan yang sedikit. Nah, itu barangkali di awal pendahuluan kita, saya yakin Bu Dr. Rika itu adalah sebagai Kepala Dinas Tahan Pangan dan Kesehatan Hewan ini sudah memiliki prinsip-prinsip, konsep-konsep, program-program, dan kami dari HKTI selalu bekerja sama dengan apa namanya, dengan Ibu Rika gitu. Ibu, jadi itu sementara dulu,
0: Oke.
2: silakan.
0: Bapak, tadi Bapak sampaikan barangkali dari sisi teknologi. Kalau dilihat dari persoalan yang paling berat saat ini, apakah memang keterbatasan lahan? Tadi juga disampaikan ada banyak lahan kosong sebetulnya yang tersedia. Dan juga biaya produksi, pupuk, tenaga kerja, teknologi, atau justru kesulitan menjual hasil panen. Ini yang menjadi persoalan yang berat saat ini.
2: Masih keterkaitan ke semuanya. Dari bibit, kemudian pupuk, masih belum dijangkau harganya oleh masyarakat. Nah, sekarang bagaimana keterlibatan, keterkaitan antar instansi agar masyarakat itu pertama punya motivasi? Tentu yang pertama adalah bagaimana kita mengkaji harga harga bibit dulu. Setelah harga bibit, kita menanam, kemudian harga pupuk. Kemudian setelah harga pupuk, kemudian pasca panen pemeliharaan, itu juga pemeliharaannya perlu perhatian khusus. Kalau kita mau di sektor pertanian ini, padi itu adalah look my baby. Apapun yang kita tanam, apalagi cabai. Cabai itu kalau misalnya satu batang saja busuk, apabila kita tidak cepat mengambil langkah, sorenya itu sudah semua busuk. Nah, ini makanya bagaimana kita melihat tanaman ini adalah selain itu adalah produk produk daripada konsumen pertanian kita, tetapi itu adalah kasih sayang. Nah, yang kedua itu metode penanaman, metode pemeliharaan, metode pasca itu pakai IoT, Internet of Thing. Kami sering berkunjung ke laboratoriumnya ITEBA, Institut Teknologi Batam. Itu di sana sudah dari bagaimana mengukur pH tanah, bagaimana kadar air pH-nya berapa, kemudian apa yang cocok di ini. Kita masih melakukan survei-survei di lapangan ini. Memang tujuan kita adalah satu, bagaimana kita bisa menyiapkan kebutuhan masyarakat ini, terutama lokal. Kalau ada sisa, baru kepada ke masyarakat luar negeri, contohnya Singapura dan Malaysia, khususnya Singapura lah. Nah, itu. Jadi pemanfaatan teknologi tepat guna, terapannya ini sangat kita harapkan, sangat kita mendukung di hubungan antara Dinas Pertanian, kemudian HKTI dan dunia kampus. Itu mari kita memanfaatkan. Dunia kampus adalah dunia akademik untuk melakukan kajian-kajian lebih lanjut. Nah, sayangnya mungkin di Kepri ini belum ada jurusan pertanian ya. Jadi jurusan pertanian kita mendorong kepada pemerintah agar di universitas misalnya Raja Ali Haji misalnya itu membuat fakultas fakultas pertanian, fakultas peternakan. Sekarang memang kalau misalnya khususnya di Batam kita melihat bahwa Batam dikembangkan sebagai daerah industri. Itu lahir dari Kepres tahun 73 di peraturan pemerintah nomor 41 di tahun 73. Sampai sekarang akhirnya yang kita pentingkan adalah industri aja, sektor pariwisata. Padahal banyak lahan kita sudah datang beberapa kali ke Rempang, Galang dan lain sebagainya, ke Galang Baru itu. Nanam cabai, lumayan hasilnya bagus. Bagus sekali hasilnya, sondir-sondir gitu. Nah, maka dari HKTI juga Bu Rika sudah membuat proposal untuk alat-alat pertanian, sondir, apa namanya, traktor dan lain sebagainya itu, karena kita harus membuka lahan, terutama di Rempang, Galang, Galang Baru, kemudian semua. Nah, itu harus kita tepat guna dengan dengan proses teknologi yang ada. Kita tuh sambungkan ini semuanya, terintegrasi dia. Nah, dengan adanya terintegrasi ini, maka yang kita capai ini, kita butuh waktu. Kita nggak langsung 6 bulan atau mungkin 1 tahun ke depan dengan konsistensi. Konsistensi yang terus-menerus keberlanjutan. Nah, ini kita memerlukan memang petani-petani yang handal. Nah, petani yang memang mempunyai motivasi dari intrinsik, dari dalam dirinya, bukan disuruh karena dibayar. Mana berapa bayar? Kita datang ke Galang itu, jambu madu. Jamu madu itu luar biasa. Hasilnya manis, kemudian kebutuhan pokok juga masih kurang. Masih bisa datangkan dari luar. Bintan itu prioritasnya pepaya. Pepaya. Jadi kita kembangkan pepaya. Kita kalau jalan dari apa namanya Tanjung Uban menuju ke Lague, kita menuju ke Tanjung Pinang. Kanan kiri kita itu lahan itu entah yang punya siapa, kemudian yang menggerakkan siapa. Ini kan luasnya begitu. Masa kita bilang sedikit? Nenas juga bagus di sana. Saya berhenti perjalanan itu cuma menyicipi nenas. Rasanya manis sekali. Nah, kenapa kita nggak kembangkan banyak-banyak ini? Jangankan nenas, jangankan pepaya, ketela pohon pun, nah, ketela ubi pohon itu pun kalau kita kembangkan, ubah belukar-belukar itu, ubah semak-semak belukar itu menjadi kita tanam ketela pohon, gampang saja, gampang saja. Nah, ini niat yang ini terintegrasinya bukan cukup hanya dari kami HKTI dengan Dinas Pertanian saja, tetapi keterpanggilan pemerintah ini untuk menerapkan ketahanan pangan di Kepri di masa-masa yang akan datang. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Kami beralih ke Bu Rika. Apakah sudah ada Bu program yang menghubungkan antara petani dengan pasar atau juga ke hotel, restoran, pelaku usaha atau kebutuhan pangan pemerintah?
1: Oh, ada, Mbak. Jadi gini, kalau kita tuh memang persoalan sekarang ini kan begini, isu yang sekarang di pangan itu kan harga pangan sekarang mulai naik ya Mbak ya.
0: Betul sekali.
1: Harga pangan naik. Cabai sudah hampir 10-11 ribu. Dan kami memang terlalu memantau perkembangan harga-harga dari pangan ini. Karena nanti kita juga akan mengambil kebijakan, terutama karena kita sudah ada program-program kerjasama antar daerah. Jadi kalau untuk komoditas yang memang membutuhkan intervensi, kita akan intervensi. Intervensinya bagaimana? Kita akan segera melihat bagaimana produksi petani. Kalau tidak mencukupi, kita akan intervensi untuk mendatangkan komoditas tersebut dari luar Kepri ke daerah kita. Kan dulu kita pernah mendatangkan cabai 1,5 sampai 2 ton ya dari luar daerah untuk menetralkan harga cabai. Yang jadi persoalan kan begini, kalau harga naik konsumen akan teriak, kalau harga turun petani juga akan teriak kan gitu. Nah, yang kita lihat di Kepri ini memang yang harus kita cek dan dicek betul ada kesenjangan antara harga di produsen, kalau petani kita menghasilkan misalnya cabai ya, dengan harga di tingkat konsumen. Artinya ada persoalan rantai pasok kan. Mungkin rantai pasoknya terlalu panjang sehingga harga di produsen itu sebetulnya di petani itu rendah, tapi di konsumennya justru menjadi tinggi. Nah, ini kita juga melakukan upaya intervensi di sini. Nah, makanya kalau di Tanjung Pinang ada pasar tani ya kalau nggak salah ya, itu kan sebagai bagian juga dari intervensi Pemko, pemerintah kota ya, untuk mempertemukan atau mengurangi rantai pasok antara konsumen dengan produsen. Dan memang kalau kita bicara Kepri ya, ketergantungan dari barang luar memang masih cukup tinggi. Tadi saya katakan lebih dari 50%, artinya untuk seluruh komoditas. Artinya memang program-program peningkatan produksi harus tetap kita genjot, Mbak. Nah, persoalannya memang produktivitas Kepri ini ada beberapa komoditas yang masih relatif rendah, yang harus kita intervensi teknologinya. Contohnya padi ya, padi itu produktivitas yang dihasilkan petani itu di Kepri itu antara 3,8 sampai 4,5 ton. Karena itu memang harus kita intervensi karena lahannya juga tidak sama di Jawa. Kalau padi kan Maisal lihat luas gitu kan,
0: betul,
1: luas.
0: Betul.
1: Ketika dia luas itu efisiensi dari produksinya, kos produksinya juga pasti akan rendah. Nah, kalau kita kan hanya 10 hektar, jadi kos produksinya kan juga tinggi. Nah, ketika kos produksi tinggi, harga rendah, petani juga rugi. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah memberi bantuan. Bantuannya apa? Pupuk, sarana prasarana lainnya, ya alat-alat mesin pertanian dan lain sebagainya. Itu dibantu, diberikan pada saat kondisi memang Kepri ini lahan-lahannya sedikit sehingga biaya produksinya menjadi tinggi. Beda kalau kita sudah skala luas itu biaya produksinya kan rendah. Jadi harga yang ditetapkan oleh pemerintah pembelian itu masih menguntungkan bagi petani. Kalau di Kepri tidak. Jadi itu salah satu juga upaya kita. Tapi memang kami sekarang sesuai dengan tema kita ya, inovasi hari ini, gitu kan? Inovasinya apa? Teknologi. Nah, dalam rangka Hari Pangan 16 Oktober besok, Mbak, kami melakukan penanaman padi dengan versi teknologi, teknologi PMAAS.
3: Apa itu, Bu?
1: Pertanian Modern Advanced Agriculture.

0: supaya lebih padat untuk meningkatkan produksi pada lahan-lahan kecil ya. Nah, kemudian menggunakan varietas unggul, benihnya itu harus yang unggul ya. Bisa Cakalabuana, bisa Impari 47, bisa juga Impago. Jadi memang dipilih benih-benih atau varietas yang unggul yang tingkat kecambahannya di atas 80%. Kemudian nanti pengelolaan airnya juga secara cerdas. Kalau sekarang kan pertanian kan kalau di sawah kan padinya airnya langsung banyak itu. Yeah. Nah, ini dikelola airnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Ini didampingi dan pemupukannya efisien. Nanti kalau lihat dari daerah lain itu produktivitasnya bisa 2 kali lipat di Kepri, sekitar 9,4 sampai 10,5 ton. Kalau dalam posisi itu menguntungkan bagi petani. Nah, ini kita coba adopsi teknologi ini, PMAS ini, besok kita tanam di Pariotomo.
1: Okay.
0: Pariotomo nanti kita tanam bersama-sama dengan Pak Wayan mungkin juga dari HKTI
2: ya. Jam berapa, Bu?
0: Jam 8 Pak Wayan, jadi harus ke sini nanti sore.
2: Sore harus ketemu
1: Pinang. Oke, baik, kita tahan dulu.
0: Ya, adopsi memang. Jadi memang kita memberikan intervensi-intervensi begitu, Mbak.
1: Yeah.
0: Ya, untuk mengadopsi, memberikan teknologi-teknologi yang tepat sesuai dengan wilayah Kepri ini. Jadi kalau tidak begitu, tidak menarik pertanian ini, apalagi dengan skala-skala lahan-lahan yang kecil. Tapi saya juga begini, mengingat juga alih fungsi lahan. Kalau lahannya tidak produktif, nggak apa-apa. Tapi kalau alih paham fungsi yang produktif kan sayang gitu. Ada tanah yang bagus tapi dibangun bangunan. Nah, saya pikir untuk kota-kota ya, atau bahkan mungkin di Bintan, mungkin ada juga kebijakan nanti, siapa tahu ya, PMK, Pemko, apa segala macam, dengan kondisi lahan yang ada, ya alih fungsi lahan dikurangi. Mungkin bangunan kita dalam lahan-lahan yang kita sudah terbatas mungkin bisa naik ke atas gitu. Jangan lagi diizinkan ke melebar ya. Perumahan itu kan butuhkan lahan yang luas begitu. Betul. Kadang-kadang ngambil lahan produktif juga gitu.
1: Oke. Kan baik. Ibu, kita lanjutkan lagi, kita akan bergabung dengan pendengar yang bergabung di line telepon dan juga di line WhatsApp. Kami kembali sesaat lagi. Come on.
3: Ini baru enak.
4: Cepat sekali ya.
5: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya tambah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Anda masih bersama kami dalam Dialog Tanjung Pinang pagi ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kami nantikan kebersamaan Anda di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp. Halo, selamat pagi.
7: Semangat pagi.
1: Semangat pagi. Semangat dengan pagi. Siapa, di mana Bapak?
7: Dengan Siswanto.
1: Pak Siswanto. Iya, betul sekali Pak Siswanto.
7: Oke, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
7: Selamat pagi Bapak Ibu Narasumber.
0: Pagi Pak Siswanto.
7: Jadi supaya nggak melenceng ya dari apa yang dibicarakan hari ini, saya coba ya mengambil apa ya informasi dari dolar ya, di situ dikatakan ada 4 pilar utama ketahanan pangan, yaitu menurut FAO ya, itu satunya ketersediaan, yang kedua keterjangkauan, yang ketiga keamanan dan kualitas, yang keempat kestabilan. Nah, kalau dikaitkan dengan empat pilar ini, sejauh mana masing-masing kabupaten kota ini sudah memenuhi, khususnya nih Kota Tanjung Pinang, Bapak Ibu Narasumber, apakah

0: ketersediaan, keterjangkauan, maksudnya harga ya tentunya, keamanan dan kualitas, kemudian kestabilan ini sudah memang benar-benar terpenuhi. Gitu. Jauh mana masing-masing kabupaten yang ada di KP ini sudah terpenuhi menurut empat pilar utama ketahanan pangan itu sendiri. Itu pertanyaan pertama yang saya tanya kepada Bapak Ibu narasumber. Yang kedua, kalau menurut catatan juga, bahwasanya indeks ketahanan KP itu mencapai 71,96. Izin kalau salah nanti dikoreksi saja. Artinya kalau dilihat kriterianya itu kan di atas 85% sangat tahan. Kemudian 70 sampai 84,9 itu tahan. Kurang dari 70 itu kurang tahan. Berarti LKP itu mencapai pada posisi tahan. Ya, jadi ketahanan pangan di KP ini aman itu, aman ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dari sisi ya Bapak Ibu sebagai aparat ya menjaga posisi ini tetap apa ya stabil begitu.
1: Baik.
0: Artinya kita berharap kalau bisa ada kenaikan atau peningkatan. Mm-hmm. Tapi ya untuk stabil aja kondisi sekarang itu udah bagus.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Bagaimana cara-cara atau trik-trik yang akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan hal ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswanto di Pantai Impian. Berikutnya penelpon kami yang kedua ada Pak Maman ya. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Maman di Sukaberenang.
3: Salam sejahtera untuk kita semua yang berada di RRI dan untuk semua. Kalau kita melihat secara teoritis itu cukup menarik ya, cuman kan yang faktualnya itu yang sering kita lihat di lapangan itu keluh kesah daripada petani itu yang begini dan begitu, itu yang terkadang apakah mereka kurang berkomunikasi dengan yang dibilang itu di pemerintahan kita, atau memang mereka itu yang tidak tahu gitu. Karena di sini kan saya melihat itu kan teori, saya mendengar teorinya gitu. Praktiknya kita kan kalau dilihat petani-petani itu mereka semuanya mandiri. Ya, kalau dilihat kan seperti tanah-tanah di seputaran Pulau Bintan ini kan memang tidak semudah tanah-tanah yang ada di daratan Sumatera. Karena sana kan ada gunung berapi, tanahnya lebih bagus. Kita nih tanahnya agak rewel gitu. Jadi tadi kalau cerita bibit ini, bibit itu, yang ingin saya tanyakan ke narasumber itu, apakah bibit-bibit seperti itu memang bisa dijual murah oleh pemerintah kita ke petani, atau petani harus beli sendiri dengan harga yang, ya pasti kalau namanya bibit unggul itu kan, nanti kalau diulang lagi kan tidak bisa, harus bibit unggul lagi, dan bibit unggul gitu. Ya tidak bisa hasilnya itu misalnya katakan kacang panjang yang ada kacangnya itu kan bisa dibuat bibit lagi. Nah, ternyata tidak bisa. Harus bibit unggul yang sudah kita beli tadi. Nah, yang dimaksud saya itu apakah hal-hal seperti ini memang pemerintah itu ikut serta. Jadi tahu sulitnya petani kita di lapangan gitu kan.
2: Baik,
3: Bapak. Misalnya ada laporan petani.
2: Okay. Saja. Makasih. Terima kasih Pak Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami coba juga membaca dari apa yang disampaikan oleh pendengar kami melalui opini. Ada telepon. Oke, baik. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Sah.
2: Pagi, tolong deh silakan di Kampung Bulang.
4: Memang harapan kita di Kota Tanjung Pinang ini petani itu lebih ramai daripada masyarakat. Karena selama ini ibu-ibu rumah tangga menjerit dengan apa yang akan dibelanjakan setiap hari. Nah, tetapi selama ini saya melihat contohnya di Lingga itu ada kemarin membuat sawah. Tapi nyatanya sawah itu tak pernah kami dengar itu menghasilkan. Nah, tadi saya mendengarkan di Kota Tanjung Pinang ini bisa sekian ribu hektar untuk pengairan air bersih atau air untuk petani. Selama ini kita kemarau dua bulan aja Tanjung Pinang sudah meki. Jadi perasaan kita selama tinggal di Tanjung Pinang ini, apakah asal Bapak senang aja mendengar opini setiap hari ini, apakah ini bentuk-bentuknya penyegaran kehidupan kabak-kabak yang ditunjuk jadi pimpinan provinsi? Baik. Apakah ini memang petani kita sudah ada akan bertani, ataupun tanah yang ditanam itu berapa lama kita akan benahi tanah petani itu sendiri? Kalau di Sumatera atau di Jambi, itu tanahnya selamanya bisa dipakai untuk bercocok tanam. Tetapi di Kota Tanjung Pinang, contohnya di sekitar kami sini, hanya sekali tanam ubi, ubi kayu. Tapi kalau yang kedua, ubi kayu ini nggak bisa direbusnya sama dengan kayu. Nah, jadi ini contoh-contoh yang akhirnya ini didalami oleh pemerintah. Okay. Nah, kalau memang dikembangkan kepada petani nelayan seperti keramba, keramba di daerah kita ini alur-alur airnya dilewati kapal-kapal. Nah, nanti ikan belum hidup, kena gelombang, kena limbah-limbah minyak yang bertaburan di laut, juga ikannya mati. Nah, ini kalau hanya menyenangkan pendengaran di opini, serius minyak ini kami tak senang sekali. Tetapi kalau ini kelanjutan untuk Kota Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau ini bertambah murah sayur dan ikan,
2: ya,
4: mohon kiranya pemerintah menyiapkan pupuk dan bibit yang unggul itu supaya masyarakat bisa bertani atau nelayan itu sendiri.
2: Baik, Tolonde, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang responnya dari pagi tadi, dari opini sampai dengan dialog pagi, luar biasa dari masyarakat. Dan kami coba bacakan dari opini pagi tadi beberapa harapan dari pendengar. Pak Hendra, kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Kemudian Ibu Siti Rahmawati di Bintan, harapan saya pemerintah lebih aktif memberikan pelatihan dan bantuan peralatan agar masyarakat bisa memulai usaha pertanian secara mandiri. Bapak Deddy Kurniawan dari Kijang, harapannya hasil pertanian Kepri semakin berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah lain. Ada lagi? Ibu Nur Aisyah, harapannya kalau dilakukan bersama-sama, langkah kecil ini bisa membantu menghemat pengeluaran rumah tangga. Bapak Fajar, pemerintah perlu melibatkan anak muda melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan akses pemasaran digital agar mereka tertarik mengembangkan pangan lokal. Kemudian terakhir Ibu Melisa Oktaviani di Batam, harapannya Kepri tidak hanya mampu meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menjaga kestabilan pasokan dan harga bagi masyarakat. Terima kasih atas responnya. Kami akan langsung akan ke narasumber, Ibu Rika terlebih dahulu. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Siswanto, Pak Maman, dan Pak Londe, serta yang dari masyarakat tadi ya. Ya. Pak Siswanto, terima kasih. Pak Siswanto kelihatan memahami betul bagaimana mengukur indeks ketahanan pangan. Tadi apa yang disebut dengan ketersediaan, aksesibilitas, sustainability tambahannya, kemudian pola konsumsi masyarakat yang mengkonsumsi pangan aman dan juga terjangkau. Ini semua adalah indikator-indikator untuk mengukur indeks ketahanan pangan, ya. Nah, untuk kabupaten kota, kondisi indeks ketahanan pangannya memang berbeda-beda, Pak Siswanto. Seperti misalnya untuk daerah perkotaan seperti Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam, 4 item yang disebut Pak Siswanto tadi itu tidak semuanya digunakan untuk pengukuran indikator. Jadi kalau untuk daerah perkotaan itu ketersediaan tidak dimasukkan, sehingga yang diukur itu hanya keterjangkauan dan juga indikator yang lainnya. Mm-hmm. Makanya kalau ketersediaan kan terkaitan dengan produksi pertanian ya, yeah. Sehingga indeks ketahanan pangan di Kota Batam itu paling tinggi, sudah kuat sekali karena aksesibilitasnya oke, pola konsumsinya juga oke, sehingga paling tinggi seluruh Kepri. Sama juga dengan Kota Tanjung Pinang karena tidak diukur ketersediaan. Nah, ketika indikator ketersediaan itu diukur seperti daerah-daerah penghasil seperti Natuna, Anambas, Lingga, Karimun dan juga Bintan, itu faktor indeks ketahanan pangannya agak turun dibandingkan dengan daerah perkotaan karena ketersediaan pangannya, artinya ketersediaan pangannya belum belum tinggi, sehingga memang harus didorong daerah-daerah itu untuk meningkatkan ketersediaan pangannya dengan meningkatkan produksi. Maka program-program pertanian di 5 kabupaten ini harus ditingkatkan untuk meningkatkan produksi pertanian. Sedangkan daerah lain mungkin soal program stabilitas pasokan dan harga, menjaga keseimbangan harga, memastikan barang itu tersedia dengan aksesibilitas. Artinya jalur lalu lintas pangan itu harus dijaga betul untuk Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam supaya indeks ketahanan pangannya juga tercapai.
2: Baik, Bu Rika, mohon maaf karena waktu juga terbatas, barangkali kita cukup merangkum untuk menjawab beberapa penanya kita tadi ya.
1: Baik, ya. Kita secara keseluruhan, saya terima kasih, sebetulnya banyak program-program pemerintah yang mungkin tidak tersampaikan kepada pemirsa, tapi oleh petani mungkin mereka sudah tahu. Seperti program subsidi pupuk ya, petani mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah untuk penanaman 11 komoditas. Nah itu petani pasti juga akan tahu, dan itu sudah dibantu Pak, termasuk memberikan bantuan alat mesin pertanian, itu sudah dilaksanakan, mungkin tidak terkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Dan memang ada sifatnya petani-petani mandiri yang disebutkan tadi, artinya petani ini mungkin tidak tergabung di dalam kelompok, sehingga tidak tersentuh pada program-program pemerintah. Nah ini maka para penyuluh kita arahkan untuk supaya bantuan pemerintah ini menjangkau juga termasuk petani mandiri. Kita harapkan petani mandiri dapat didorong untuk masuk kepada membentuk kelompok-kelompok tani, agar program pemerintah, bantuan subsidi, bantuan pupuk, bantuan bibit itu bisa tersampaikan semuanya.
2: Jadi kalau masih mandiri belum bisa mendapat bantuan ya,
1: belum
2: Bu, ya?
1: Bisa mendapat. Tapi yang kami pahami, kami kan sering turun juga nih Pak, Mbak Isa ke lapangan. Bagi petani mandiri itu memang yang selalu dikeluhkan adalah tidak stabilnya harga. Artinya menurut mereka, kami sebetulnya tidak terlalu butuh bantuan pupuk, subsidi, tapi harga itu bisa dibuat tidak turun sehingga harus rugi mereka. Itu sebetulnya yang menjadi tantangan, dan itu sebetulnya sudah dilakukan intervensi seperti membuat harga acuan produsen, harga acuan konsumen, tapi kelihatan di Kepri ini harga acuan produsen itu belum masuk pada tingkat biaya yang dikeluarkan oleh petani. Nah ini kita sudah membuat juga, menyampaikan kepada pusat, harga acuan produsen untuk petani memang belum masuk untuk kondisi wilayah produksi yang tadi disebutkan bapak-bapak
2: kita lebih
1: tadi,
2: tinggi ya Bu ya.
1: Enggak, tantangan tanahnya segala macam, membutuhkan pupuk dan lain sebagainya. Nah itu kita sudah sampaikan juga ke pusat karena penetapan ini dari pusat, tapi memang harus kita jaga juga nih, kalau harga acuan produsennya naik, nanti harga konsumennya naik. Balik lagi ke keluhannya Pak, siapa tadi yang menyatakan pengen harga terjangkau, pangan yang terjangkau. Jadi Pak, memang dari sisi konsumen, produsen, memang harus kita jaga betul-betul agar kebijakan pemerintah tidak rugi di konsumen, tidak rugi juga di produsen, karena dua sisi ini saling ini. Nah, terhadap masukan-masukan kami terima kasih ya, bahwa pemerintah harus lebih intens lagi untuk membina generasi-generasi muda. Nanti kita akan kolaborasi lagi dengan HKTI untuk lebih menjangkau banyak generasi-generasi muda yang ingin lebih produktif untuk atau berperan di dalam sektor pertanian. Mungkin seperti itu Mbak.
2: Baik, terima kasih Bu Rika. Kami ke Pak Wayan, silakan Pak. Ya, ditahan sebentar Pak, suaranya belum keluar.
5: Baik, Bu Aisyah, jadi apa yang disampaikan Bu Lika itu sudah benar, artinya beliau sudah memaparkan secara komprehensif, namun di dalam kenyataannya memang masih banyak hal-hal yang perlu kita sempurnakan, yang perlu kita lengkapi. Hal banyak itu adalah indikator FAO yang seperti yang disampaikan oleh Pak Siswanto, bagaimana ketersediaan. Ketersediaan yang pertama itu bukan sebenarnya pupuk, tetapi ketersediaan adalah SDM. SDM kita itu di Kepri ini berapa persen dari masyarakat kita itu yang tertarik untuk menjadi petani? Itu perlu identifikasi. Jadi semua menjadi priayi, semua menjadi karyawan di sektor industri, sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Kita belum mempunyai data konkret. Kelompok-kelompok tani yang ada di Kepri ini apakah keterpaksaan atau memang beliau memang tertarik menjadi petani? Karena memang waktu kunjungan kami ke Poyotomo, Ibu, artinya begitu padi itu ditanam, pemeliharaannya rumputnya lebih tinggi daripada
2: Tadinya.
5: Padinya. Jadi berarti ketersediaan SDM dalam hal ini kemampuan capability-nya untuk memelihara padi itu bagaimana kita mendapatkan hasil yang maksimum ketika pemeliharaannya rumputnya lebih banyak daripada padinya. Kemudian yang kedua, saya lagi juga konsentrasi bagaimana kita pemanfaatan air Gunung Bintan yang di Bintan Buyu itu mengalir begitu saja akhirnya ke laut. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pemberdayaan pemanfaatan air yang mempunyai pH yang bagus itu untuk lahan-lahan pertanian. Ini kan belum tercipta. Nah, ini barangkali tantangan-tantangan. Jadi masukan dari Pak Siswanto, Pak Maman, Pak Onde itu adalah kebersamaan kita. Mari kita saling bergandeng tangan untuk menciptakan integrasi dari kampus itu, kemudian kita dorong untuk melaksanakan IoT-nya, Internet of Thing-nya, artinya peran teknologi dalam pemanfaatan lahan ini. Meskipun kita apa namanya provinsi kepulauan ini, jangan kita pesimis, kita tidak pernah berhenti. Terus melangkah ke depan konsistensi agar ketahanan pangan kita ini tercipta.
2: Baik.
5: Membatamkan hilirisasinya semuanya. Barangkali itu lengkapan dari saya. Kami
2: Baik.
5: dari HKTI, ada salam tadi dari Ketua DPD HKTI Kepri, Bapak Dr. Nyanyang Haris Pratamura, MSI, sudah menyampaikan salam untuk Bu Rika, salam untuk RRI. Mari kita bergandeng tangan semuanya. Beliau salam hangat untuk kita semuanya, agar kita,
2: Waalaikumsalam.
5: Khususnya petani-petani yang ada di Kepri, kemudian budidaya ikan dan lain sebagainya, kita bergerak. Dari
2: Baik.
5: kita, oleh kita, dan untuk kita semuanya. Kepri berjaya suatu hari nanti di ketahanan pangan kita.
2: Baik.
5: Demikian, Bu Aisyah,
2: Terima
5: Bu
2: kasih, Pak
5: Ipon.
2: Wayan. Baik, kami ke Ibu Rika Azmi untuk closing statement juga berkaitan dengan Hari Pangan Sedunia
6: Baik.
2: Yang akan kita peringati besok 16 Oktober 2026. Silakan, Ibu.
6: Baik, terima kasih Mbak Aisyah, para pemirsa juga tadi ada semua yang sudah memberikan masukannya. Mungkin kita saya ingin menyentuh sedikit, tidak hanya pada bagaimana kita meningkatkan produksi terkait dengan petani dan stakeholder lainnya di pertanian, tapi saya juga ingin menyentuh juga ke masyarakat. Izin ya Mbak Isah, dengan di dalam Hari Pangan Sedunia ini, kami juga mengajak masyarakat menjalankan satu gerakan, namanya Gerakan Selamatkan Pangan, di mana di situ kita tujuannya adalah untuk mengurangi makanan yang terbuang di rumah tangga, di restoran, di hotel, dan di tempat-tempat lainnya, sehingga nanti tadi mungkin sebagai dasar bahwa kita ini bukan daerah produksi yang menghasilkan seluruh komoditas pertanian, sehingga di hilirnya di masyarakat juga harus kita jaga betul tidak ada makanan yang terbuang, sebagai wujud kita menghargai petani kita juga. Caranya bagaimana? Ada 7 langkah ya mungkin.
2: Apa itu, Bu?
6: Ya, pertama, ambil makanan secukupnya. Jadi tidak boleh berlebihan, jadi sehingga terbuang, dengan gizi yang seimbang, dan habiskan. Nah, jadi cek lainnya, habiskan, ambil makanan harus habiskan. Kemudian bawa makanan pulang
1: jika tersisa. Jadi kalau ada acara, ada makanan yang tersisa, bawa pulang. Tapi ibu-ibu biasanya di pengajian, ada makanan yang tersisa, bawa pulang. Jangan pula di dalam tas tuh digantung tasnya, nanti dimakan semut. Jadi terbuangnya juga di rumahnya.
2: Okay.
1: Terus yang ketiga, bijak berbelanja. Jangan belanja pangannya banyak-banyak, satu keranjang, begitu sampai di rumah tidak dimanfaatkan. Akhirnya satu minggu cek lagi, banyak yang terbuang lagi. Manajemen penyimpanan makanan, gunakan wadah yang baik sesuai dengan karakteristik pangan. Yang kelima, biasakan cek tanggal kadaluarsa. Membeli harus lihat tanggal kadaluarsa. Olah kembali dan manfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang bervariasi. Dan yang ketujuh, donasikan makanan berlebih kepada yang membutuhkan. Sehingga makanannya termanfaatkan semua. Nah, itu mungkin closing statement saya pada Hari Pangan Sedunia ini.
2: Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu Dr. Rika Azmi, STPMM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan, DKP2KH, Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Bapak Dr. Dr. Andes Iwayan Catrayasa, MM, Sekretaris DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, KTI Kepulauan Riau. Terima kasih, Pak Wayan.
5: Terima kasih, Mbak Asya.
2: Baik, ketahanan pangan bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga menyangkut kesiapan Kepulauan Riau menghadapi kebutuhan generasi mendatang. Selamat memperingati Hari Pangan Sedunia 2026. Saya Isa Jalitri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tanjung Pinang Pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksinasi dapat mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis AI. Peluncuran teknologi tersebut dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Banyak orang akan memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan dan menjadi zombie setengah manusia, setengah mesin karena nanoteknologi disuntikan ke dalam aliran darah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.com, potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business tanggal 24 Juli 2026. Dalam video tersebut, aslinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi maupun pengontrolan manusia. Cek fakta kedua, beredar juga di media sosial Facebook, pendengar, memperlihatkan Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia mempertimbangkan 4 nama bakal calon wakil presiden sebagai pengganti Wapres Gibran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, video tersebut sama dengan pemberitaan pada kanal YouTube Kompas TV pada 14 Oktober 2023. Video Kompas tersebut menampilkan Prabowo didampingi dengan Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengadakan konferensi pers. Acara tersebut digelar di rumah Prabowo di Jakarta Selatan 13 Oktober 2023 usai bertemu dengan para Ketua Umum Partai. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini lagu dari Ungu ya, Seperti Mati Lampu. Wah, ini kalau ingat-ingat bikin galau ya. Tapi alhamdulillah sudah diperbaiki semuanya ya, pendengar ya. Dan dari pihak PLN juga sudah mengatakan bahwa untuk pemulihan sudah 100% sejak pukul 22.12 waktu Indonesia Barat kemarin ya. Semoga saja sistem kelistrikan semakin bertahan ya, dan juga semoga tidak ada lagi blackout atau pemadaman listrik di mana-mana yang ya cukup membuat kita jadi luar biasa ya. Banyak sekali yang juga kemarin baru saja menyala hari Rabu ya, terutama yang di daerah Bintan ya. Sementara di Tanjung Pinang masih ada jadwal pemadaman bergilir. Tapi mendengar, semua sudah berlalu alhamdulillah, dan terima kasih buat Bapak-bapak PLN yang sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Semoga saja tidak terjadi hal seperti kemarin untuk ke depan. Mendengar, masih akan kami temani dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Jalan ke pukul 10 di seputar kita, ada lagu dari A Cloud Story dan ada band Manja.

0: Aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
0: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
0: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
0: Wah, aku mau beli bukunya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Pendengar, tadi di Dialog Tajib Bidang Pagi sudah membahas tentang pangan ya, dan besok juga tanggal 16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia, pendengar. Hari Pangan Sedunia ini diperingati setiap tanggal 16 Oktober sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Peringatan ini juga tidak hanya menyoroti persoalan kelaparan, tapi juga mengajak masyarakat untuk melihat kembali nih bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada 2026, FAO mengangkat tema Innovate Today, Nourish Tomorrow, yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk berinovasi hari ini demi memenuhi kebutuhan pangan masa depan. Tema tersebut menekankan pentingnya solusi baru yang bisa berjalan bersama pengetahuan tradisional dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, sehingga ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi dapat terus dijaga tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Informasi lebih lengkapnya terkait dengan Hari Pangan Sedunia bisa Anda baca juga di rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi antrian panjang lori pengangkut barang di SPBU yang mengisi solar subsidi ya. Dan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang yaitu Zul Hidayat mengatakan langkah tersebut meliputi evaluasi pola pelayanan SPBU, penyesuaian kuota solar sesuai dengan kebutuhan, juga pengawasan pembelian agar penyaluran BBM subsidi juga tepat sasaran. Pemko juga berencana memanfaatkan teknologi melalui integrasi kartu subsidi pendengar dengan identitas atau foto kendaraan untuk mencegah penyalahgunaan solar. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Dan informasi ini merupakan informasi terakhir kebersamaan kita di Tanjung Pinang Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi bersama saya Liza dari jam 5 tadi. Setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena ada rekan RRI Taufik Trahensani akan menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila,

Masih di kawasan Jalan Jenderal Lamat ini, kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat siang, pendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini di hari Kamis 15 Oktober tahun 2026? Erita Mitra Insani hadir kembali menemani Anda di Tanjung Pinang siang di hari keempat ya, setelah pasca kita blackout. Gimana malam tadi? Nyenyak tidurnya? Semoga nyenyak ya, setelah 3 hari kita berperang pikiran, berperang tenaga, berperang semuanya, mencari makan, mencari air, mencari suasana yang nyaman, enak dan melegakan juga susah. Semoga hari ini terobati semuanya. Dan seperti biasa di hari ini, di hari Kamis, ada Jendela Kepri kerjasama RRI dengan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau yang akan mengajak Anda berbincang kembali mengenal dengan produk-produk hukum, tentang cara membuat peraturan, perundang-undangan, dan lain sebagainya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Saya Rita Vita Insani akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah rangkaian acara, informasi, dan lagu-lagu hiburan. Kita menuju ke Jendela Kepri ya, untuk mengikuti dialog kita pada pagi hari ini.

0: kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, setiap daerah memiliki aturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Nah, aturan ini dikenal sebagai produk hukum daerah yang dapat berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun juga produk hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di pagi hari ini kita akan berbincang nih, ada lagi namanya istilahnya studio hukum, yang merupakan salah satu sarana yang dapat mendukung penyampaian informasi terkait dengan produk perundang-undangan atau hukum yang berlaku ya. Nanti mungkin bisa dikoreksi nih. Ini pemahaman saya nih. Sudah melalui sarana ini juga informasi dan edukasi hukum diharapkan juga dapat disampaikan secara luas, mulai dipahami dan juga menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Nah, di pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, seperti biasa, ada narasumber yang kami hadirkan untuk menambah wawasan kita tentang tentang hukum ya. Hukum tidak hanya hukum yang sanksi yang kita ketahui, tapi ada dasarnya. Kenapa sanksi itu bisa ada? Mungkin ada juga bagaimana ini bisa diwujudkan, dan bagaimana pula tentang peraturan lain-lain yang kita ada saat ini. Kita sudah bersama dengan dua orang narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Seperti biasa ada Mbak Siska. Hai Mbak Siska.
1: Hai hai, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat kah?
1: Sehat setelah 2-3 hari ini agak ikut-ikut juga. Tapi ya Alhamdulillah sehat.
0: Tapi dari perawakan wajahnya ini kayaknya tidurnya nyenyak malam tadi.
1: Oh iya, udah nyenyak banget. Tapi kepikiran ini jam berapa ya matinya? Kepikiran juga.
0: Berarti masih berdebar-debar
1: ya,
0: jantung ini.
1: Menunggu ya, detik-detik AC mati.
0: Betul, berdebar-debar bukan karena jatuh cinta ya. Oke, selain Mbak Siska ada Kak Lia Andayatni, SHMH yang merupakan Kepala Bagian Hukum Sedako Kota Tanjung Pinang. Kak Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Erita.
0: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nyenyak tidurnya?
2: Tadi malam nyenyak, semalamnya begadang.
0: Iya. Masih ada sisa ngantuknya lagi. Tapi semoga semuanya ini berakhir di hari ini ya Mbak ya.
2: Amin.
0: Kita dapat menjalankan kota kita tercinta ini lebih indah lagi gitu ya, menjalani hari ini kita. Oke, baik, di pagi menjelang siang hari ini kita akan berbincang terkait dengan peran studio hukum dalam membentuk produk hukum daerah dan publikasi ya. Nah, ada rupanya studio hukum, kira-kira cuma studio Pro 1 aja. Ternyata rupanya ada istilah studio hukum. Nah, kita pingin tahu ke Mbak Siska dulu nih, okay, selaku penyuluh hukum dari Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau nih, apa tema yang kita angkat pada pagi hari ini? Kenapa kita angkat topik ini Mbak Siska?
1: Jadi seperti biasa, kami terima kasih kepada RRI yang selalu memberikan kesempatan untuk kami bisa berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat. Dan kenapa tema ini diangkat hari ini, saya juga baru belajar dengan Kota Tanjung Pinang yang baru punya studio. Gitu ya. Okay. Jadi kita punya tugas untuk memberikan informasi hukum, dan salah satunya kita hari ini akan menginformasikan tentang peran studio hukum dalam pembentukan produk hukum daerah dan publikasi. Okay. Nah, publikasi ini ada sesi Bu Penyunya gitu ya. Tapi kan kita juga harus tahu dulu apa yang mau kita publikasikan, dan dalam kerjasama Kementerian Hukum dengan Kota Tanjung Pinang itu khususnya bagian hukum, kita sudah berkolaborasi dalam berbagai hal. Kami didukung penuh oleh bagian hukum Kota Tanjung Pinang gitu ya, untuk melakukan berbagai macam tugas bersama, dan salah satunya juga jaringan dokumentasi informasi hukum. Nah, ini menjadi alat ukur nantinya kita bisa mengukur indeks reformasi hukum di Kepri khususnya Kota Tanjung Pinang seperti apa. Dan menurut saya dari hasil ngobrol-ngobrol saya sama Ibu Kabak gitu ya, studio hukum nih hal yang wow, dan Kota Tanjung Pinang the first nih bikin studio hukum. Nah, jadi apa pemikiran studio hukum ini, kemudian apa yang bisa dilakukan, kemudian apa manfaat, dan sampai kenapa sampai akhirnya Kota Tanjung Pinang bisa bikin studio hukum. Nah, ini yang mau kita bahas supaya masyarakat tahu ternyata pemerintah tuh tidak hanya sekedar buat loh, ada pemikiran, kemudian sudah dibuat, bukan cuma sekedar dibuat, kemudian bagaimana mempublikasikan. Tapi setelah dipublikasi, ketika dia tidak terimplementasi dengan baik, apakah masih bisa diperbaiki? Okay. Bisa ngobrol lagi nggak? Nah, studi hukum ini bisa dipakai nggak ya untuk jadi bahannya? Nah, itu mungkin latar belakang kenapa kita angkat tema, dan saya terima kasih Ibu Kabak bisa hadir pagi ini, karena kami susah banget bisa tune in kumpul bareng gini ya karena kesibukan. Tapi alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir. Mungkin kalau di sesi ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada informasi baru tentang perkembangan kebijakan dan pembentukannya di Kota Tanjung Pinang, yang harapan saya ini menjadi informasi bagi masyarakat, dan mungkin ini jadi hal yang menginspirasi juga untuk kabupaten kota lain yang mendengarkan kita terkait Kota Tanjung Pinang punya studio hukum.
0: Oke, berarti di 7 kabupaten kota kita Tanjung Pinang baru punya studio hukum nih, Mbak Siska?
1: Ya mungkin ada yang punya, tapi kita nggak tahu pakai istilah apa gitu ya, atau konsep membuatnya seperti apa, tapi mungkin punya tujuan yang sama. Tapi nanti kita coba dengarkan Ibu Lia juga gitu ya, karena ini nih gagasan beliau, sehingga saya bilang wah ini wow ya, dan kita harus informasikan nih kepada masyarakat bahwa kita punya satu hal dalam pembentukan peraturan produk hukum daerah yang bukan ujuk-ujuk tiba-tiba jadi produk hukum daerah.
0: Gitu. Tidak hanya kata masyarakat nih pandai buat aja, tapi kita nggak dikasih tahu caranya bagaimana gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah kita ingin tahu seperti apa? Apakah studi hukum itu apakah sama ada mixer, komputer dan lain sebagainya? Atau juga ada penyiarnya gitu ya? Oke, Bu Kabak mungkin bisa informasikan kepada kita ke masyarakat nih apa yang dimaksud dengan studi hukum?
2: Baik, Mbak Erita, terima kasih atas kesempatannya. Kami terima kasih juga ini Mbak Erita, RRI Pro 1, kemudian juga Mbak Siska penyuluh hukum, sudah memfasilitasi kami untuk memberikan sosialisasi terkait dengan studi hukum. Nah, mungkin nggak sabar lagi ya, studio seperti apa ya, ada mixer, ada ini gitu ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud studio hukum itu pada bagian hukum pemerintah Kota Tanjung Pinang, itu adalah mungkin pertamanya kepanjangan dulu ya, sentra terpadu inovasi, diskusi, dan optimalisasi hukum.
0: Oke.
2: Nah, jadi berangkat dari tugas kami bagian hukum itu adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, kemudian pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, juga pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah.
0: Okay.
2: Nah, itu yang berada di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan juga dokumentasi dan informasi hukum. Nah, dari tugas yang kami miliki, tentu kami harus punya konsekuensi untuk melaksanakan dengan baik. Nah, kami itu punya kendala-kendala gitu ya. Punya kendala terutama dalam hal karena ada tiga fungsi itu, perundang-undangan, bantuan hukum, kemudian juga dokumentasi dan informasi hukum. Kami menganalisa kira-kira kendalanya ini yang mana sih sebenarnya yang paling besar gitu ya. Jadi tadi dibuka oleh Mbak Erita bahwa produk hukum daerah itu terdiri dari peraturan daerah, kemudian peraturan wali kota, kemudian juga peraturan DPRD, peraturan bersama, juga keputusan wali kota. Nah, untuk analisa yang kami lakukan, ternyata yang terbesar itu adalah terkait dengan penetapan. Nah, penetapan itu masuk ke dalam keputusan wali kota. Nah, jadi sesuai dengan tugas fungsi kami, dari tahun 2021 sampai dengan 2025, itu kami mereka produk hukum yang lahir di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Untuk perda itu sekitaran 100-an, kemudian untuk perwako di atasnya gitu ya. Kemudian juga keputusan wali kota ini lebih besar. Jumlahnya dalam kurun waktu 5 tahun itu ada 2.500-an.
0: Oke.
2: Nah, sehingga memang sifatnya kami ini melakukan pelayanan, tidak pelayanan publik langsung kepada masyarakat, tapi kami melakukan pelayanan kepada OPD, yang nanti OPD itu melakukan pelayanan kepada masyarakat.
0: Oke.
2: Nah, gitu. Nah, jadi pelayanan yang kami lakukan internal di pemerintah kota itu adalah pelayanan kepada perangkat daerah dan juga unit kerja. Terutama misalnya dalam hal yang kami buat saat ini, kita kan nggak mungkin langsung pengen studi hukum itu banyak hal, tapi kita harus menjurus kepada satu hal yang nanti bisa efektif dan terlaksana. Seperti itu. Nah, jadi kami memang memprioritaskan itu adalah akselerasi penyusunan draft keputusan wali kota Tanjung Pinang. Nah, jadi kalau keputusan wali kota Tanjung Pinang itu mungkin tidak semua pihak yang tahu, karena sifatnya penetapan, ada juga yang bersifat rahasia, ada juga yang bersifat umum.
0: Gitu. Oke.
2: Nah, tapi kalau untuk peraturan itu sifatnya terbuka, jadi bisa diakses. Kami juga punya JDIH, itu bisa diakses di jaringan dokumentasi informasi hukum Kota Tanjung Pinang. Mm-hmm. Nah, itu bisa dilihat perda-perda dari tahun 2015 sampai dengan sekarang gitu ya. Kemudian juga peraturan wali kotanya. Bahkan ada juga SK di situ, tapi tidak semuanya kita masuk karena kita terkait dengan informasi publik. Okay. Gitu. Nah, jadi untuk SK ini ada yang sasarannya mungkin bisa secara tidak langsung itu secara langsung itu mengena kepada masyarakat, misalnya pelaku-pelaku usaha. Nah, tapi tidak langsung dengan kami gitu, ada di OPD. Jadi kami ini kan tadi sesuai dengan mengkoordinasi tugas perangkat daerah gitu ya. Misalnya OPD punya kebutuhan untuk menetapkan keringanan pajak misalnya gitu ya. Kemudian juga menetapkan yang sifatnya penerima bantuan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang mereka antar ke bagian hukum. Dan kemudian itu kita akan asistensi, fasilitasi di studio hukum itu.
0: Okay.
2: Nah, untuk jangka pendek itu mungkin untuk akselerasi penyusunan keputusan wali kota dulu, tapi kami akan bertahap membuat roadmap itu mulai jangka menengah, jangka panjang, yang juga nanti sampai ke bantuan hukum. Nah, kalau bicara bantuan hukum ini kami kolaborasinya dengan penyuluh hukum gitu ya. Kita sudah ada pos bankum, alhamdulillah Tanjung Pinang secara keseluruhan 18 kelurahan sudah ada pos bankum, dan yang sangat efektif dan baru dikunjungi ya, oleh
1: tim Seknek langsung
2: langsung tim pusat itu di Kelurahan Sungai Jang.
1: Okay.
2: Nah, mungkin sementara itu dulu di awal.
0: Okay, itu dia berarti tentang studio hukum ini adalah namanya saja ya, tapi hanya berkoordinasi dengan OPD
2: ya, konsultasi, wadah konsultasi. Sebenarnya nama dan juga nanti ada ruangan, tapi ruangannya taklah seperti ini.
1: Tidak ada alat-alat ini. Ya,
0: Poinnya adalah studio ya, untuk membahas
2: diskusi,
0: konsultasi gitu ya.
2: Oke, okay.
0: Berarti ini masyarakat juga bisa memanfaatkan studio hukum hukum kita ini.
2: Kalau masyarakat langsung mungkin itu tidak
0: belum
2: ya, karena kita mungkin kalau ada masalah-masalah terkait dengan apakah penertiban ataukah tentang perizinan dan lain sebagainya, itu kan sudah ada OPD-nya.
1: Bisa ke pos bankum aja. Kalau masyarakat ada masalah, ayo ke pos bankum kelurahan.
0: Oke, tapi untuk sebagai studi banding boleh, untuk bagi yang lain, yang mahasiswa lain sebagainya, untuk mengetahui itu boleh, ya,
2: boleh. Diskusi,
0: untuk diskusi menambah ilmu pengetahuan. Oke. Dan kalau berarti ini sudah berjalan cukup lama atau sejak udah lama nih, atau yang studio hukum ini baru kita bentuknya, Kak?
2: Studio hukum itu baru dibentuk karena ini juga dalam rangka kami sebagai peserta atau mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator.
0: Okay.
2: Kita punya aksi perubahan, di mana aksi perubahan itu harus dari real tugas, apakah itu ada permasalahan atau tidak. Nah, itu yang kami angkat. Jadi baru sekitaran Agustus lah ya, tapi kami sudah melakukan sosialisasi kepada kepala OPD, kepada pegawai-pegawai yang langsung bersentuhan atau melakukan pengusulan yang terbanyak. Ya, jadi kami punya peta-petanya, yang paling banyak itu siapa, OPD mana itu udah ada.
0: Oh, sudah ada ya. Peta-petanya OPD mana nih yang rajin nih ya. Yang selalu berkonsultasi masalah hukum.
2: Sebenarnya bukan rajin, tapi karena tuntutan
0: tupoksinya
2: gitu ya.
0: Yang memanfaatkan ya, lah ya. Yang memanfaatkan dari studio hukum ini untuk sarana diskusi dan juga menyelesaikan segala hal-halnya yang terkait dengan hukum ya, kali ya. Oke, kasih ke Mbak Siska. Kalau melihat penjelasan dari Pukabak tadi nih, tentu apresiasi sekali seperti disampaikan tadi ya. Dan mungkin kalau dari dapat gambarannya nih Mbak Siska, mungkin daerah lain ada juga seperti ini.
1: Harapannya daerah lain bisa meniru ini ya. Karena begini, saya mungkin penyuluh, tapi kan sering ngobrol juga, sering kolab juga bersama para perancang gitu ya. Kabupaten kota terkadang SKPD itu punya masalah. Mereka punya gagasan loh untuk buat aturan ini. Karena kan setiap daerah punya keunikan masing-masing dan permasalahan masing-masing. Mereka punya gagasan mau buat, tapi nanti naskah akademisnya siapa yang buat ya? Kemudian nanti gimana tahapannya ya? Siapa aja? Nah, itu kayaknya mereka bingung mau nanya ke siapa. Kalau ketemu Bu Penyu pasti udah sama perancang kita bisa kok bikin naskah akademis, nggak harus ke kampus misalnya.
0: Okay.
1: Oh, tapi kalau mau ke kampus juga boleh. Jadi sepertinya ini akan menjadi satu wadah yang baik untuk Kota Tanjung Pinang ketika punya permasalahan dalam pembentukan peraturan daerah, itu mereka bisa konsul dulu pra pembentukan gitu kan. Bener nggak? Kami kalau bikin ini bener nggak ya? Maksudnya sesuai dengan kebutuhan nggak? Harus ada data pendukung, gimana dapetin data pendukungnya. Nah itu bisa dikonsultasikan di studio ini. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan bersama, tapi kadang-kadang gak tahu pintu pertama yang mau didatang itu mana.
0: Okay.
1: Nah kalau dengan ada studio ini sebagai tempat konsultasi, menurut saya ini akan mempermudah. Kadang kita meskipun SKPD satu di satu kabupaten atau satu kota yang sama, susah loh buat ketemu gitu ya. Apalagi jajaran yang di atas, rapat ini tiba-tiba dipanggil ini gitu ya. Tapi kan jajaran bawah juga bisa datang, ketemu dengan jajaran, pengalaman, nanti baru disampaikan ke atas gitu ya. Jadi dari level terbawah sampai akhirnya nanti itu menemukan solusi, bisa ketemu pimpinan. Dan forum ini, studio ini akan menjadi forum yang berjalan, bergerak sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kita Kota Tanjung Pinang kan perbatasan gitu ya, dekat dengan luar gitu ya. Terkait ekonomi yang begitu bergerak, banyak ya kayak pertumbuhan perumahan, segala macam bergerak gitu. Maka dibutuhkan aturan-aturan, tapi perlu banget gak sih? Terus terkait dengan setiap orang punya tugasnya masing-masing. Okay. Tapi dalam pembentukan peraturan daerah, meskipun SKPD tahu tugasnya apa, mereka gak tahu tuh gimana membentuk peraturan daerah itu, nah, sesuai dengan kebutuhan. Padahal mungkin tidak harus dengan perda, bisa dengan peraturan yang berada di bawah perda. Nah, ini yang mungkin akan menjadi hal baik menurut saya, termasuk saya juga kan, kadang karena kita corong ke masyarakat, Bu Kabak izin, kadang-kadang orang konsultasi ke kita. Oh iya, saya tangkep dulu ya, nanti kalau akhirnya saya konsultasi sama Ibu Lia, konsultasi sama para pihak sesuai dengan pertanyaan yang datang. Nah, mungkin inilah jadi satu tempat yang baik untuk kita berkonsultasi, dan ruangan itu akan bermanfaat dan menghasilkan kebijakan-kebijakan atau produk hukum daerah yang lebih bermanfaat.
0: Oke, itu harapannya tuh Bu Kabak ya. Seperti Mbak Siska katakan, jadi ada studio hukum, jadi bisa lebih ada ruang diskusi, bahkan mungkin bisa di FGD juga nanti di sana mungkin ya.
1: Insya Allah.
0: Untuk kedepannya terkait dengan untuk pembelajaran kita semua, karena memang kita butuh generasi juga ya untuk mempelajari hal ini, dan tidak semua masyarakat kita juga paham tentang bagian hukum gitu ya. Taunya bagian hukum yang bikin ini ternyata ada mekanismenya ya Bu Kabak. Oke, selama proses pembentukan studio hukum kita saat ini Bu Kabak, dan juga sudah berjalan beberapa waktu ini ya. Nah, bagaimana setelah tadi kan ada juga nih OPD-OPD yang sudah mulai memanfaatkan ini. Ada enggak tantangannya atau kendalanya gitu yang butuh di sharing gitu ya, mungkin apa gitu
2: ya. Jadi pemahaman bersama terhadap sebuah permasalahan itu penting, baik itu dari sisi aturan maupun dari sisi teknisnya gitu. Kalau dari sisi aturan atau legal drafting itu mungkin dari kita.
0: Okay.
2: Nah, jadi kalau dari substansi sebenarnya yang harus melebihi taunya itu adalah dari OPD tersebut.
0: OPD-nya.
2: Nah, jadi kadang-kadang gini, kalau cuma ngantar berkas atau masukkan berkas melewati Sri Kandi dan lain sebagainya, itu kita nggak ada komunikasi. Nah, itu sulit sekali.
0: Okay.
2: Jadi nanti akan ada proses verifikasi, koreksi yang berulang-ulang. Nah, itu akan butuh waktu yang lama, gitu kan? Jadi dengan studio ini kami berharap kami akan mengkategorikan keputusan wali kota yang mungkin resikonya rendah, sedang, dan berat. Nah, itu nanti akan kita masukkan dari resiko itu, level resikonya itu ke pintu studi hukum. Nah, nanti di situ sebenarnya lebih enak tatap muka gitu ya.
0: Okay.
2: Meskipun sekarang zamannya zaman sudah canggih, tapi kalau kita langsung berdiskusi, ini sebenarnya apa sih masalahnya, ini apa. Kadang-kadang juga teman-teman di perangkat daerah mungkin sudah tahu, tapi untuk menuangkannya agak kesulitan. Nah, itu yang kita akan arahkan, bagaimana nanti bisa kita buat sebuah kebijakan dalam bentuk penetapan, misalnya keputusan wali kota itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kualitasnya secara hukum juga baik, kemudian juga pelaksanaannya waktunya tidak terlalu lama.
0: Oke, berarti poin adalah bisa memfasilitasi.
2: Ya.
0: Ya, supaya bisa nanti akhirnya bisa kita dokumentasikan dan publikasikan gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, mungkin ingin tahu juga nih tahapan-tahapannya, bagaimana memastikan hukum yang sudah dipublikasikan itu merupakan dokumen yang benar ataupun juga itu kepada masyarakat ya. Bagaimana cara memastikannya yang bisa dipertanggungjawabkan?
2: Baik. Jadi kalau untuk yang namanya peraturan wali kota ataupun juga peraturan daerah, itu ada mekanismenya sesuai dengan undang-undang. Jadi misalnya dari awal penyusunan oleh OPD APBD itu memerlukan perda lah, ran perda misalnya, memerlukan naskah akademik gitu, okay. Ya. Nah itu nanti naskah akademiknya apakah nanti yang menyusun itu dari kawan-kawan perat, apa suncangnya kanwil hukum atau mungkin dari akademisi?
0: Suncang?
2: Penyusun, peraturan
0: rancangan.
2: Penyusun peraturan. Kalau dulu bahasanya suncang ya, sekarang enggak lagi ya.
1: Enggak, perancang.
0: Perancang, oke. Okay. Kita harus clear it nih, Bu Kabak.
2: Perancang peraturan perundang-undangan di Kanwil, okay. Itu kan banyak. Nanti ada prosesnya di situ. Kalau sudah naskah akademik selesai, draftnya selesai, itu nanti masuk lagi misalnya ke FGD.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan? Nanti setelah FGD, ini apabila peraturan yang akan berkaitan langsung kepada masyarakat. Nah nanti setelah FGD, nanti ada proses yang namanya harmonisasi. Nah, harmonisasi itu di Kanwil dengan teman-teman perancang,
0: okay.
2: Bukan suncang. Dulu itu dulu. Nah, jadi dengan teman-teman perancang, setelah harmonisasi nanti baru bisa kita bawa ke DPRD. Kalau itu memang skopnya adalah peraturan wali kota, peraturan daerah, yeah. Gitu ya. Nah, tapi kalau peraturan wali kota juga tetap harus harmonisasi. Nah, nanti ada setelah itu prosesnya tahapan yang namanya evaluasi maupun fasilitasi. Nah, evaluasi fasilitasi tidak di Kanwil Hukum, tapi kami di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Biro Hukumnya.
0: Oke, itu dia tahapan-tahapannya. Mbak Siska, ada yang mau diiniin?
1: Ya, kalau saya lihat ya, forum ini, izin Ibu Kabak, sepertinya juga jadi bisa menjadi lahan kumpulnya para perancang, ya. Para analis hukum, analis kebijakan, juga penyuluh hukum.
0: Nah, gitu, itu istilah-istilahnya kan? Ya.
1: Jadi dalam pembentukan peraturan daerah itu bukan hanya disusun sendiri oleh para perancang saja. Nah, sekarang kan di setiap kabupaten kota juga ada analis kebijakan, analis hukum. Maka orang-orang ini bisa berkumpul bersama di studio hukum yang sudah disiapkan oleh bagian hukum Kota Tanjung Pinang menurut saya. Jadi dari sesi pembentukan bagian hukum, tapi analisa sampai menganalisa kebutuhannya, kemudian seperti apa kebijakannya nanti akan dibuat, itu ada analis kebijakan, kemudian bagaimana mensosialisasikan. Nah, kemudian ini menjadi satu tempat untuk para JFT, jabatan fungsional tertentu itu, untuk kumpul bersama struktural, maksudnya kepala OPD-nya, kabak hukum. Hukum, akhirnya dia akan menjadi satu yang harmoni. Nah, sekarang di Kementerian Hukum sedang mengadakan Forum Nasional Pembangunan Hukum, okay. 2026. Ini sedang membuat orkestra bagaimana aturan hukum yang banyak begitu, tapi dia menjadi sebuah orkestra yang baik, akhirnya bisa diimplementasikan dengan baik meskipun ya macam-macam kan aturan itu, kebutuhannya dan latar belakangnya, tapi akhirnya dia menjadi satu aturan yang bisa berdaya guna. Kalau sudah jadi orkestra kan bisa dinikmati ya, gitu. Nah, tahapan sebelum sampai ke sana ya, hal baik yang sudah dilakukan Kota Tanjung Pinang dengan studio ini, menurut saya inilah tahap awal untuk bisa mempertemukan para pakar sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan bidang kerjanya, sehingga nantinya akan melahirkan produk hukum daerah yang baik, begitu menurut saya. Mungkin Bu kalau ada yang ini boleh, tapi pemikiran saya jadi ke, oh ini bisa jadi kumpul gitu ya, analis kebijakan, analis hukum, penyuluh hukum, dan peraturan dan perancang itu sendiri.
0: Nah, itu orang-orang yang termasuk yang selalu merumuskan perundang-undangan ya, perda gitu ya. Istilahnya cukup banyak sekarang istilahnya. Jadi yang kita sebagai masyarakat juga tidak paham, tapi tidak mengetahui. Itu istilah-istilahnya. Oke, Bu Kabak, tadi kan juga sesuai dengan topik kita adalah terkait dengan studio hukum kita ini, untuk lebih peran studio hukum dalam pembentukan produk hukum daerah dan juga publikasi. Nah, apakah untuk penggunaan media digital juga masih kita manfaatkan di sini juga?
2: Masih. Jadi elemen-elemen dari studio hukum itu ada beberapa, yang misalnya itu adalah form checklist gitu ya, kemudian okay. Template analisa gitu. Nah itu kemudian juga jadwal-jadwal yang kami susun untuk OPD. Jadi OPD di Tanjung Pinang sebelum penataan itu ada 32, saat okay. ini 23 tambah 4 ya, ada 27. Sehingga mungkin butuh jadwal. Kami itu di bagian hukum SDM-nya 14 sama saya. Nah, jadi untuk melayani
0: 14 orang.
2: Iya.
0: Melayani 32 OPD.
1: Ya. Terbayang ya? Terbayang ya.
2: Dan 8 bagian. 9 bagian sekarang. Nanti 8. Iya, kalau udah penataan nanti 8. Nah, itu kan cukup kompleks ya, dan yang namanya keputusan wali kota, peraturan daerah itu tidak pernah berhenti. Terus saja ada dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, sambung lagi tahun baru, enggak berhenti-berhenti gitu kan. Nah, itu tentunya kita harus berkomitmen gitu ya, bagaimana supaya dari tahun ke tahun kita lakukan evaluasi, yang penyusunannya mungkin waktunya lama itu mau kita persingkat, karena kalau lama kan sebenarnya juga repot di bagian hukumnya ya, berulang-ulang gitu, nggak tuntas gitu, itu harus kita carikan jalan keluarnya.
0: Okay.
2: Supaya kita bisa tindak lanjuti, kita bisa uji, kemudian juga kita bisa pantau misalnya prosesnya seperti apa gitu. Mm-hmm. Nah, tentunya hal ini yang membuat kami berpikir bahwa memang kita nih butuh, meskipun nanti yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu penyuluh hukum, ya, bahwa nanti memang kita tidak henti-hentinya akan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak manapun ya, apalagi sekarang juga Kanwil Hukum dan HAM itu sudah berpisah ya sendiri. Nah, itu kita juga akan melakukan apakah itu pelaksanaan program daerah atau program nasional gitu. Nah, jadi kita tentunya tidak menutup bahwa studi hukum itu nanti bisa juga dari profesional, apakah itu dari penasehat hukum dan lain sebagainya, untuk kita sama-sama berdiskusi apakah itu tentang satu permasalahan yang kita mau cari solusinya atau mungkin ada ide-ide tertentu dan lain sebagainya.
0: Kalau seperti itu tuh Bu Kabak, ini bagaimana atau melalui kanal apa nih masyarakat bisa mengakses produk hukum yang sudah secara resmi? Kalau kan untuk mahasiswa,
2: ya,
0: kami juga sebagai penyiar juga pengen tahu juga, ya, gitu kan?
2: Itu adanya di JDIH.
1: Nah, itu dia. Jadi,
2: Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Jadi tadi nanti ada jadwal-jadwal konsultasi OPD itu kita masukkan ke JDIH. Nanti sudah tahu PIC-nya siapa, gitu ya. Siapa bertemu di hari Senin, Selasa, itu jadwal OPD mana saja kita susun. Meskipun tidak ada yang mereka usulkan, kalaupun mereka mau mengkonsultasikan di luar usulan itu boleh. Gitu.
0: Oke. Okay. Berarti JDIH ya.
2: Iya,
0: JDIH Pemkot Tanjung Pinang gitu.
1: Iya. JDIH Tanjung Kota Tanjung Pinang itu JDIH terbaik di Kepri.
0: Wow.
1: Nah, kemudian JDIH yang punya program JDIH Menyapa, terus juga JDIH Turun ke Sekolah, itu apa kemarin namanya ya? Saya ingat-ingat lupa, tapi kita sempat turun juga. Jadi banyak program terkait menyebarkan informasi hukum atau produk hukum daerah dari Kota Tanjung Pinang lewat JDIH-nya.
0: Oke. Berarti semuanya informasi itu bisa di JDIH?
2: Ya, produk hukum daerah. Itu juga kita tidak menutup ini ya, regulasi pusat ya, itu juga ada kita masukkan gitu.
0: Oke, ini salah satu upaya juga ya yang dilakukan. Setiap basis kami bilang katanya JDIH Kota Tanjung Pinang yang terbaik karena komplit semuanya, ada informasi bisa diakses seperti itu ya,
1: Basiska,
0: ya. Termasuk sekali juga yang produk hukum sampaikan oleh Bu Kabak, tentu menjadi salah satu aspirasi juga ya.
1: Ya, JDIH ini adalah satu program yang dimiliki oleh setiap kabupaten kota.
0: Okay.
1: Dan kita sebagai kantor wilayah akan memantau jalannya, ada tugas kita masing-masing. Tapi memang ini adalah satu sistem resmi. Jadi kalau aturan itu didapat dari sana, itu resmi dan legal. Kalau kita download di tempat lain, belum tentu persis benar atau tidaknya validitas.

0: Kabak Pengkot Tanjung Pinang, Bu Lia, dan juga ada Mbak Siska, penyuluh hukum yang saya rasa dia memiliki jaringan cukup luas ini.
1: Sangat luas, bukan cukup, sangat
0: ya,
1: luas.
0: Sangat luas, Kepri. Karena memang ada aja partner yang dibawanya ke sini ya, untuk menambah edukasi kita sebagai masyarakat dalam memahami tentang hukum-hukum yang berlaku saat ini. Kita break dulu sebentar dan akan kita sambung lagi setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Baik, pendengar, kita masih di Jendela Kepri ya, masih berbincang-bincang terkait dengan peran dari Studio Hukum. Kita masih membuka nih ruang untuk Anda mungkin yang ingin bertanya, ingin tahu lebih dekat lagi tentang Studio Hukum yang dimiliki oleh Pemkot Tanjung Pinang, silahkan. Dan kita masih berbincang-bincang bersama dua orang narasumber kita di siang hari ini. Ada Bu Kabak Hukum Pemkot Tanjung Pinang, Bu Lia, dan juga ada Mbak Siska, Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Baik, Bu Kabak, kalau dilihat sambil menunggu telepon dari para pendengar, sebenarnya bagi masyarakat kita ini manfaat dari Studio Hukum sendiri apa nih ya, Bu Kabak?
1: Baik, manfaat ke masyarakat itu kan tentunya yang saya katakan tadi, bahwa kita pelayanan bukan pelayanan publik, gitu, okay, ya, tapi kita yang melaksanakan pelayanan publik itu kalau mau merumuskan kebijakan itu di kita. Nah, kalau waktu perumusan kebijakan misalnya dalam bentuk keputusan wali kota itu cepat, gitu, okay, ya, dan juga berkualitas, ya, sesuai dengan, tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tentunya yang tadi misalnya contoh-contoh ada keringanan yang misalnya SK-nya keringanan pajak, gitu, ya, bagi pelaku usaha A, gitu, ya. Nah, itu kalau kita lama kan tentu dia belum bisa melakukan pelaksanaannya itu kan. Tapi kalau cepat ditetapkan itu otomatis sudah bisa juga pelaksanaannya. Apakah itu juga misalnya contohnya dari SK penerima bantuan. Nah, misalnya di Dinas Sosial mereka memberikan bantuan kepada lansia dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalau seandainya dasar hukumnya itu, legalitasnya itu sudah selesai cepat gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga substansi, tentunya itu akan cepat mereka melaksanakan dan melakukan distribusi kepada masyarakat.
0: Jadi yang membuat cepat lambat itu tuh apa ya?
1: Ya, konsultasi dan asistensi itu. Jadi selama ini kan mungkin kita masih manual proses

0: kita koreksi, nanti kita telepon mereka, kembalikan, mereka koreksi kembali, mereka kembalikan ke kita. Ya seperti itulah, bolak-balik gitu ya. Saya sebenarnya juga suka risih gitu kalau bolak-balik berkali-kali gitu. Nah, kalau dengan studio hukum ini mereka duduk di situ, sebenarnya mau buat apa? Karena kadang-kadang OPD ini dia sudah tahu mau bikin apa, tapi nanti ini sebenarnya kalau kami harus lihat dasar kewenangan dari aturan yang diberikan oleh aturan itu kepada pemerintah daerah dan juga mungkin misalnya contohnya kepada wali kota untuk menetapkan suatu hal. Itu ada atau tidak? Nah, itu dia. Apakah itu dari kewenangan atribusi maupun kewenangan delegasi sebagaimana di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
1: Oke. Gitu. Oh ya, makanya ibaratnya kayak studio hukum ini jadi kayak MPP kita ya. Jadi semuanya mungkin bisa di lebih gambel, enggak bolak-balik. Konsultasi juga enak gitu. Betul, ya.
0: Ada mirip gitu, tapi MPP kan luas.
1: Luas ya. Karena itu kan lebih mempermudah. Tidak bolak-balik itu internal, maksudnya ya.
0: Betul.
1: Poinnya seperti itu ya. Oke, dan juga kalau dilihat untuk kedepannya nih, Bukalapak inovasi apa nih yang mungkin akan dikembangkan oleh studio kita? Meskipun baru terbentuk, tapi ada dong kedepannya inovasi.
0: Ya, tentu inovasi itu akan kita ciptakan, terutama terhadap kendala-kendala yang mungkin kita rasakan atau kita jalani di dalam melaksanakan tugas. Nah, kalau studio hukum ini kami mungkin akan melakukan semacam apa? Berkaitan nanti dengan JDIH, itu tentu kita harus masukkan ke JDIH atau apa gitu ya. Kita connect ke JDIH supaya nanti apapun yang nanti kan ke JDIH juga punya inovasi. Nah, nanti inovasi itu bisa enggak kita berkolaborasi dengan studio hukum. Nah, itu nanti yang coba kita kembangkan ke depannya. Gitu. Kalau sekarang kita masih concern untuk melakukan percepatan dan juga penyesuaian standar terhadap penyusunan keputusan wali kota.
1: Gitu. Oke. Okay. Tantangan terbesar kita di apa ya, Bukalapak, kalau untuk membangun sadar hukum untuk warga kita sendiri sebenarnya?
0: Tantangan terbesar adalah yang pertama minimnya minat literasi.
2: Okay. Nah itu dia. Minimnya minat literasi. Jadi maaf, harus ya. Banyak yang cuap-cuap.
0: Jadi sebenarnya kita harus baca gitu ya. Baca dari sumber yang valid tentunya. Kadang-kadang kan ada juga sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tentu kita harus meng-cross-check sumbernya. Kalau sekarang kan zamannya enggak zaman buku lagi gitu ya.
2: Dunia dan genggaman.
0: Ya, jadi tentu kita harus rajin-rajin baca, rajin belajar gitu. Termasuk kita di ASN pun tetap harus meningkatkan kompetensi dan keahlian kita gitu.
1: Itu dia. Mbak Siska, ada yang ingin sampaikan?
2: Ya, kalau bicara tentang literasi tadi gitu ya. Jadi kebutuhan setiap daerah itu pasti butuh kalau ini studio hukum dibuat sebagai wadah untuk kumpulnya para pihak untuk pembentukan peraturan daerah atau kebijakan atau aturan-aturan ada di tingkat kabupaten kota gitu ya. Kemudian hasilnya tadi gagasan ke depan nih dari Bu Kabak akan ada yang dilakukan oleh JDIH untuk menyebarluaskan informasi terkait apa hasil dari rembuk bareng tadi kayaknya ya Bu ya. Kemudian kalau saya melihat juga meningkatkan literasi masyarakat ini bukan hal yang mudah ya, karena hari ini banyaknya yang ditonton hal-hal yang dia sukai, yang suka masak dia nonton masakan, yang suka ya sesuai musik, dengan minat ya. Ya sesuai dengan minat masing-masing. Terus akhirnya kita ketinggalan gitu ya. Saya juga belajar juga akhirnya untuk apa ya, menyuluh sambil bernyanyi gitu ya, menyuluh sambil tahu juga sinetron yang kekinian supaya bisa didengarkan dan akhirnya mau didengar gitu kan. Jadi memang literasi ini hal yang penting dan mudah-mudahan lewat studio hukum ini akhirnya nanti bisa melahirkan gagasan berikutnya. Termasuk JDIH yang kekinian. Jujur kalau ditanya JDIH sekarang masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu JDIH gitu ya.
0: Meskipun kita sudah beberapa kali
2: kita sudah beberapa kali sebar luas
0: di RRI gitu.
2: Iya, tapi masyarakat belum, kalau nyari apa-apa pasti bukan jdih.go.id atau JDIH enggak jadi tumpuan, mereka cari hukum online yang begitu gitu. Padahal kita punya informasi yang valid di sana gitu kan. Jadi ini mungkin yang akan menjadi hal fokus dari hasil kita punya kebijakan yang baik kemudian disebarkan lewat JDIH gitu. Tapi JDIH juga mungkin bisa punya program yang ya, kayak menyapa begini, tapi satu program kayak saya lah, mungkin mohon maaf nih mau boleh cerita Bu, pembawa saya ke sini adalah beliau ini, Mbak Erita, yang membuka jalan dari 2016. April 2016 sampai hari ini. Sudah 12 tahun hampir. Kalau dipikir-pikir kata orang-orang bilang gila lu tiap pekan gak ada kerjaan itu aja, pusing gak? Tapi karena kita sustainable, akhirnya hari ini mudah-mudahan dirasakan manfaat kita berbagi ini. Jadi sustainable inilah mungkin yang perlu kita pikirkan bersama sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelayan abdi negara, untuk bisa berkelanjutan bukan hanya punya ide, punya gagasan, tapi gagasan itu berlangsung
0: konsisten.
2: Nah, to be continue, yeah, kan, berkesinambungan gitu. Jadi mudah-mudahan wadah ini bisa dipakai terus sampai akhirnya nanti membuka cakrawala masyarakat untuk bisa memahami dan karena gini, kalau yang kumpul tadi para pakar-para pakarnya, maksudnya sesuai SKPD-nya, ketika kumpul dia paham, oh ini perlu nanti disosialisasikan ya, oh akhirnya dia akan membantu dan menyebar paling tidak di rumahnya dulu, nanti ke tetangganya, akhirnya makin banyak yang ngumpul, makin banyak juga yang menyebarkan informasi hasil ngumpul tadi di dimulai dari studio.
1: Iya, gitu. Gak tahu jadi tahu gitu,
2: iya,
1: ya
2: betul
1: poinnya.
2: Sekali.
1: Oke, dan kalau dilihat ini Bu Kabak, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita nih apabila menemukan peraturan daerah yang kebijakannya belum dipahami?
0: Baik, mungkin pertama dulu kita harus melihat bahwa sosialisasi itu bisa dilakukan tatap muka maupun secara ini ya, buka-buka browsing-browsing gitu ya. Karena kalau kita lihat pemerintah pusat itu sudah memberikan laluan JDIH. Jadi JDIH itu memang sebenarnya dari pusat BPHN melakukan pembina kami gitu ya, begitu juga dengan Kanwil terhadap JDIH. Jadi seluruh pemerintah daerah, akademisi, universitas gitu ya, dan lembaga-lembaga kementerian lainnya tuh punya JDIH. Nah, jadi kalau di Tanjung Pinang tentunya untuk mengetahui peraturan-peraturan itu kita harus tahu dulu JDIH, kita buka di situ ada peraturan daerah, peraturan wali kota gitu, yang mana yang mau dipelajari dan lain sebagainya gitu ya, yang mau ditelaah gitu. Nah, apabila mungkin di dalam mencari informasi itu menemukan kendala-kendala, itu bisa nanti apakah mau langsung berkonsultasi via telepon terkait dengan peraturan itu, atau nanti misalnya mau berkonsultasi ke OPD.
1: Okay.
0: Jadi misalnya ada tata ruang gitu ya, kalau tata ruang otomatis memang substansinya ada di pakar-pakar tata ruang. Kami juga hukum juga agak blank gitu ya dengan itu. Nah, itu mungkin nanti diarahkan ke sana gitu. Atau misalnya tentang ekonomi dan lain sebagainya gitu. Atau tentang pemukiman kumuh. Nah, itu nanti kita akan memberikan laluan kepada masyarakat kalau ingin langsung. Kalau untuk ini konsultasinya kemana, ke OPD mana gitu. Kadang-kadang masyarakat juga masih awam kan.
1: Okay.
0: Bisa sih bertanya misalnya di pos bankum, kelurahan. Nah, tapi juga belum ada mendapatkan kepuasan. Nah, misalnya tentang pembangunan dan sebagainya gitu. Nah, hukum itu kan beragam. Jadi dia banyak bidang-bidangnya. Nah, itu tentunya kita harus kembalikan lagi kepada yang kompeten. Misalnya kalau tentang pembangunan bangunan gedung dan lain sebagainya, itu ada sumber daya yang spesifik gitu ya.
1: Oke, itu caranya ya. Oke, baik, ini mungkin untuk Mbak Siska sama Bu Kabak ini. Apa pesan nih untuk kepada masyarakat kita tentang pentingnya memahami produk hukum daerah? Mungkin yang ingin sampaikan ke masyarakat untuk closing statement, silakan.
0: Nah, saya dulu atau Mbak?
2: Boleh?
0: Oh, iya.
2: Boleh, Bu.
0: Oke. Mungkin kalau dari saya terkait dengan perkembangan aturan dan juga perkembangan dinamika kehidupan yang ada di Kota Tanjung Pinang, kita tahu bahwa memang kita di Kota Tanjung Pinang misalnya salah satunya adalah tentang penataan RT/RW. Nah, itu tentu jangan membuat statement berdasarkan persepsi sendiri, tapi kita ada aturannya. Nah, tentu itu akan bisa kita diskusikan supaya tidak menjadi buyar dan menjadi bola panas ya di masyarakat. Nah, itu tentu kita harus bersikap bijak di dalam memahami hal tersebut, dan kita harus tahu di mana tempat kita bertanya dan akan mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan aturannya.
1: Oke, Mbak Siska silakan.
2: Menyambung apa yang disampaikan Ibu Kabak gitu ya. dengan adanya dengan adanya studio ini menjadi bukti yang diberikan kepada masyarakat bahwa pembentukan suatu aturan itu tidak dengan tiba-tiba jadi aturan, maka berbaik sangkalah terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga berbaik sangka itu membantu kami untuk dapat bisa mengimplementasikan aturan itu dengan baik, karena pembentukan sebuah aturan bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada bim salabim gitu. Semua butuh proses, dan ini menjadi bukti bahwa kita pemerintah ikut memikirkan apa solusi terbaik untuk masalah-masalah yang ada, dan studio hukum yang dimiliki Kota Tanjung Pinang menurut saya salah satu solusi untuk membuat masyarakat tercerahkan.
1: Oke, itu poinnya ya Bu Kabak dan juga Mbak Siska. Terima kasih sudah menyampaikan. Di pukul 10.55 menit, waktu kita juga tidak terasa ini sudah penghujung perjumpaan, dan pastinya kita harapkan adalah keberadaan studio hukum diharapkan dapat mendukung upaya edukasi, komunikasi, dan penyebarluasan informasi hukum sesuai dengan fungsi serta fasilitas yang tersedia, sehingga informasi hukum tidak hanya menjadi konsumsi aparatur atau kalangan tertentu, tapi juga dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Betul, Bu Kabak?
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Bu Kabak Hukum Setdako Tanjung Pinang. Ada Bu Lia Adianti SHMH. Berarti memang hukum ya, SHMH ya.
2: Senang hidup makin hebat gitu ya.
1: Amin ya. Oke, kemudian juga ada Mbak Siska Sukmawati. SH juga nih, SHMH
0: MH
1: ya,
0: juga.
2: Linear ya.
1: Penyuluh hukum Kanwil Hukum Kepulauan Riau. Saya berhadapan dengan pakar-pakar hukum ini ya.
2: Pandai berkelakar pakarnya. Tapi mudah-mudahan bisa juga memberikan ilmu kepada masyarakat yang mendengarkan kita.
1: Iya, menambah juga satu wawasan saya tentang salah satu atribut ada studi hukum kita ya di Kota Tanjung Pinang. Sukses untuk Bu Kabak.
2: Terima kasih.
1: Sukses juga untuk Mbak Siska.
2: Amin, sukses untuk kita semua.
1: Ya, kita berjumpa di lain kesempatan pendengar di Jendela Kepri bersama dengan Kanwil Hukum Kepulauan Riau minggu depan. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Terus RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, berangkat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti siaran Warta Berita Olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Olahraga.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadu Prasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui Yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Posbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Dengan Kejurnas Persiapan Prapon. Kalau yang World Number bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan. Alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa depan inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, Pepe Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, benar, masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Masih bersama saya Erita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang siang hari ini. Bagaimana Anda hari ini kabarnya pendengar? Dan kondisi listrik kita sudah normal kembali sepertinya ya, atau masih adakah yang terjadi pemadaman bergilir saat ini? Tapi semoga semuanya aman-aman terkendali dan semoga semua kehidupan kita sudah normal kembali setelah pasca 3 hari belakangan ini kita disibukkan dengan pemadaman listrik ya secara bergiliran. Dan di siang hari ini tentu juga suasana masih di selimuti oleh kabut asap pendengar di hari ini, dan aktivitas belajar mengajar di sekolah juga masih tergantung dari masing-masing kebijakan pihak sekolah untuk menyekolahkan pertemuan tatap muka atau secara daring. Apapun itu, semuanya semoga semuanya berjalan dengan aman dan juga lancar di hari ini. Masih kami hadirkan kalau dengar Anda lagu-lagu pop Indonesia sebelum nanti kami informasikan untuk Anda masuknya Fardu Zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026 itu pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih kami hadirkan sebuah lagu sebelum kita hadirkan lagu Islami.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan dalam masuknya waktu salat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Kamis 15 Oktober tahun 2026 pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Shamit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihati kitab. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda, kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi, itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan syurga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan syurga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak, akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hambanya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimatnya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah, lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
4: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua. Utang di mana-mana.
3: Kenapa bisa sampai kecanduan?
4: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
3: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
4: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
3: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
4: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
3: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.

0: Otak-otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan. Dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.
1: Jackpot, jackpot, ayo!
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
3: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: Nah, ini kenapa aku mendadak bunyeng ya?
5: Gempa!
4: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
5: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
4: Sini dulu, masih bahaya.
5: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
6: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
4: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya

0: siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah.

0: Terima kasih.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat siang mendengar dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, sejumlah ruas jalan provinsi diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Badan Gizi Nasional meresmikan 980 dapur SPPG di wilayah 3T di 16 provinsi termasuk di 35 dapur di Kepulauan Riau. Inilah tabelas lengkapnya untuk edisi hari ini Kamis 15 Oktober tahun 2026 bersama saya Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, sejumlah ruas jalan provinsi diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Sejumlah ruas jalan provinsi diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan tersebut dikarenakan terjadi penurunan alokasi anggaran, alokasi program pembangunan jalan nasional di Kepri. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rudi Yantari mengatakan, terdapat sekitar 620 km jalan provinsi tersebar di kabupaten dan kota di Kepri. Usulan tersebut dikarenakan kondisi kematapan jalan nasional di Kepri yang telah mencapai 100%. Dengan kondisi ini, pekerjaan jalan nasional ke depan lebih banyak diarahkan pada preservasi dan pemeliharaan.
2: Dari 620 itu banyak beberapa jalan provinsi yang nggak tersentuh. Seolah-olah dianggap kita nggak mampu kan? Nah sekarang jalan nasional udah nggak ada lagi nih yang mau dibangun nih. Udah kita naikkan statusnya, jadikan jalan nasional.
1: Rodi berharap adanya peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, maka Kepri akan mendapatkan dukungan anggaran dari Kementerian PU. Anggaran itu berupa pemeliharaan maupun peningkatan jalan yang selama ini belum tersentuh. Usulan peningkatan jalan kabupaten atau provinsi menjadi jalan nasional memiliki sejumlah kriteria persyaratan.
2: Kita naikkan statusnya, jadikan jalan nasional, biar bisa ditingkatkan. Kan dia 5 tahun sekali, ini momennya nih sekarang kita lakukan melalui Bapeda, tapi dengan catatan yang melalui salah satu untuk jalan nasional itu syaratnya ada.
3: Syaratnya apa?
2: Waktu dia menghubungkan ke pelabuhan.
1: Saat ini, Dinas PUPP Kepri tengah memetakan seberapa banyak ruas jalan provinsi yang memenuhi syarat untuk diusulkan naik status menjadi jalan nasional pada tahun ini. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepri nomor 485 tertanggal 3 April 2023, ruas jalan provinsi tersebar di 6 kabupaten dan kota. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN meresmikan 980 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah 3T di 16 provinsi termasuk 35 dapur di Kepulauan Riau.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di 3T tertinggal, terdepan, dan terluar secara serentak diresmikan pada wilayah barat seluruh Indonesia. Di Kota Tanjung Pinang, diresmikan SPPG 3T yang berlokasi di Jalan Yosudarso, Gang Jahan 8, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Rabu kemarin. Peresmian juga dilakukan secara Zoom oleh Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono pada wilayah Aceh. Sedangkan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono melakukan peresmian di Kota Tanjung Pinang. Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono menyebutkan sebanyak 980 dapur SPPG tersebar di 16 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Timur dan Barat, Bali, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Selatan, Barat dan Utara, Bengkulu, Riau, Jambi dan Lampung. Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono juga menyebutkan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 35 SPPG telah diresmikan. Di antaranya 4 SPPG dari Kabupaten Karimun, 9 SPPG dari Kabupaten Natuna, 1 SPPG dari Kabupaten Lingga, 9 SPPG dari Kabupaten Kepulauan Anambas, 10 SPPG dari Kota Batam, dan 2 SPPG dari Kota Tanjung Pinang. Menurutnya, masih banyak daerah lainnya yang perlu penambahan khusus untuk 3T. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera menghimpun kesiapan operasional, seperti standar operasional prosedur atau SOP, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS.
3: Saya sampaikan pada, saya laporkan ke Bapak Kepala Badan bahwa di Kepri ini ada 35 SPPG yang hari ini diresmikan.
4: Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono mengatakan, setelahnya akan diuji coba terlebih dahulu dengan 100 hingga 200 porsi kepada penerima manfaat. Ia menegaskan, agar masyarakat bisa mewaspadai dengan oknum yang mengatasnamakan BGN yang meminta pungutan terkait pembentukan SPPG. Menurutnya, pembentukan SPPG langsung terpusat melalui BGN, sehingga pembukaan SPPG harus mengikuti beberapa tahapan dan tidak langsung dibuka secara operasional. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, yang menjabat Ketua Satgas BGN Kepri, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG di Kepri telah mencapai 87%. Menurutnya, terdapat tambahan 37 SPPG baru untuk daerah yang telah ditentukan.
5: Provinsi Kepulauan Riau memang sudah terrealisasi sekitar 87% yang berada paling banyak di Kota Batam karena populasi paling banyak.
4: Nyanyang menambahkan perlunya perhatian terhadap wilayah 3T lainnya seperti Kabupaten Lingga karena memiliki persoalan stunting yang cukup tinggi, sehingga pemerataan layanan penting agar anak-anak pada wilayah kepulauan termasuk daerah yang sulit dijangkau bisa mendapat akses pemenuhan gizi. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan produksi lokal dan juga distribusi kebutuhan pokok yang lebih efisien.
6: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang bukan sebagai daerah penghasil. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir. Menurutnya, koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa. Indra Bastian Tahir juga berpendapat Koperasi Merah Putih juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen.
7: Nah, tetap kita harus juga setahap demi setahap itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sebetulnya. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa menduga ya untuk kedepannya seperti apa kondisi supply dari luar daerah itu seperti apa. Nah, makanya sangat didorong bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lumbung-lumbung pangan ya, apa itu beras, kemudian ubi, kemudian jagung dan segala macam di daerah-daerah atau di pulau-pulau yang memang bisa dioptimalkan untuk menjadi pulau ketahanan pangan di Kepri ini.
6: Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir, menambahkan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi agen utama dalam penyediaan kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan tanaman komoditas hortikultura menjadi andalan Desa Tuapai Utara Kabupaten Bintan sebagai dukungan ketahanan pangan lokal.
8: Momentum Hari Pangan Sedunia 2026 menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, pengembangan sektor pertanian hortikultura menjadi salah satu upaya yang dapat didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Salah satu potensi tersebut dilihat di Desa Tuapai Utara, Kecamatan Tuapai, Kabupaten Bintan, yang mengembangkan tanaman cabai sebagai komoditas hortikultura. Ketua RT 07 Desa Tuapai Utara, Edi Subagio, yang juga bagian dari kelompok tani Tuapai Utara, mengatakan upaya tersebut menjadi bagian dari peluang penguatan sektor pertanian lokal, mengingat cabai merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat yang permintaannya terus ada. Pengembangan hortikultura, termasuk cabai, membutuhkan dukungan berbagai pihak. Ketersediaan bibit berkualitas, penerapan teknik budidaya yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, akses permodalan hingga pemasaran hasil panen menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan produksi. Untuk saat ini, kelompok tani di wilayah RT 07 baru mampu mengelola cabai di atas lahan seluas 1 hektar.
9: Warga kami yang sampai sekarang ini masih mengelola ketahanan pangan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang diusahakan adalah tanaman hortikultura seperti tanaman cabai. Alhamdulillah ini masuk ke dalam 2 yang mau tanam lagi yang tahun kemarin sudah berjalan. Pasalnya pasaran lokal, nah, karena volumenya belum begitu luas, ya kan, volume kurang lebih 1 hektar kurang lebih. Kalau cabai ini untuk 1 hektar itu pemasarannya memang tingkat lokal aja dulu. Kalau mungkin 2 hektar ke atas bisalah kita sampai ke Batam.
8: Ketua RT 07 Desa Topai Utara, Edi Subagio, menambahkan dengan dukungan pemerintah, pendampingan teknis, serta keterlibatan masyarakat, budidaya cabai hortikultura berpeluang menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: PLN UP3 Tanjung Pinang pastikan pasokan listrik mulai pulih secara bertahap dan berkomitmen melakukan evaluasi demi menjaga keandalan arus kelistrikan.
10: Masyarakat Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PLN di Jalan Bakar Batu, Kota Tanjung Pinang, menyusul pemadaman listrik yang terjadi 3 hari terakhir. Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dengan harapan PLN meningkatkan penyaluran pasokan listrik dan mengantisipasi agar pemadaman serupa tidak kembali terjadi. Manajer PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Tanjung Pinang, Ruli Agus Widanarto, mengatakan pasokan listrik dari Batam sudah mulai pulih dan proses pemulihan dilakukan secara bertahap. PLN juga terus mengevaluasi penyaluran listrik untuk menjaga kestabilan pasokan listrik ke masyarakat. PLN Tanjung Pinang tetap mengoperasikan pembangkit lokal berkapasitas 37 MW meskipun pasokan dari Batam sudah mulai kembali masuk ke wilayah Tanjung Pinang Bintan. Langkah tersebut dilakukan hingga kondisi pasokan kelistrikan dinilai benar-benar stabil dan resiko gangguan berulang tidak dapat terjadi.
11: Cuman kita masih terus evaluasi pembebanannya, kondisi bebannya, supaya nanti tidak terjadi lagi blackout. Kemudian yang kedua, kita harapkan nanti di beban puncak kondisi tetap aman. Ya. Jadi secara perhitungan memang mulai hari ini semua sudah bisa pulih di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang.
10: Menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut, Ruli mengatakan PLN menerima masukan dan berkomitmen memperhatikan pelayanan kepada pelanggan. Ia berharap upaya pemulihan dan evaluasi sistem kelistrikan dapat menjaga keandalan pasokan hingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Reporter Kadha Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026 ini menurun dibandingkan tahun 2025.
12: Kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2025. Menurutnya, kebencanaan tersebut disebabkan berbagai langkah kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Anambas. Kepala Pelaksana BPBD Anambas, Rufan Yadi, mengatakan dari Januari hingga September 2026 tercatat kebencanaan sekitar 42 kejadian. Dirinya berharap sisa 3 bulan terakhir di tahun 2026 tidak terjadi lonjakan kejadian seperti di tahun 2025. Saat ini pihaknya masih melakukan upaya pencegahan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kebencanaan pada masyarakat.
13: Banding di tahun 2025 ya, jadi memang untuk sampai dengan bulan September tahun 2026 itu kejadian-kejadian kebencanaan yang terjadi di Anambas ini memang masih cukup kecil. Nah, lebih kurang kalau kita totalkan itu lebih kurang baru 42 kejadian lah. Kemudian kalau dibandingkan dengan tahun 2025 itu sampai dengan Desember 2025 itu kejadiannya ada 95, Mbak Pilih. Jadi separuh, kita September ini baru separuh lah. Ya mudah-mudahan nanti sampai dengan 3 bulan ke depan ya, Oktober, November, Desember, ya tidak terjadilah seperti tahun 2025, ya setidaknya kalaupun terjadi, yang perlu tentu kita melakukan kesiapsiagaan lah, bahaya yang harus kita pertama kita cegah, kemudian kita kurangi mungkin adanya potensi risiko bencana yang mungkin akan timbul.
12: Kepala Pelaksana BPBD Anambas, Rovaniadi, mengatakan memasuki musim penghujan di bulan Oktober ini, BPBD Anambas juga terus melakukan kesiapsiagaan mengingat di musim penghujan, potensi kebencanaan cukup tinggi. Pihaknya telah menyiapkan strategi termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bencana yang akan datang. Melalui langkah tersebut diharapkan masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kota Tanjung Pinang menyiapkan 12 atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau tahun 2026.
14: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kota Tanjung Pinang menyiapkan 12 atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau POVPRP Kepulauan Riau 2026. Seluruh atlet saat ini menjalani pemusatan latihan atau training center sebagai bagian dari persiapan menuju ajang tersebut. Ketua PBSI Kota Tanjung Pinang Syarifah Elvizana mengatakan pemusatan latihan telah dimulai sejak sepekan lalu dan akan berlangsung hingga 30 Oktober mendatang. Sebanyak 12 atlet yang akan dipersiapkan berasal dari kategori usia dini, putra, putri, serta taruna putra-putri. Selama pemusatan latihan, para atlet menjalani latihan rutin sebanyak 12 kali di GOR.
15: Ada 12.
14: Elvizana menambahkan optimisme tersebut juga didukung kehadiran seorang atlet pemula putri yang saat ini berlatih di klub Pulau Jawa. Atlet tersebut dijadwalkan kembali ke Tanjung Pinang pada 20 Oktober untuk memperkuat kontingen Tanjung Pinang. Ketua PBSI Kota Tanjung Pinang berharap seluruh atlet menjaga kondisi fisik, mental, dan juga disiplin selama menjalani pemusatan latihan. Menurutnya, kesiapan sebelum pertandingan menjadi kunci untuk meraih hasil terbaik pada POVPRP Kepulauan Riau 2026. Kontributor RRI Tanjung Pinang, Hasniatur Ramadhani melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali tisari berita. Sejumlah ruas jalan provinsi diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Badan Gizi Nasional meresmikan 90 dapur SPPG di wilayah 3T di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk di 36 dapur di Kepri. Mewakili kabar kerja yang bertugas pada siang hari ini, saya Arita Vita Insani mengucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Waktu terus berjalan. Pertanyaan segera diberikan.
2: Tangan siap terangkat, jawaban siap dilontarkan.
1: Siapa yang paling tangkas? Siapa yang paling cerdas? Siapa yang pantas menjadi juara?
2: Semua akan diuji dalam Laga Cerdas.
1: Ajang lomba cerdas cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP sederajat.
2: Program kerjasama Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang bersama RRI Tanjung Pinang.
1: Catat waktunya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Atau saksikan keseruannya melalui streaming YouTube RRI Tanjung Pinang Official.
0: Laga cerdas.
2: Asah pengetahuan.
1: Tunjukkan kemampuan.
2: Dan raih prestasi.
3: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI.
5: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang mendengar, kita berjumpa kembali di Persada Indonesia di siang hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2020. Nah, masih bersama saya Erita Fitra Insani di siang hari ini menyapa Anda, request lagu. Monggo silakan di tahun 2000-an boleh ya, untuk Anda yang ingin request lagu di siang hari ini di Persada Indonesia. Dari tadi sudah mulai berdering-dering, saya sapa dulu yang sudah bergabung di 27100. Siapakah gerangan di sana? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat
1: Halo.
0: Siang.
1: Halo
0: selamat juga. Siang.
1: Dengar.
0: Dengar Pak Umar.
1: Apa kabar Fitra Insani?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, udah makan belum?
0: Sudah alhamdulillah. Baru siap makan
1: apa,
0: tadi.
1: Apa lauknya?
0: Tadi beli ini aja, beli apa?
1: Tunjuk.
0: Oh iya. Yeah.
1: Belum nasi padang ya.
0: Tidak, beli pecel lele, pecel lele.
1: Semangat betul Fitra Insani.
0: Harus semangat Pak Umar, biar cepat pulang.
1: Iya. Dah 2 hari tak dengar radio, baru ini dengar radio.
0: Oh iya, mati lampu ya kan.
1: Mati lampu, tapi di RRI kan tetap mau udara.
0: Benar sekali.
1: Iya. Pak Umar sedang berada di pasar nih.
0: Oh iya kah?
1: Iya, di pasar, di Jalan Merdeka.
0: Oke, oke, oke.
1: Dengarkan suara motor kan?
0: Dengar.
1: Nah, ini agak jauh sikit dari motor, dari pinggir jalan ini.
0: Oke. Pak Umar mau lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya dari 90-2000-an ya? Kalau gitu kerinduan aja lah dari Tommy Jepisa.
0: Kerinduan Tommy Jepisa. Oke, salam tuh siapa nih?
1: Itu?
0: Coba RT cek dulu.
1: Ya, 98 itu.
0: Salam tuh siapa nih salamnya?
1: Salamnya Tamara, Pak Umar Perdana ya?
0: Iya.
1: Salamnya Tamara Utama untuk Fitra Insani. Selamat bertugas, semoga panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Baliknya hati-hati ya, semoga sehat ya. Udah itu dari kedua sampai terakhir, dari kedua Kak Delima, Pak Demang, Bang Uya ya. Putri Merica dan Merdu, Bang Udin Salam Mesra, Bang Herman, semua-semualah Fitra.
0: Oke, baik.
1: Dari telepon kedua sampai telepon terakhir ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Boleh diputar lagunya, kerinduan.
0: Di sini tahun 80 loh Pak Umar.
1: Hah?
0: Sebentar, kita cari yang versi ininya.
1: Demi dipisah?
0: Iya. Ini masuk di ruang rindu dia Pak Umar.
1: 998 itu.
0: Jadi,
1: ya 98 masuk ruang rindu ya?
0: Iya, masuk di ruang rindu yang ini.
1: Oh, ini aja lah. Susah-susah kali lagunya, dari Armada aja pagi-pagi pulang pagi.
0: Oke.
1: Kan cari pagi-pagi pulang pagi kan untuk Fitra juga.
0: Oh, enggak juga gitu, enggak pagi-pagi pulang pagi.
1: Jangan ya, apa namanya? Yobo, jangan pulang pagi Yobo ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Nanti kalau Yobo tak pulang aku cari nanti.
0: Iyalah
1: Fitra.
0: Oke, Pak Umar, thank you.
1: Iyalah, telepon bersama semua sampai terakhir ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Masuk Kak Derima. Kalau dia tanya nanti kenapa nama saya Derima, bilang aja
0: Kak Deli di Batu Lima.
1: Kak Deli Batu Lima kan jadi Delima jadi namanya gitu.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap.
1: Nah, termasuk Bu Erna juga yang di Batu Lima ya, Batu 13 ya.
0: Oke.
1: Ayo Fitra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Umar, terima kasih banyak di penelpon pertama di Persada Indonesia di siang hari ini. Erita sapa kembali di belakang Pak Umar, siapakah gerangan? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, duhai kakakku.
0: Ah, kalau malam adik, kalau siang kakak.
2: Kalau Pak Umar manggil sebut namanya Ananda ya. Yalah, apa kabar?
0: Duhai. Kabar baik.

0: Di sini ada antara Jakarta Penang, terlambat sudah, kemudian antara kau, dia, dan aku, badai asmara. Bukan.
1: Antara kau dan aku.
0: Antara kau dan aku.
1: Antara kau dan aku berarti antara mengundi dengan Mbak Rita lah ya.
0: Satu lagi siapa? Kau, dia, dan aku gitu.
1: Ya, pilihkan jarak satu. Semua lagunya enak loh didengar.
0: Oke, berarti?
1: Apalagi namanya penyanyi sudah Armar Sumi kan.
0: Kayaknya hati siapa tak luka, kayaknya lama kita nggak dengar nggak ya Pak Umar? Pak Umar, Bang Udin.
1: Ya, mana lah pokoknya salah satu dari program Balgori enak didengar.
0: Oke.
1: Oke. Tapi yang mana tuh mau diputarin?
0: Hati siapa tak luka? Kalau tadi Pak Umar pergi pagi pulang pagi, jangan hati siapa tak luka kalau pergi pagi pulang pagi.
1: Pak Umar ya. Hati siapa tak luka Pak Umar? Hati penyiar terluka Pak Umar.
0: Yalah kalau pergi pagi pulang pagi terluka lah hatinya.
1: Iyalah, iyalah. Oke. Pertama buat Mbak Rita lah ya. Selamat siang Mbak, selamat malam Adunda. Jadi Kriswati ngerti tuh siapa dia itu kan.
0: Baik.
1: Oke. Tadi ada Pak Umar, terus Bang Herman ini udah lama tak muncul nih, kemana dia aja dia ya. Ada Abang Bayu, Kak Deli ini batu lima ya.
0: Oke.
1: Kak Damerdu juga, Kak Berlian, tak lupa Kak Sarina, Kisiu ya, Ibu Natia, Ibu Sinta, ada Kak Rina ya. Kalau di Batu 13, Ibu Erna. Salam buat Bunda Sulami juga, Mak Anjana, Bunda Permata di Penyengat ya. Ada Mati Ma ya, ada Mamuda, maksudnya Mamuda ya. Ada Pak Kumis. Ada Ilek juga, Abang Mazah Yusuf ya. Tak lupa juga Ika di Jambi ya. Yang di Bandung ada Bang Amar Ridwan ya. Tak lupa juga dari Tanjumalai Krimon ya, TBK, Raja Gombal.
0: Betul.
1: Salam buatnya yang di Bogor ya, Dinda ya. Ada Kiswati, Diona juga, Abang Mang Mendapa. Tak lupa Marosi ya. Usup juga, Pak Demang, ada yang di Batu 17 ya, Bapak Ahmadi ya, Bapak Pagoda juga namanya ya. Ada Bang Nukman ya dengan Putri Bungsu ya di Teluk Bakau. Tak lupa Kak Siska, Ibu Ani, siapa lagi ya. Ini Abang dan Teradam siapa ya, Bang Ali dengan Mak Lisa ya. Masuk Bang Ali ya. Pika juga, salam juga buatnya dari Pekanbaru ya. Apa dari mana ya?
0: Yang mana?
1: Kak Sal.
0: Kak Sal? Oh itu Pasir Parayan.
1: Ada Kak Rahma juga, Batu Sangkar ya. Jangan lupa yang bernama Yulita ya. Di Korindo. Ada juga Kak Ria Bangsa ya. Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Baik.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Garta Sapa kembali yang bergabung ya di 27100 nih, WhatsApp masih sepi ya. Halo, selamat siang.
2: Ruang Sabtu Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Mau bilang ruang rindu pasti tadi ya.
2: Hampir-hampir.
0: Hampir terbabas.
2: Hampir-hampir di ruang rindu.
0: Iya, hampir Erita Eje.
2: Apa kabar Mbak Rita, Erita?
0: Kabar baik, Pak Hamzah Yusuf, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik. Cuma yang salah cuacanya Mbak Erita.
0: Iya, asapnya masih ya.
2: Tetap berlanjut. Sudah lebih satu bulan, mungkin hampir mencapai dua bulan. Sudah hampir. Sejak dari tanggal sesudah lepas, kalau salah tanggal 23 Agustus yang lalu mulai kabut.
0: Oke.
2: Hingga sampai sekarang. Sekarang tanggal 15 Oktober.
0: Baik. Pak Hamzah mau lagu apa ini?
2: Kalau lagunya ini tiada dusta di hatiku dari Napa Urba.

0: Boleh tahan.
1: Boleh tahan. Siapa yang sudah masuk, Mbak?
0: Ada yang sudah masuk itu Bang Udin, kemudian Pak Umar.
1: Oh ya, salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Erita ya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Lagunya ada ya.
0: Apa judul tadi Pak Hamzah?
1: Dusta di hatiku dari Napa Urba.
0: Dusta di hatiku.
1: Ya, dusta di hatiku.
0: Oke.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Erita ya. Selamat siang sama bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin.
1: Lalu di Tanjung Pinang masih lagi pemadaman listrik bergiliran ya.
0: Oh, kayaknya sudah selesai semalam. Semoga berjalan hari ini masih aman sih.
1: Alhamdulillah lah gitu ya, semoga lancar kembali normal ya.
0: Amin.
1: Ya lanjut ya, untungnya Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Mama Dani, ada Bunda, ada Mak Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Kalamasra. Ada Mas Prabu, Ika Risyanti, Putri Marika, Putri Kedendong. Ada Kak Karina, ada yang Ucu, Kak Dang Mertu sudah masuk ya?
0: Siapa?
1: Kak Dang.
0: Belum.
1: Ada juga Bang Ele, ada Bang Jais, ada Bunda Yeni, ada Bunda Permata, ada Mas Berlin, Mas Berlian ya. Mas Ulama Berlian di Terus Satu Tanjung ke Jambi ya. Ada Kak Kaila dengan Mbak Suci Rahayu yang siaran.
0: Oke.
1: Ada Kak Tawir, ada juga Mak Nora, Mak Cihindu, Nek Anjang, Mak Rosi, ada Mak Nek Manda, ada juga Nek Balki, ada Bang, ada Mang Aida, ada Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya juga ya. Ada Pak Demang, ada Kak Sarifah, Kak Siti di Tanah Merah juga, Bang Dama, ada Bunda Sulami, Bang Lokman, Neklung, Maklung dia, ada juga Mak Rika di Pulau Labi, ada juga Ahmad Erwan, Ibu Farida, Bang Bayu, ada Kak Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat ya.
0: Okay.
1: Selamat siang untuk semua lah tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Baik.
1: Salam semua untuknya Mbak Erita, selamat siang sama semua. Terima kasih banyak Mbak Erita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Erita sapa dulu yang bergabung di WhatsApp ini ya. Ini kayaknya jaringan kita di WhatsApp ini kurang sehat atau gimana nih, enggak? Tidak ternotif ya, tapi ada WhatsApp yang masuk, Erita bacakan dulu yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita, apa kabar? Sehat-sehat aja ya. Lagunya Hijrah Cinta dari Rosa, salam buat Pak Umar, makasih senggolannya Bang Udin, Mak Rosi, Yusuf, Pak Hamzah Yusuf, Kak Sarina QQ, Pak Kumis, Eyang Ucu, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Iman, Bang Lukman, Bang Ile, Abel, Mahmud, Mak Cikmah, Kak Deli, dan Bang Bayu, Bu Sinta juga, dan Mas Prabu, dengan Bang Gafar juga katanya. Makasih ya Mbak Erita Fitra, Mbak Erita Insani katanya, yang baik. Oh thank you, sudah memuji saya ya. Ada Kak Gadis di Batu 10, lagunya ditunggu, kita ke lagu dulu, sebelum sambil Erita perbaiki nih untuk WhatsApp. Silakan ditunggu kembali di nanti di 3 lagu ya di 27100.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 77 89 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, pendengar masih di line telepon 27100 dan WhatsApp 0811 7789830. Erita Sapa kembali yang bergabung di sesi kedua ya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang. Apa nih?
0: Apa?
1: Persada Indonesia, 1% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Rita, maklum aja lah, dah berapa hari tak ada gabung.
0: Oh, dah lama tak dengar suara yang lucu.
1: Mbak Rita.
0: Saya.
1: Kalau kata pantun Mbak Rita.
0: Apa tu?
1: Pokok ketapang daunnya lebar.
0: Saya.
1: Tidak selebar daun semangkuk.
0: Ewa.
1: Kata Mbak Erita kan, hari ini hati berdebar-debar kan. Kalau nyang ucu dah 3 malam main tepuk-tepuk dengan nyamuk.
0: Siannya ya Allah.
1: Kalau Mbak Erita masih mending, masih bergilir kan. 3 hari 3 malam total Mbak Erita. Badan dari pundak sampai ke betis ini dah sakit semua Mbak Erita. Pasang angkat air kat pigi Mbak Erita.
0: Kenapa tak ke rumah yang ucu?
1: Ya?
0: Kenapa tak ke rumah Erita?
1: Oh, di pigi masih banyak air Mbak Erita. Kita cuma PDAM kita ikut PLN lah. Tak hidup
0: tuh
1: juga.
0: Sian, nengok yang lucu.
1: Yalah, insya Allah lah Mbak Erita ya.
0: Tapi dia dah hidup kan?
1: Ini tak tahulah Mbak Erita. Katanya nanti di tempat nyang di jam 6 nak mati lagi. Tapi mudah-mudahan tak usah terus-terus lah macam itu Mbak Erita ya.
0: Tapi sekarang mati lampu ke?
1: Tidak, tapi katanya nanti kalau itulah mudah-mudahan tak jadi lah Mbak Erita. Jam 6 petang nanti.
0: Oh, sekarang hidup lampu.
1: Tapi mudah-mudahan tidak lah, tak jadi Mbak Erita.
0: Okey lah kalau macam tu.
1: Dekat Mbak Erita ada normal?
0: Tadi malam, itu semalam sore hidup jam 5 sore sampai sekarang aman masih kayaknya.
1: Iya, itu masih alhamdulillah Mbak Erita yang 3 hari 3 malam. Ya Allah Mbak Rita, yaudahlah di depan tu berjerebu kabut kan Mbak Rita. Tambahlah gelap Mbak Rita. Mana kata Mbak Rita tak berdebar-debar kan hati kan.
0: Bukan berdebar-debar jatuh cinta.
1: Yang dah gondeng-gondeng ni. Kalau memang tak nyala memang. Memang yang nak ajak kawan-kawan lah. Nak ke mana Mbak Rita?
0: Ke mana? Ke RRI?
1: Ke RRI, ke hotel lah.
0: Oh, ke hotel.
1: Tapi pergi tempat yang atas sekali nyari angin dia Mbak Rita. tak nginap, numpang aja dekat belah atas dia sekali tu.
0: Okeylah kalau macam tu.
1: Habis orang pada ke sana semua kan Mbak Rita kan?
0: Betul.
1: Yang cari lilin tahu tak Mbak Rita?
0: Ke mana?
1: Sampai ke Kak Ude Mbak Rita cari lilin.
0: Dapat.
1: Subhanallah. Dari pertama tak menyala. Dari hari apa kemarin? Dari hari Senin kemarin.
0: Dapat tak lilin dia?
1: Tak ada Mbak Rita. Dah tak ada satu tanjung pinang dah tak ada lilin lagi Mbak Rita. Minyak tanah pun tak ada Mbak Rita.
0: Oh sian tengok.
1: Masya Allah, subhanallah Mbak Rita ya.
0: Iyalah.
1: Mudah-mudahan itu ada hikmah dia semua Mbak Rita ya. Dah tak ada apa-apa dah. Radio tak dengar. Hampir tidak bercas. Masya Allah, apa tidak main tepuk-tepuk dengan nyamuk Mbak Erita. Yalah. Ya terhibur. Minta lagu lah Mbak Erita.
0: Apa lagu dia?
1: Kalau tadi lagu Pak Umar apa tadi?
0: Pak Umar Armada, pergi pagi pulang pagi.
1: Pagi-pagi pulang pagi, kata Bang Udin.
0: Hati siapa
1: yang tak luka kan? Kata Pak Hamzah, apa tadi?
0: Tiada dusta di hatiku.
1: Ada dusta di hatiku, yang nak minta inilah. Dari berapa-berapa lagu tadi, cobalah mengertilah Mbak Erita. Jangan sampailah, cobalah dimengerti Mbak Erita ya.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Momo Geisha.
0: Oh, coba.
1: Lagu kesukaan bapak kita, Pak Sulistianto kita.
0: Oh, iya ke?
1: Mudah-mudahan dia dengar.
0: Okeylah.
1: Ayolah. Bagian semua kena kita dah lama kan. Tak apa, suara kawan-kawan. Jadi tadi salam Pak Umar, salam Bang Udin, salam Pak Amzah Yusuf tadi dah banyak. Mbak Rita ya.
0: Ya.
1: Tadi ada Kak Comel kita juga tadi lah. Dah dari tadi memang ini udah bagus kan Mbak Rita kan di WA kan?
0: Udah, tadi nggak dapat notif ya yang ucu.
1: Alhamdulillah, yang dari pertama tuh udah apa Mbak Rita, cuman tidak terhubung kan. Tak ada bunyi sama sekali Mbak Rita.
0: Nah, itulah dia tadi.
1: Terima kasih Mbak Rita yang hubungin yang Mbak Rita ya.
0: Baik.
1: Gitu aja. Di belakang nanti ikut aja salamnya Mbak Rita ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Rita sama petugas. Sehat keluarga. Mbak Rita cuaca memang tidak baik-baik saja. Apalagi hari ini Mbak Rita tidak nampak sama sekali di laut yang itu Mbak Rita.
0: Oh iya kah? Oke.
1: Padahal dua hari hujan ini. Dua hari ini. Di tempatnya hujan padahal. Dah, Mbak Rita.
0: Oke, yang lucu.
1: Padahal di tempatnya dah dua hari ini dah hujan padahal kan.
0: Oh, kabut dia
1: Maya. Tapi jerbunya bukan semakin hilang, semakin menebal Mbak Rita.
0: Oke lah kalau emang macam tu.
1: Ya, kita aja Mbak Rita ya.
0: Oke.
1: Ya, baliknya nanti sampai di rumah Mbak Rita ya.
0: Sama-sama
1: ya. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi tutu. Semangat.
0: Oke, yang lucu ya. Oke, kita sapa kembali di 27100 yang sudah bergabung. Selamat siang, halo. Oke, ini sepertinya sebentar Rita coba tadi di WhatsApp yang agak error, sekarang kayak di 27100 ya. Rita sapa kembali nih yang bergabung. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, kita coba kembali ya. Silakan di 27100 untuk Anda yang bergabung ini. Halo, selamat siang.
2: Siang.
0: Siang. Siang juga. Dengan siapakah gerangan?
2: Bapak Ali, Ali.
0: Bapak Ali, Bapak Ali di mana?
2: Ali itu adik Krisnati.
0: Allahu Akbar. Suaranya agak berbeda loh, Kak.
2: Ini mati lampu, gara-gara mati lampu jadi mati gaya dia.
0: Oh, mati lampu?
2: Enggak.
0: Oh, kita harus
2: dari tadi mati lampu yang di Tanjung Pinang itu loh.
0: Oh iya, suaranya agak berbeza. Oke, Kak, mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagu apa ya? Bintang aja.
0: Bintang dari siapa?
2: Anima.
0: Lembutnya lagu. Lembutnya lagunya.
2: Iya dong, bikin romantis, bikin apa, bikin mesra gitu loh.
0: Oke lah, kita
2: bikin bobo.
0: Iya, baiklah kalau kayak gitu.
2: Nah, itu ada yang baik, itu ada yang baik.
0: Oke, siap. Padahal Erta ada siapin beberapa lagu nih. Oke, salam untuk siapa?
2: Makasih sayang.
0: Salam untuk siapa?
2: Salamnya untuk Erita.
0: Selamat
2: bertugas, sampai tuntas nanti.
0: Oke, thank you.
2: Berikutnya itu semua aja deh.
0: Oke.
2: Okay. Sama yang lucu kalau banyak-banyak jadi malu saya sama yang lucu.
0: Baiklah kalau kayak gitu.
2: Banyak ngomongnya.
0: Oke. Thank you, Kak.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Lagunya ya.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya. Ada KA di NTT di belakang KA Erta Sapa nih yang gabung di 27100 di WhatsApp lagi ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Tadi jaringannya agak error ya Mbak Erita?
0: Iya, benar sekali.
3: Ya, tadi pas nelpon udah masuk, terus tiba-tiba putus sendiri dia.
0: Kan bener kan,
3: ini baru koneksinya bagus.
0: Iya, ini suara Yusuf juga cukup jelas ini.
3: Cukup jelas ya.
0: Apa pengen diputar lagu ini siang hari ini, Sob?
3: Saya pengen dengar lagu dari Overnight, boleh nggak ya?
0: Overnight?
3: Ya.
0: Apa judulnya?
3: Judulnya kita lewati berdua. Bisa nggak ya?
0: Ini lagu tahun berapa ya? Baru kan?
3: Termasuk lagu baru sih, Mbak.
0: Iya, kita ganti boleh.
3: Oh, nggak bisa ya? Oh. Kalau gitu minta lagu ini aja lah.
0: Apa itu?
3: Dari ini aja lah, Nadif aja.
0: Nadif yang mana?
3: Penjaga hati aja kalau gitu.
0: Oke. Nadif jaga hati.
3: Ya.
0: Oke deh. Coba Anda lagi.
3: Gak bisa ya.
0: Ada nih, ada video Alvino status palsu atau gigi andai, ada gigi juga 11 Januari atau serius band rocker juga manusia. Atau Cell on 7.
3: Lagu itu bisa enggak?
0: Yang mana?
3: Yang Nadif tadi bisa kan?
0: Masuk baru juga ini langsung. Di atas 2020 ini.
3: Baru juga?
0: Iya. 2020
3: dia. Oh, ya udahlah minta lagu ini aja lah.
0: Apa itu?
3: Lagu apa namanya? Yang tadi Mbak Erita sebutin yang rocker juga manusia itu aja.
0: Oh, ikutnya ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Tapi lagu itu nanti next kita putarkan di acara yang lain boleh ya.
3: Oke, alright.
0: Oke, kamu salami dah. Thank you. Salam untuk siapa nih?
3: Salam yang pertama tentunya buat Mbak Erita. Selamat siang, salam bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat bersama keluarganya. Salam tadi yang udah masuk ada Eyang Ucu, ada Kak Dang Merdu, ada Bunda Putri Marica, buat Ibu Napsiah di Kijang juga, buat Kak Rahma ya di Batu Sangkar ya, buat Bang Krispati tadi. Buat Pak Bayu juga di kilometer 5. Buat Ilek, buat tadi buat Eyang Ucu ya.
0: Iya.
3: Buat semua aja lah Mbak Rima dari penelpon yang pertama sampai yang terakhir.
0: Mbak Rima atau Mbak Erita?
3: Sorry. Buat Mbak Erita.
0: Oke.
3: Ngawur ngidul kata orang itu.
0: Baiklah.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf ya. Kita baca WhatsApp yang gabung dulu ya. Assalamualaikum. Oke, ada Oma Sulami di Jalan Kuantan. Mbak dah pencet berulang kali tapi tak nyambung jadi WA aja. Oke, Oma. Tadi memang agak gangguan kita WhatsApp-nya, tapi udah oke nih, sudah bisa terima lewat WhatsApp ya. Erita bacakan aja WhatsApp yang sudah gabung nih dari Oma Sulami di Jalan Kuantan. Selamat siang Mbak Erita. Salam Persada Indonesia, 100% Indonesia. Mau senggol-senggol nih. Perdana buat Pak Umar, Bang Udin, Pak Amza Yusuf, juga untuk Yusuf di Batam, kemudian Eyang Ucu, Putri Merica, Kak Deli, Pak Demang, Mama Dani, Uni Rahma, Putri Yasmin, Bang Ile, salam buat semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mbak Erita, Fitrah Insani, sekeluarga, amin, terima kasih, selamat bertugas. Lagunya BCL, Cinta Sejati. Oke, Oma, ditunggu lagunya dan kita ke lagu dulu ya. Ada Rosa, Hijrah Cinta.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar, di pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat, Erita sapa kembali yang bergabung di siang hari ini di 27100 ya, sudah berdering. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Persada Indonesia 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Erita.
1: Hai.
2: Hai.
1: How are you?
2: Why, fine, fine, and you?
1: I'm good. Alhamdulillah. Halo, Akbar. Sehat kabarnya, Kak?
2: Kabarnya baik. Lagu yang tadi bikin tertidur kita.
1: Itulah, Kak. Atau Mbak dia minta lagunya, lagu Bobo.
2: Itu kan lagu kesukaan banget tuh, kan.
1: Benar.
2: Udah kau dipelukku, dipelukku, dipelukku.
1: Betul sekali.
2: Kalau Karama lagu apa?
1: Karama mau lagu apa?
2: Berarti Karama pingin lagu-lagu romantis juga nih kayaknya.
1: Apa itu?
2: Ini lagu tahun berapa misalnya nih?
1: Tahun 2000-an, di bawah 2020.
2: Oh, di bawah 2020. Ini deh. Mencari dirimu aja deh, yang hari itu. Yang kemarin ya, kan diganti sama ini kan, Olivia. Ke bawah sampai nanti, yang satunya kan belum jadi. Ini minta, Karama minta, jadi mintanya sekarang nih.
1: Apa itu?
2: Mencari dirimu, Reni Sylvie.
1: Oke.
2: Jadi Akrama masih ini dia masih mencari-cari yang belum mau pulang nih. Mau belum pulang dari pos 1 76, pokoknya tetap aja.
1: Oke deh.
2: Agak terus selorok nih di siang nih, nggak apa-apa.
1: Oke, betul lagi. Memang dari tadi selorok-selorok ini.
2: Iya.
1: Oke, silakan. Salam untuk siapa nih?
2: Salam sehat selalu bagi selalu buat Erita, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Buat Kak Deli salam sehat selalu, buat Marosi, buat Kak Heni, buat Ibu Yeni, buat Kak Heni, buat Oma ini yang lupa terus nama.
1: Oma Sulami
2: berserta cucunya Safira salam sehat selalu. Buat Pak Demang, buat Pak Udin, Pak Umar, buat Bang Krispati, buat Mas Prabu, buat Pak Lukman, buat Deona, buat semua, buat penjudi Minasa, dan tak lupa juga buat Mas Sisters dan Putri Yasmin di Bekasi. Semoga selalu dalam lima tahun semenatala.
1: Amin. Oke.
2: Okay. Tetap sebutin namanya. Salam selalu aja deh. Sebenarnya buat yang itu yang tak bergabung juga tadi ya. Salam selalu.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak, Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Rahma. Ya, Erta sapa nih yang bergabung di WhatsApp kembali. Kita gantian. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Aduh, saya merasa agak susah nafas ini memang siang hari ini.
3: Ini saya sudah dua kali terputus.
1: Aduh, sosok.
3: Jadi saya terbang dulu.
1: I'm so sorry.
3: Iya, ketepan baru.
1: Kak Deli, mau lagu apa siang hari ini?
3: Aku rasa ada 50-50 ini sama Mbak Erita kalau diputer ini.
1: Apa itu?
3: Dari Safira.
1: Safira yang mana ya?
3: Safir yang tak kupilih. Boleh lah.
1: Apa judulnya?
3: Safir yang tak kupilih.
1: Takdir.
3: Safira.
1: Takdir Cinta.
3: Yang nyanyi Safira.
1: Takdir Cinta.
3: Eh, bukan. Takdir Untuk Kupilih, tak?
1: Yang tak kupilih. Kok kayak dari judul sinetron ya, Takdir Yang Tak Kupilih.
3: Ada ya?
1: Gak ada loh.
3: Aduh, kemarin diputar sama sama Mbak Rika, sama Adrian.
1: Ada judul, tunggu, cek sebelah lagi nih.
3: Oh iya, sebelah.
1: Iya, dia harus dicek, takutnya ada di sebelah kiri, sebelah kanan.
3: Oh iyalah, komputer sebelah.
1: Takdir Yang Tak Kupilih. Betul judulnya itu?
3: Iya, Safira.
1: Gak ada loh, Kak.
3: Kok tak ada? Iya, tadi aku minta di Pekan Baru pun tak ada.
1: Safi.
3: Kemarin diputar.
1: Safi.
3: Takdir.
1: Enggak, penyanyi Safira.
3: Iya, nyanyi Safira.
1: Enggak ada loh.
3: Oh iyalah, lupa kali, mungkin sudah teranu lah. Kemarin ada itu didengar. Tak apalah, ini aja lah dari Kanda Brothers. Jangan bersedih. You have?
1: Saya jadi penasaran nih, Safira. Kalau tadi katanya ada, Safira apa namanya? Ih.
3: Takdir Yang Tak Kupilih.
1: Gak ada di sini loh.
3: Iya, iya.
1: Apa judulnya benar, judulnya itu?
3: Iya, judulnya itu.
1: Gak ada loh, Kak.
3: Udah, tak apalah.
1: Nanti saya coba tanya sama Ardian sama Rika ya.
3: Iya, soalnya mereka beda putar tuh.
1: Rika ya.
3: Ini aja Rika. Dari Kanda Brothers.
1: Apa judulnya?
3: Kanda Brothers, Jangan Bersedih. Lagu-lagunya unik.
1: Judulnya Jangan Bersedih. Mm-mm.

0: Eh, Mbak Berlian belum masuk kan?
1: Oh, ada ya.
0: Mbak Berlian.
1: Belum.
0: Iya, aku turun, dia naik di sebelah tuh, radio lokal.
1: Oke, baik. Oke, silakan.
0: Tadi aku Pekanbaru. Habis aku telepon tadi kan enggak diangkat. Aduh, masuk lu Pekanbaru. Masuk dapat.
1: Iya. Kalau yang kalau penelpon capek untuk mencet, kami juga mikir nih mana yang ini.
0: Iya, makanya aku bilang tadi tak dapat, ya udahlah kita pindah sebelah, kan lagu tadi kan.
1: Oke, salam siapa nih Kak Deli, silakan.
0: Salam kita dari awal. Oh ya, salam untuk Mbak Rita dulu lah ya. Sehat selalu. Tetap semangat. Layani kita nih yang banyak ceritanya, bacritnya. Tapi kok nggak gini nggak enak loh.
1: Betul.
0: Rindukan. Oh iya, aku nih ada satu pantun. Ada yang bilang katanya udah tak ada dengar. Burung merpati terbang di udara hinggap di pohon mengkudu. Aku setiap hari ada suaraku ada di udara. Katanya ada yang rindu. semalam kak aku walaupun mati lampu masuk loh sama Mbak Adrian, ya streaming masuk.
1: Iya, mungkin sinyalnya dapat bagus.
0: Juga. Kan cinta pro satu harus dong.
1: Oke, thank you deh.
0: Oke, tadi ada Pak Umar, thank you Pak Umar. Sehat bersama Bunda. Ada Bang Udin, Pak Hamsa, ada Yusuf di Batam, ada Mak Ucu tadi, Kak Rahma. Oh, siapa lagi ya tadi? Cuma itu monitor aku.
1: Rahmi.
0: Iya, Mak Berlian. Bunda Permata, Bu Sinta sehat selalu. Mm-hmm. Mak Rosi, Mak Cima. Oma Sulami sehat, Bunda Hani. Yang ada di mana ya? Yuwin, Pak Demang. Pak Demang masuk kan?
1: Belum.
0: Belum lah. Setetes kopi, pakai ini aja Pak. Apa namanya itu biar cepat ditakek, pipet. Ada Bang Uya, ada Bang Ilek, Bang Bayu. Saya selalu lah ya semuanya mendengarkan. Aku senggol semuanya pokoknya ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, kita tunggu lagunya. Thank you, okay. Mbakku.
1: Baik.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye juga. Baik, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk nih ya. Karena waktu juga membatasi kita ini pendengar. Saya bacakan yang sudah masuk dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia, 100% Indonesia. Request lagu Takkan Hilang dari Budi Doremi. Salamnya untuk Mbak Erita, selamat bertugas. Salamnya juga untuk Mama Dani, Kak Sarina, QQ, Eyang Ucu, Mak Cikma, Bang Udin, Pak Amza Yusuf, Kak Deli, Oma Sulami, Kak Yeni, Mas Krispati, Pak Demang, Bang Ile, Yusuf, Pak Bayu, Bunda Permata, dan semua fans RRI mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you. Ada Ibu Hani di Sultan Sulaiman dan dipukul 14.46, Erta harus tutup ini pendengar di Persada Indonesia kita di siang hari ini ya. Untuk Mama Muda, hai Mama Muda, salam untuk semua katanya. Dari Mama Muda di Bintan, mohon maaf saya tidak bisa terima semuanya lagi nih untuk penelpon yang sudah berdering-dering. Karena waktu juga membatasi kita di siang hari ini. Karena nanti pukul 3 ada siaran berjaringan, jadi takut tidak terputar lagunya ya. Gak bisa saya titipkan ke Rika nanti. Ada Serius Band, Rocker Juga Manusia, kemudian Mencari Dirimu, dan juga Kanda Brother setelah lagu Ibu Hani yang akan Eta hadirkan. Dan Eta pamit sekaligus dari Persada Indonesia di siang hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang frekuensi 98,3 MHz, 103,5 MHz, dan juga 97,5 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali ya untuk edisi sore hari ini, tepatnya di Kamis sore, tanggal 15 Oktober tahun 2026, saya Rika yang akan melanjutkan serangkaian program acara sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga semua dalam kondisi yang terbaik ya, apalagi lampu juga sudah kembali menyala ya pendengar. Jadi segala aktivitas yang kemarin itu sempat tertunda, nah sekarang bisa dilanjutkan kembali. Nah, untuk UMKM bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Baik, pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan program 1 RRI Jakarta untuk kita simak ya program siaran di Kamis sore jam 3 sore pendengar, yaitu siaran Beranda Asta Cita berjaringan nasional produksi dari RRI Pontianak, Jayapura, Gunung Sitoli dan juga Tual, dengan topik kita pada hari ini adalah tentang investigasi.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Dasta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Dasta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang membangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Ren bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
10: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
10: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
10: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan itu.
9: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
10: apa itu,
9: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8% ya. 6%, 8%.
10: Pajak belum lagi.
9: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
10: Nggak masuk akal kok.
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
10: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
10: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
10: Bisa, Bang.
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
10: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
9: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
10: Itu pasti, Pak.
9: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
10: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerkan ini, terkait investasi di saham?
9: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba, begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokenghong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
10: Terima kasih.
9: Siap.
10: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, digadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank, jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baiklah pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro yang berbagi informasi dan pengalaman.

0: pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
1: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
2: RRI Langgur.

0: merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Lebetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Nah, maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi, tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apalagi, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam, tidak itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau

0: membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Yeah. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Mm. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang yeah. butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
0: Kalau untuk tantangannya sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan? Itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
0: Kalau dari respon pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang yeah. pertama dapat. Yang kedua rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
0: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
0: Oh, kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
0: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
0: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuman itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak gitu saya ingin merekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Yeah. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan. Yeah. Karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun rencananya seperti itu. Lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
0: jam 5
1: sore
0: sampai
1: jam 12 malam.
0: 12 malam.
1: Okay.
0: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya itu nama
1: kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Demikian tadi pendengar, kita telah mengikuti Beranda Asta Cita dari Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 Bukit Tinggi lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Atau Batang Jet yang akan transit di Rupat agar bisa membawa masyarakat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Kamis 15 Oktober 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Gubernur Sumbar Mayoldi Ansarullah tekankan sinergi infrastruktur, percepat pemulihan pasca bencana, serta hindari terjadinya operasi tangkap tangan OTT. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Kita buka dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Keterpaduan perencanaan, perlindungan kawasan rawan bencana, serta pulihnya layanan dasar masyarakat menjadi kunci agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap daerah harus memahami simpul-simpul penting pembangunan pasca bencana, termasuk aturan, mekanisme pelaksanaan, dan keterpaduan program agar upaya pemulihan berjalan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku juga dalam pengawasan infrastruktur yang rusak, juga pihaknya libatkan KPK RI. Pesan tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Barat Haji Mayoldi Ansarullah SPMSM saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan PRRP tahun 2006 serta rencana tahun 2007 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, dilaksanakan pada 14 Oktober 2006 dihadiri Asisten 2 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Al-Fikri SEMSI, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP, serta para Sekretaris Daerah dan Kepala Bapeda Kabupaten Kota Sumatera Barat. Tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah dalam pembangunan infrastruktur terpadu dan percepatan pemulihan pasca bencana. Dalam arahnya, Mayoldi Ansarullah menekankan tidak ada OPD ataupun kepala daerah berada di kabupaten kota di Sumatera Barat ini tertangkap operasi tangkap tangan OTT dalam pengerjaan proyek ataupun lainnya.
1: Saya minta kepada Sekda Provinsi mengkoordinasikan tindak lanjut lintas perangkat daerah dan lintas kabupaten kota. Masyarakat Sumatera Barat menaruh harapan pada pekerjaan kita semua. Mereka memerlukan kepastian bahwa jalan dapat digunakan seperti yang dari awal kami sampaikan tadi. Kita berharap di Sumatera Barat tidak ada kepala OPD ataupun juga kepala daerah yang tertangkap kena OTT. Ini menjadi harapan saya kepada kita semua. Walaupun itu, Bapak Ibu, kita menjaga satu sama lain dan kita mengkomunikasikan. Dan insya Allah di provinsi ya, kita akan memperkuat peran daripada inspektur dengan KPK. Ya, tupoksi masing-masing tolong dipedomani lagi, ya, laksanakan dengan sebaik-baiknya.
2: Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pembangunan infrastruktur perlu dipersiapkan sejak awal tahun agar pelaksanaan program lebih terencana dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara tepat waktu, dan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek mitigasi dan pengurangan risiko bencana, perlindungan terhadap jalan, kawasan, permukiman, serta fasilitas pelayanan dasar perlu menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan sejak dini. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. PT PLN Persero UP3 Bukit Tinggi terus menghimbau potensi bahaya listrik kepada masyarakat, baik saat beraktivitas di luar ruangan maupun dalam mengelola instalasi di dalam rumah. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
3: Meningkatnya kebutuhan dan pemakaian daya listrik masyarakat harus senantiasa dibarengi dengan pemahaman yang baik terkait keselamatan kelistrikan. PT PLN Persero UP3 Bukit Tinggi terus mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bahaya listrik baik saat beraktivitas di luar ruangan maupun dalam mengelola instalasi di dalam rumah. Tim leader keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan K3L PLN UP3 Bukit Tinggi Arifadanu menegaskan pentingnya menjaga jarak aman dari saluran udara tegangan menengah atau SUTM bertegangan 20 kV. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat banyaknya aktivitas warga yang kerap bersinggungan dengan jaringan listrik.
4: Yang banyak dilalui di pemukiman masyarakat kan yang SUTM ini. Itu tegangnya kurang lebih 10 kali dari tegang yang ada di rumah. Kadangkala aktivitas masyarakat kadang ada dekat itu, kadangkala ada anak-anak main layangan, atau mungkin memasang tenda dekat itu, atau mungkin morawa, itu kan sering menempel di sana. Itu juga perlu diperhatikan keselamatan keamanannya.
3: Selain faktor eksternal di luar ruangan, Arif juga mengedukasi masyarakat mengenai batas wewenang dan tanggung jawab instalasi kelistrikan. Yang menjelaskan bahwa tanggung tanggung jawab PLN terbatas dari tiang jaringan hingga ke meteran listrik. Sementara itu, instalasi dari meteran ke dalam bangunan merupakan tanggung jawab penuh pelanggan. Oleh karena itu, penggunaan kabel dan peralatan listrik yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI sangat diwajibkan guna meminimalisir risiko korsleting yang dapat memicu kebakaran. Lebih lanjut, Arief menyoroti kebiasaan sehari-hari masyarakat di dalam rumah yang seringkali memicu bahaya tanpa disadari.
4: Kan kemampuan dari katakan stok kontak itu ya, kan sering mungkin di rumah-rumah itu stok kontak itu sering numpuk-numpuk, tidak mungkin kebiasaan. Jadi kita harapkan untuk stok kontak itu jangan ditumpuk-tumpuk, kan disebar dan lain sebagainya.
3: Arief menambahkan, jika miniature circuit breaker atau MCB di rumah sudah sering jepret atau turun, hal tersebut merupakan peringatan bahwa beban pemakaian peralatan elektronik sudah melebihi kapasitas daya yang terpasang. Daripada mengambil resiko mengutak-atik MCB secara ilegal atau membiarkan instalasi kelebihan beban, masyarakat sangat disarankan untuk melakukan penambahan daya secara resmi, bisa melalui aplikasi Super Apps PLN Mobile. Pelanggan dapat menikmati kemudahan layanan pencatatan meter mandiri, pemasangan baru, hingga pelaporan gangguan hanya dalam satu genggaman. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan optimal demi mendukung seluruh aktivitas produktif masyarakat Sumatera Barat. Nur Afnus Salawati melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Untuk menindaklanjuti arahan Bupati Bengkalis berdasarkan aspirasi masyarakat Rupat untuk transportasi laut yang memadai, Dishub Bengkalis akan fasilitasi pelabuhan domestik Pulau Rupat di Batu Panjang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Bengkalis, Muhammad Fiza.
5: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan terus mempersiapkan pelabuhan Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang untuk menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Rencana ini diharapkan dapat mempermudah akses transportasi laut bagi masyarakat Rupat sekaligus meningkatkan konektivitas dengan daerah lain. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Erdi Lafitriadi mengatakan hal ini dilakukan berdasarkan arahan Bupati Bengkalis yang berasal dari aspirasi masyarakat Rupat.
6: Di arahan Bupati Bengkalis bahwa ada aspirasi masyarakat yang harus kita penuhi, apalagi terkait dengan keinginan masyarakat itu bahwa ada transportasi alternatif di samping penyeberangan Ruru. Nah, jadi itu yang kami sedang persiapkan, yaitu penambahan rute kapal Dumai Land atau Batam Jet yang akan transit di Rupat agar bisa membawa masyarakat Rupat mau pergi baik itu ke Bengkalis maupun ke Selat Panjang maupun ke Batam.
5: Salah satu tahapan yang telah diselesaikan adalah pemindahan jaring nelayan di perairan depan pelabuhan. Sebelumnya keberadaan jaring dikhawatirkan mengganggu jalur pelayaran dan aktivitas kapal yang akan bersandar. Telah dilakukan pembahasan bersama kelompok nelayan menyepakati pemindahan jaring pada Agustus 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berharap pengusaha kapal domestik yang melayani rute perairan Dumai, Bengkalis hingga Kepulauan Riau dapat menyepakati pola operasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengaturan jadwal dapat dilakukan secara bergantian antar kapal agar pelayanan di Pelabuhan Batu Panjang berjalan teratur. Reporter Motviza, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, pendaftaran seleksi terbuka atau asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis masih sepi peminat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Pendaftaran seleksi terbuka atau asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis masih sepi peminat. Hingga Rabu siang 14 Oktober 2026, belum ada pelamar yang menyelesaikan proses pendaftaran meski sejumlah calon pelamar telah mengakses laman pendaftaran secara daring. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis Jamaluddin mengatakan bahwa sejak dibuka lamaran secara online, sejumlah orang telah melihat informasi dan mengakses laman pendaftaran. Namun hingga saat ini belum ada yang mengirimkan atau melakukan submit berkas lamaran. Ia menjelaskan 4 jabatan yang saat ini masih kosong tersebut meliputi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Menurut Jamaluddin, batas akhir pemasukan lamaran dijadwalkan pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Setiap jabatan harus memiliki minimal 4 pelamar agar proses seleksi dapat dilanjutkan sesuai ketentuan. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan jumlah pelamar belum memenuhi persyaratan minimal tersebut, jadwal pendaftaran akan diperpanjang.
8: besok loh. Mungkin entah sore ini, entah besok orang tuh baru summit gitu mungkin.
9: Belum ada satupun yang mendaftar secara resmi lah ya hari ini?
8: Belum. Di sistem itu belum.
9: Di sistem belum ya?
8: Nanti di sistem BKN itu ya.
9: Oh gitu.
8: Di MySN itu. Di MySN itu kan. Belum summit kan itu kan gitu. Kalau orang tuh mantau nengok banyak apa kan gitu.
10: Terakhir jam 00 besok. Besok ya?
8: Oh, iya. Jam 00 besok. Kalau 15.
10: Kalau seandainya masih kosong apa ada kemungkinan diperpanjang bang?
8: Harus diperpanjang kalau seandainya nanti jumlah yang melamar itu tidak mencukupi, diperpanjang 7 hari.
7: Ia berharap kesempatan seleksi terbuka ini dapat dimanfaatkan oleh para ASN yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PLN UP3 Tanjung Pinang pastikan listrik mulai pulih secara bertahap dan berkomitmen melakukan evaluasi demi menjaga keandalan arus listrik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Garda Ramadan.
11: Masyarakat Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PLN di Jalan Bakar Batu, Kota Tanjung Pinang, menyusul pemadaman listrik yang terjadi 3 hari terakhir. Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dengan harapan PLN meningkatkan penyaluran pasokan listrik dan mengantisipasi agar pemadaman serupa tidak kembali terjadi. Manajer PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Tanjung Pinang, Ruli Agus Widanarto, mengatakan pasokan listrik dari Batam sudah mulai pulih dan proses pemulihan dilakukan secara bertahap. PLN juga terus mengevaluasi penyaluran listrik untuk menjaga kestabilan pasokan listrik ke masyarakat. PLN Tanjung Pinang tetap mengoperasikan pembangkit lokal berkapasitas 37 MW meskipun pasokan dari Batam sudah mulai kembali masuk ke wilayah Tanjung Pinang Bintan. Langkah tersebut dilakukan hingga kondisi pasokan kelistrikan dinilai benar-benar stabil dan risiko gangguan berulang tidak dapat terjadi.
12: Cuman kita masih terus evaluasi pembebanannya, kondisi bebannya, supaya nanti tidak terjadi lagi blackout. Kemudian yang kedua, kita harapkan nanti di beban puncak kondisi tetap aman. Ya. Jadi secara perhitungan memang mulai hari ini semua sudah bisa pulih di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang.
11: Menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut, Ruli mengatakan PLN menerima masukan dan berkomitmen memperhatikan pelayanan kepada pelanggan. Ia berharap upaya pemulihan dan evaluasi sistem kelistrikan dapat menjaga keandalan pasokan hingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan tanaman komoditas hortikultura menjadi andalan Desa Tua Paya Utara, Kabupaten Bintan sebagai dukungan ketahanan pangan lokal. Informasi selengkapnya disampaikan Febriansyah.
13: Momentum Hari Pangan Sedunia 2026 menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, pengembangan sektor pertanian hortikultura menjadi salah satu upaya yang dapat didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Salah satu potensi tersebut dilihat di Desa Tua Paya Utara, Kecamatan Tua Paya, Kabupaten Bintan, yang mengembangkan tanaman cabai sebagai komoditas hortikultura. Ketua RT 07 Desa Tua Paya Utara, Edi Subagio, yang juga bagian dari kelompok tani Tua Paya Utara, mengatakan upaya tersebut menjadi bagian dari peluang penguatan sektor pertanian lokal, mengingat cabai merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat yang permintaannya terus ada. Pengembangan hortikultura termasuk cabai membutuhkan dukungan berbagai pihak. Ketersediaan bibit berkualitas, penerapan teknik budidaya yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, akses permodalan hingga pemasaran hasil panen menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan produksi. Untuk saat ini, kelompok tani di wilayah RT 07 baru mampu mengelola cabai di atas lahan seluas 1 hektar.
14: Warga kami yang sampai sekarang ini masih mengelola ketahanan pangan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang diusahakan adalah tanaman hortikultura seperti tanaman cabai. Alhamdulillah ini masuk ke dalam 2 yang mau tanam lagi. Yang tahun kemarin sudah pasarannya pasaran lokal. Karena volumenya belum begitu luas, ya kan, volume kurang lebih 1 hektar kurang lebih. Kalau cabai ini untuk 1 hektar itu pemasarannya memang kita lokal aja dulu. Kalau mungkin 2 hektar ke atas bisa lah kita sampai ke Batam.
13: Ketua RT 07 Desa Topai Utara, Edi Subagio menambahkan, dengan dukungan pemerintah, pendampingan teknis, serta keterlibatan masyarakat, budidaya cabai hortikultura berpeluang menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memperkirakan gangguan kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan seiring rendahnya potensi hujan. Berikut laporan Dodi Setio.
15: Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memastikan kabut asap yang menyelimuti Sumatera Barat saat ini merupakan kiriman dari provinsi tetangga yang masih mengalami karhutla. Kepala DLH Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, kepada RRI Padang pagi tadi mengatakan, berdasar pantauan citra satelit, titik karhutla terbanyak di Pulau Sumatera berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Asap kebakaran tersebut bergerak ke Sumatera Barat seiring dengan pergerakan angin ke arah barat.
16: Peta Indonesia itu Pulau Sumatera itu Sumsel. Yang paling parah itu Sumsel, Jambi lah mulai berkurang. Tapi karena arah angin ke barat, akunya masuklah ke awak itu banyak.
15: Deti menyebut gangguan kualitas udara akibat kabut asap diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan karena potensi hujan masih rendah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan polusi udara. Saat ini, kualitas udara khususnya di Kota Padang berada pada kategori sangat tidak sehat dengan indeks mencapai 225. Sementara itu, konsentrasi polutan utama PM2.5 tercatat sebesar 150 mikrogram per meter kubik. Tingginya konsentrasi partikel halus perlu diwaspadai karena dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan berdampak terhadap kesehatan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas luar ruang, terutama aktivitas fisik berat, untuk meminimalkan paparan polusi udara. Sebagai langkah antisipasi, sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat juga telah menetapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi paparan kabut asap terhadap peserta didik selama kualitas udara belum membaik. Dodi Setio melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Padang menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Perprov 16 Sumatera Barat 2026. Persiapan tersebut dilakukan setelah Kota Padang berhasil meraih gelar juara umum dalam ajang olahraga tingkat provinsi. Berikut laporan Elan Sylvia Sari.
17: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang, Erianto Mahmuda, kepada RRI kemarin menyampaikan apresiasi kepada seluruh ketua cabang olahraga, pelatih, atlet, dan ofisial yang telah berkontribusi mengantarkan Kota Padang meraih prestasi. Ia menilai keberhasilan itu merupakan hasil kerjasama antara KONI, pemerintah Kota Padang, dan seluruh insan olahraga. Menurut Erianto, gelar juara umum Porprov 2026 menjadi kebanggaan sekaligus kado bagi Kota Padang. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.
18: Kami selaku Ketua KONI Kota Padang beserta pemerintah Kota Padang yang pertama memberikan apresiasi kepada Ketua Cabur, pelatih dan atlet Kota Padang yang telah membawa Kota Padang menjadi juara umum di Porprov tahun 2026 ini. Tentu ini salah satu kado bagi Kota Padang nantinya. Nantinya insya Allah nantinya kita akan mengumpulkan semua pelatih atlet kita. Insya Allah tanggal 19 nanti akan kita kumpulkan semua atlet dan pelatih-pelatih kita di.
17: Arianto menyampaikan terkait pemberian bonus, KONI Kota Padang saat ini tengah mengumpulkan dan memverifikasi data atlet yang meraih medali emas, perak, dan perunggu. Data tersebut menjadi dasar untuk memastikan bonus diberikan kepada atlet yang berhak sesuai dengan prestasi yang diraih selama Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Arianto menambahkan, pemerintah Kota Padang telah menganggarkan bonus besar Rp40 juta bagi peraih medali emas perorangan, Rp20 juta untuk medali perak, dan Rp10 juta bagi peraih medali perunggu. Sementara itu, besaran bonus untuk nomor beregu akan disesuaikan dengan ketentuan dan perhitungan yang berlaku. Elan Sylvia Sari melaporkan.
19: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: RRI Ranai menutup berita Korwil hari ini. Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda Natuna sejak 1 September 2026 mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya Juleha yang baru mengetahui kepesertaannya tidak aktif saat hendak berobat ke RSUD Natuna kemarin. Berikut laporan Marjani.
20: Dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBPU Pemda Kabupaten Natuna per 1 September 2026 lalu mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah warga kini menghadapi kendala saat hendak mengakses pelayanan kesehatan, salah satunya Juleha yang mengetahui status kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif ketika berobat ke RSUD Natuna kemarin. Juleha mengatakan tidak aktifnya kepesertaan BPJS kesehatan yang sebelumnya ditanggung pemerintah daerah cukup membebani masyarakat, terlebih kondisi perekonomian Natuna yang tengah lesu membuat warga harus mempertimbangkan kembali kemampuan keuangan sebelum mendaftar BPJS kesehatan secara mandiri. Menurutnya, kewajiban membayar iuran setiap bulan menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.
21: Kalau untuk membayar iuran sendiri itu kemampuan kami itu ya di atas rata-rata lah. Minimal, gak tahu juga sih bagaimana cara pembayarannya seperti itu. Intinya saya untuk kemampuannya itu belum tahu saya nih. Soalnya kan kita belum datang nih. Paling kecil lah, misalnya tak 10.000 ataupun 5.000. Menurut saya memang harus data ulang.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansah mencatat sebanyak 5.715 peserta PBPU Pemda sudah dinonaktifkan mulai per 1 September 2026 lalu. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan penyesuaian data dan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah sebelumnya mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan melalui program PBPU Pemda. Dengan adanya penyesuaian kepesertaan masyarakat yang tidak lagi masuk dalam kriteria penerima bantuan, diharapkan dapat mendaftar kepesertaan secara mandiri.
22: Tahun 2026 ini pemerintah melakukan penonaktifan banyak lebih kurang 5.715 orang ya. Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk bayar sendiri premi BPJS-nya.
20: Masyarakat yang terdampak diharapkan dapat mencari informasi mengenai prosedur pengaktifan kembali, kepesertaan maupun alternatif bantuan iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Marjani melaporkan.
0: Antisipasi potensi krisis air baku pada akhir 2026 hingga awal 2027, Perumda Air Minum Tirta Nusa menggandeng Stasiun Meteorologi Maritim Penagi BMKG untuk memperkuat strategi pengelolaan sumber air di Kabupaten Natuna. Laporan Analia Widi.
23: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memperkuat antisipasi potensi penurunan air baku pada akhir 2026 hingga awal tahun 2027 dengan menggandeng Stasiun Meteorologi Maritim Penagi BMKG untuk analisis cuaca. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin kepada RRI Kamis 15 Oktober 2026 mengatakan seluruh sumber air baku di Natuna berasal dari air permukaan yang 100% bergantung pada curah hujan. Sehingga data cuaca yang akurat sangat dibutuhkan untuk saat ini.
24: Kondisi sumber air kita di Natuna ini adalah air permukaan, yang artinya air permukaan itu 100% adalah mengharap curah hujan. 100% mengharap curah hujan. Nah, tentunya kami harus mendapatkan informasi yang pasti dari BMKG untuk kami dapat mempersiapkan diri mencari langkah atau opsi menangani krisis air.
23: Menanggapi hal tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Penagi Rafael Alessandro Marbun mengatakan fenomena El Nino yang dipicu kenaikan suhu muka laut di Pasifik Tropis memang berpotensi menekan curah hujan di Indonesia. Namun untuk Natuna, suhu muka laut yang masih hangat masih memberi peluang terbentuknya awan hujan sehingga kondisinya akan terus dipantau.
1: Jadi ini ada rekomendasi-rekomendasi yang kami sampaikan agar supaya pun boleh menjadi bahan acuan lah dari pemerintah daerah untuk bagaimana memitigasi selanjutnya lewat rekomendasi yang kami sampaikan.
23: Dengan sinergi data cuaca dan pemantauan sumber air sejak dini, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna berharap langkah mitigasi dapat disiapkan lebih awal agar layanan air bersih bagi masyarakat Natuna tetap dapat dilayani. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tuti Widya dari RRI Bukit Tinggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kembali sore hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026. Kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan informasi perakiran cuaca ya. Pada kesempatan sore hari ini, saya Rika sudah bersama dengan Mas Hayu dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Kak Rika.
0: Selamat sore, apa kabar nih Mas Hayu sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Silakan disampaikan informasinya, Mas.
1: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan dan masih ada potensi sebaran asap yang membuat udaranya kabur. Kemudian pada siang hari berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya juga berawan dan ada udara kabur. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Tambelan dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter rendah atau sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami masih mengimbau untuk waspada adanya dampak sebaran kabut asap yang dapat menyebabkan turunnya jarak pandang dan menurunkan kualitas udara. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, baik. Nah, dikarenakan nih Mas Ayu, kasus ya untuk ISPA sendiri di Kepri melonjak ya akibat sebaran kabut asap ini, bisa disampaikan terkait dengan indeks standar pencemar udara ISPU di Kota Tanjung Pinang tercatat di angka berapa nih pada hari ini, Mas?
1: Ya, baik. Jadi berdasarkan pantauan alat kami yang berada di wilayah Kota Batam, untuk pemantauan partikulat meter 2,5 atau PM2,5 ini saat ini terakhir pada pukul 3 sore pengamatan itu menunjukkan nilai 140,3 atau ini menunjukkan kategori tidak sehat seperti itu.
0: Oke, baik. Mas, terkait dengan pola angin nih Mas ya, bagaimana ya nih tiupan angin saat ini yang melintasi langit Kepulauan Riau, Mas?
1: Ya, jadi untuk kondisi angin untuk terutama di bulan Oktober akhir ini. Nah, untuk dari anginnya sendiri untuk saat ini kita anginnya cukup variabel. Jadi arahnya dominan dari arah timur laut hingga tenggara, cuma pada sewaktu-waktu juga dapat dari arah selatan atau barat daya. Nah, kemudian untuk kecepatannya sendiri cukup rendah dibanding biasanya. Ini saat ini kecepatannya itu berkisar antara 2 hingga 15 km per jam seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi kalau kecepatannya itu rendah, apakah bisa menurunkan tingkat ISPU di Tanjung Pinang, Mas?
1: Nah, jadi justru kecepatan angin yang rendah, kemudian juga anginnya masih dari arah timur atau tenggara dominan. Nah, ini malah membuat kiriman kabut asap ini makin susah untuk bergerak pergi seperti itu.
0: Waduh, kasihan sekali ya, karena siswa kita sudah lama juga nih belajar daring ya, Mas Ayu ya. Oke, ini wilayah yang terdampak kah? Apakah hanya Tanjung Pinang dan Bintan saja, Mas, yang ada di Kepri ini, Mas?
1: Berdasarkan pantauan citra satelit kami, ini terakhir untuk yang terdampak di wilayah Kepulauan Riau itu ada wilayah Pulau Bintan, termasuk Tanjung Pinang. Kemudian ada Batam, Karimun, Lingga, kemudian juga Tambelan dan Anambas. Nah, sedangkan untuk Natuna sejauh ini relatif lebih aman.
0: Oke, baik Mas Ayu. Ada pesan nih mungkin dari Mas Ayu nih, himbauan kesehatan mungkin nih untuk orang tua dan juga masyarakat Tanjung Pinang, Mas, silakan.
1: Iya, Ya, mungkin kami mengimbau untuk karena masih adanya potensi sebaran kabut asap beberapa hari ke depan, kami menghimbau untuk masyarakat untuk saat berpergian keluar rumah harap menggunakan masker. Nah, kemudian juga batasi aktivitas di luar ruangan seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Ayu untuk kebersamaannya dan juga informasinya di sore hari ini ya. Selamat sore Mas Ayu.
1: Selamat sore, Kak Rika.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Liatin deh itu. Apa sih?
1: Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, pukul 16.53 menit waktu Indonesia Barat. Yang pasti pendengar tetap menjaga kesehatan kita ya, dikarenakan kualitas udara kita yang belum sehat akibat polusi asap pendengar ya. Informasi dari rri.co.id untuk kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Tanjung Pinang itu mengalami peningkatan 217 kasus pada minggu ke-39 menjadi 334 kasus pada minggu ke-40 tahun 2026. Kondisi kualitas udara yang tidak sehat ini ya pendengar ya, Dinas Kesehatan menghimbau nih kepada kita masyarakat Tanjung Pinang Bintan khususnya ya, meningkatkan kewaspadaan terutama dalam melindungi balita dan anak-anak dari paparan polusi udara. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanjung Pinang Rusta mengatakan, agar para orang tua bisa membatasi aktivitas anak di luar ruangan. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengurangi atau menghentikan sementara kegiatan bermain di luar rumah, serta mengikuti arahan sekolah dan pemerintah setempat terkait dengan aktivitas di luar ruangan. Apabila anak terpaksa nih beraktivitas di luar rumah ya, ketika kondisi udara berpolusi atau berasap, orang tua perlu memastikan masker yang digunakan sesuai dengan ukuran wajah dan terpasang dengan rapat. Masker juga harus menutupi hidung dan mulut ya, agar bisa membantu mengurangi paparan polusi. Dan kita masyarakat Tanjung Pinang juga diminta mengurangi masuknya udara tercemar ke dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela kita. Orang tua juga perlu ya menjauhkan anak dari sumber polusi lain di luar sekitar seperti asap rokok dan pembakaran sampah secara terbuka. Pentingnya menjaga kondisi tubuh pendengar dengan memastikan kebutuhan cairan dan juga gizi ya, termasuk memberikan air putih yang cukup kepada anak kita dan juga memantau kondisi kesehatan anak secara berkala, terutama apabila muncul gejala gangguan pernapasan. Jadi kalau anak kita mengalami sesak napas nih atau juga batuk berkepanjangan, demam tinggi, segera deh kita bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ya, penyiar Pro 1 Radio Republik Indonesia, tancapin lagu dari Yura dan juga Glenn tadi ya, Cinta dan Rahasia. Cinta adalah tentang perasaan, sedangkan rahasia adalah tentang sesuatu yang tidak semuanya bisa kita ungkapkan ya. Dalam suatu hubungan, cinta itu perlu kejujuran, kepercayaan, dan juga keterbukaan. Tapi bukan berarti setiap hal pribadi itu harus diceritakan secara terperinci ya. Karena setiap orang itu tetap punya ruang pribadi yang perlu dihargai. Yang menjadi persoalan adalah ketika rahasia digunakan untuk menutupi kebohongan atau sesuatu yang bisa melukai. Sebab cinta yang sehat bukan berarti harus mengetahui segala hal tentang seseorang, melainkan mampu membangun rasa aman tanpa terus-menerus diliputi kecurigaan. Update juga tentunya pendengar informasi Anda dari berita portal kami rri.co.id Tanjung Pinang ya. Nah, pendengar Pro 1 khususnya sore hari ini sedang menyiapkan makan malam. Ada kabar nih untuk Anda yang suka makan cabai, yang suka makan pedas ya pendengar ya. Harga cabai merah itu di pasar Bintan Center sekarang ini lagi naik nih. Kalau 2 minggu lalu ya masih sekitar Rp70.000 per kilogramnya. Sekarang itu pendengar, harganya itu sudah mencapai Rp98.000 per kilogram. Wah, lumayan juga ya. Bikin dompet kita ikut kepanasan nih. Nah, kenaikan ini dipicu berkurangnya pasokan cabai dari daerah penghasil akibat cuaca hujan. Nah, padahal ya, untuk sebagian orang nih, saya juga ya, makan tanpa sambal itu rasanya seperti ada yang kurang ya pendengar ya. Apalagi kalau kita makan gorengan nih. Ikan goreng sampai mie instan, sambal tetap menjadi andalan kita. Tapi dengan harga cabai yang hampir menyentuh Rp100.000 per kilo ini, yang pasti kita harus pintar-pintar nih mengatur belanja ya. Kalau biasanya bikin sambal satu mangkuk penuh, nah mungkin sekarang bisa disesuaikan dulu jumlahnya pendengar. Rasanya tetap pedas tapi pengeluaran dapur juga tetap terjaga. Nah, sementara itu informasinya harga santan kelapa masih relatif stabil ya, di kisaran Rp28.000 per kilogram. Jadi untuk yang mau masak gulai kari apa rendang, harganya masih cukup bersahabat ya. Ya gimana pendengar dengan dapur tata setia tentunya dengan sambal ya, meskipun harga cabai sedang naik atau mulai mengurangi pedasnya untuk sementara. Apapun pilihannya, yang penting tetap bisa menikmati makanan kesukaan tanpa membuat anggaran belanja ikut berantakan ya. Tata semangat menjalani sore pendengar, jangan lupa makan enak itu penting ya, tapi belanja hemat juga perlu.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan santapan rohani dengan judul Salatlah Maka Allah Mudahkan Rezeki, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini. Diikuti pengajian Al-Quran dengan surah At-Taubah ayat 107 sampai dengan 108 dibacakan oleh Salmadi. Dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua yang serius, bahkan sangat serius memikirkan masa depan dan rezeki anak-anaknya. Tetapi sudahkah kita seserius itu menjaga salat mereka? Allah justru menggandeng perintah menjaga salat keluarga dengan penegasan bahwa dialah yang memberikan rezeki. Di sini kita belajar bahwa keluarga bukan hanya perlu dididik agar pandai mencari rezeki, tetapi juga mengenal dan taat kepada Sang Maha Pemberi Rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Taha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki darimu. Kepada kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mempertemukan dua perkara yang sangat dekat dengan kehidupan setiap keluarga. Salat dan rezeki. Kita sering begitu serius memikirkan bagaimana keluarga kita mendapatkan rezeki. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita seserius itu memikirkan bagaimana keluarga kita menjaga salat? Kita khawatir ketika penghasilan berkurang. Kita cemas ketika pekerjaan sulit. Kita memikirkan sekolah anak, masa depan mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka, nasib mereka, bagaimana mereka kelak hidup berkecukupan. Namun Allah mengingatkan sesuatu yang sangat mendasar. Jangan sampai kesibukan memikirkan rezeki membuat keluarga melupakan Sang Pemberi Rezeki, Allah Subhanahu wa taala, dengan cara senantiasa menjaga salat. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan susunan ayat ke-132 dari surah Taha. Allah memerintahkan agar keluarga menjaga salat lalu mengingatkan, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Artinya, jangan sampai kesibukan mencari dunia membuat sebuah keluarga justru meninggalkan kewajiban kepada Allah. Orang tua tetap diperintahkan bekerja, berusaha, berikhtiar, dan mencari nafkah yang halal, tetapi hati tidak boleh bergantung pada pekerjaan, jabatan, kedudukan, pelanggan atau manusia yang memberikan rezeki hakikatnya tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, ya'ni idza aqamta sholata ataka rizqu min haitsu la yahtasib. Maknanya, apabila engkau mengerjakan salat, engkau menegakkan salat, rezeki akan datang kepadamu dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Penjelasan ini selaras dengan firman Allah tentang orang yang bertakwa, dan ciri dari orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menegakkan salat, dan Allah tegaskan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberikannya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jangan dipahami dengan cara yang terlalu sederhana. Kalau rajin sholat, pasti banyak uang. Sholat bukan transaksi dengan Allah untuk mengejar kekayaan dunia. Allah memerintahkan sholat karena sholat adalah ibadah dan hak Allah atas hambanya. Adapun rezeki berada di tangan Allah. Dia memberikannya sesuai dengan hikmahnya. Bahkan, kekayaan yang sangat berharga tidak selalu berbentuk saldo rekening. Ketenangan hati, rasa cukup, rasa syukur, keluarga yang harmonis, anak yang soleh-solehah, sehat walafiat, kemudahan menjalankan ketaatan, senantiasa menegakkan sholat, dan keberkahan pada harta merupakan nikmat yang tidak selalu dapat dihitung dengan angka, dan itu sangat bernilai dan berharga dalam kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka." Wahai anak Adam, pusatkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan rasa kaya dan aku cukupkan kefakiranmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2466. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu kekayaan terbesar adalah kaya hati. Merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak terus-menerus diperbudak oleh dunia. Inilah pelajaran yang perlu ditanamkan kepada anak-anak. Jangan sampai anak tumbuh dengan keyakinan bahwa ukuran keberhasilan hidup hanyalah rumah besar, kendaraan mewah mahal, sekolah bergengsi, atau banyaknya harta. Tetapi sesungguhnya kekayaan yang sejati di sisi Allah, ketika kita menjadikan Allah orientasi dalam kehidupan, kita mengharapkan ketenangan, ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah taala menukilkan tentang seorang tabi'in saleh, Al-Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ketika keluarganya mengalami kesempitan hidup, ia berkata, "Qumu fasallu bihadza amarallahu rasulah." Bangkitlah kalian, lalu salatlah. Dengan inilah Allah memerintahkan Rasulnya. Kemudian ia membaca surah Taha ayat 132. Perhatikan pendidikan yang diberikan kepada keluarganya. Ketika keadaan sedang sulit, ia tidak hanya mengajarkan anak dan keluarganya untuk mengeluh tentang keadaan. Ia tidak mengajak mereka untuk ngoyo mengejar dunia, tapi kali pertama ia mengajak mereka kembali kepada Allah. Karena sholat menjadi kunci pertolongan Allah, sholat menjadi kekuatan, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Meminta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja salat tidak berarti meninggalkan ikhtiar. Orang yang kehilangan pekerjaan tetap mencari pekerjaan. Orang yang kesulitan ekonomi tetap menyusun kembali keuangan keluarganya. Orang yang memiliki utang tetap berusaha untuk melunasinya. Namun, sebelum hati tenggelam dalam kepanikan, kekhawatiran, ketakutan, kekalutan, rasa risau, galau, resah, gelisah, seorang mukmin tahu kepada siapa

perkara yang berat, beliau senantiasa menegakkan salat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1319. Inilah pendidikan iman yang sangat penting bagi anak. Ketika masalah datang, jangan panik. Ingatlah Allah, salatlah, berdoalah, kemudian lakukan ikhtiar yang terbaik di dalam kehidupan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi lain yang menarik dari Quran surah Taha ayat 132. Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya meriwayatkan bahwa Urwah bin Az-Zubair rahimahullah taala apabila melihat kemewahan yang dimiliki para penguasa, ia pulang menemui keluarganya dan membacakan firman Allah, yaitu surah Taha ayat 131. Wala tamuddanna aynaka ila matta ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau tunjukkan, janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Ia melanjutkan hingga membaca ayat wa'mur ahlaka bis-salah nahnu narzuquka. Kemudian ia menyuruh keluarganya, as-salah, as-salah, yarhamukumullah. Salatlah, salatlah. Semoga Allah merahmati kalian. Betapa relevannya pendidikan ini untuk anak-anak zaman sekarang. Mereka setiap hari dapat melihat rumah orang lain, liburan orang lain, pakaian orang lain, gawai orang lain, dan berbagai kemewahan melalui media sosial. Jika tidak dibekali iman, anak muda merasa, mengapa kita tidak seperti mereka? Disinilah orang tua perlu mengajarkan bahwa hidup bukan perlombaan memamerkan apa yang dimiliki. Jangan terus menengok nikmat yang berada di tangan orang lain hingga lupa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada keluarga kita. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan salat juga tampak dalam kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa Umar biasa mengerjakan salat malam. Menjelang akhir malam beliau membangunkan keluarganya sambil mengatakan as-shalah as-shalah. Salatlah, salatlah, salatlah. Kemudian membaca wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah mengerjakannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada pelajaran yang penting dan sangat indah di sini. Umar mengerjakan terlebih dahulu. Memberikan teladan terlebih dahulu. Mencontohkan terlebih dahulu. Mengamalkan terlebih dahulu. Kemudian mengajak keluarganya sebagai uswah hasanah. Sebagai suri tauladan yang terbaik dalam keluarganya. Anak membutuhkan perintah, tapi juga membutuhkan contoh. Sulit meminta anak bersegera sholat jika ia melihat ayah dan ibunya sendiri terus menunda sholat. Sulit meminta anak meninggalkan gawai ketika azan berkumandang jika orang tuanya masih asyik dengan ponselnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in, sab'in sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pendidikan yang lebih tegas ketika anak telah berusia 10 tahun dan masih meninggalkannya, maka pukullah dalam rangka mendidik baginya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dapat menanamkan kebiasaan sederhana. Ketika azan terdengar, dahulukan salat. Anak akan memahami bahwa sesibuk apapun hidup ini, panggilan Allah lebih utama. Ketika keluarga mengalami masalah, ajak anak kembali kepada Allah, berwuduklah, sholatlah, lalu berdoa kepadanya bersama-sama tanpa meninggalkan usaha nyata untuk menyelesaikan masalah. Ketika mendapatkan nikmat, ajarkan anak bersyukur, jangan hanya mengatakan ayah bekerja keras, tetapi biasakan ia pula mengatakan alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita. Ketika anak melihat kemewahan orang lain, ajarkan qanaah. Tidak semua yang dimiliki orang lain harus kita miliki, dan tidak semua yang terlihat indah di dunia merupakan ukuran kebahagiaan. Jadilah contoh.

sebelum banyak memerintah, anak yang setiap hari melihat orang tuanya menjaga sholat akan mendapatkan pelajaran yang tidak diberikan oleh ceramah panjang. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menanamkan dalam diri kita, keluarga kita, anak istri kita, generasi cucu keturunan kita, umat kita, senantiasa menjadikan sholat kembali kepada Allah sebagai solusi dalam kehidupan, bahkan kemudahan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktu terus berjalan. Pertanyaan segera diberikan.
1: Tangan siap terangkat, jawaban siap dilontarkan.
0: Siapa yang paling tangkas? Siapa yang paling cerdas? Siapa yang pantas menjadi juara?
1: Semua akan diuji dalam Laga Cerdas.
0: Ajang lomba cerdas cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP sederajat.
1: Program kerjasama Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang bersama RRI Tanjung Pinang.
0: Catat waktunya, setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Atau saksikan keseruannya melalui streaming YouTube RRI Tanjung Pinang Official.
0: Laga cerdas.
1: Asah pengetahuan.
0: Tunjukkan kemampuan.
1: Dan raih prestasi.
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pendengar, masyarakat diharapkan untuk tidak menganggap remeh ya ketika mengalami sesak nafas, karena sesak nafas bukan hanya merupakan indikasi penyakit asma, akan tetapi dapat terindikasi dengan penyakit lainnya. Disampaikan oleh Dokter Umum Puskesmas Batu 10, Dr. Budi Ari Wibowo, berdasarkan informasi dari RRI.co.id, masyarakat ketika mengalami sesak nafas, hendaknya dapat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Langkah ini untuk memastikan secara pasti penyebab dari sesak nafas yang diderita. Karena sesak nafas bukan hanya disebabkan oleh indikasi penyakit asma, sesak nafas dapat terindikasi dengan penyakit lainnya seperti lambung, jantung, dan lain sebagainya. Nah, dikatakannya ketika mengalami sesak nafas ya, sebagai masyarakat tentunya beranggapan mengalami asma dan meminum obat yang dijual bebas, padahal belum diketahui penyebabnya, pendengar.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Mendengar informasi dari rri.co.id Tanjung Pinang, sebatang pohon tumbang di Jalan Diponegoro, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, tepatnya di belakang gedung daerah ya, pada hari ini hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Diduga disebabkan kondisi batang pohon yang telah mengalami pelapukan akibat usia. Koordinator lapangan BPBD Tanjung Pinang Jarod Endratno mengatakan informasi pohon tumbang diterima pihaknya sekitar jam 1 siang tadi. Petugas gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan penanganan dan mengevakuasi batang pohon yang mengganggu akses jalan tersebut. Dalam penanganan itu pendengar, BPBD Tanjung Pinang menurunkan 8 orang personil. Penanganan juga melibatkan Polsek Tanjung Pinang Kota, Dinas PU, Dinas Perhubungan Satpol PP Tanjung Pinang, dan Provinsi Kepri, serta DLH Tanjung Pinang. Menurutnya, Dinas PU juga turut membantu proses pemotongan batang pohon dengan menggunakan peralatan pendukung. Petugas gabungan melakukan evakuasi hingga akses jalan kembali terbuka dan material pohon dapat dipinggirkan untuk selanjutnya dibersihkan dan diangkut oleh DLH Tanjung Pinang. Akibat kejadian ini pendengar, batang dan dahan pohon dilaporkan mengenai sejumlah kabel ya. Ada kabel telkom serta sebagian kabel listrik lainnya, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Jarod menghimbau agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan ketika berkendara, terutama ketika melintasi kawasan yang memiliki pohon-pohon besar. Dan ia juga meminta pihak terkait memperhatikan kondisi pohon yang sudah tua dan lapuk karena berpotensi membahayakan keselamatan dari masyarakat.

sumber buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren, men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu, mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Lagu yang terakhir pendengar dari Cakrakan Setelah Kau Tiada membawa kita menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan seluruh-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945.
1: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tanjo, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Di arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Saya dapat tugas di Jawa Barat, dapat titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajer sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, perwakilan dan pengurus bisnis.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang nggak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini. Jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman. Karutlah, dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Building a stronger ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
23: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, selanjutnya kita ikuti program siaran mimbar agama Islam. Zikir menenangkan hati dan meredakan amarah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian Islami yang menyejukkan hati. Tentunya senang sekali saya Junia Rianti sebagai host pada malam hari ini dapat kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Islam ini. Dan pada malam hari ini, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni mengenai zikir yang menenangkan hati dan meredakan amarah. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, tema ini tentunya sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena memang sebagai manusia ya, ada kalanya hati kita merasa gelisah, pikiran kita terasa penuh, kemudian bahkan emosi, amarah itu sulit sekali untuk kita kendalikan. Dan tentunya ketika hati kita sedang tidak tenang, sebagai seorang muslim, kita ini butuh sesuatu yang dapat mengembalikan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh sesuatu yang dapat menenangkan hati kita. Nah, salah satunya adalah dengan berzikir. Lalu zikir seperti apa yang dapat kita amalkan untuk menenangkan hati? Dan bagaimana sih zikir dapat membantu kita meredakan amarah, menjaga diri agar kita tidak terbawa emosi? Tentunya untuk membahas hal ini lebih dalam telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini yaitu Ibu Nurbaiti SAG. Beliau ini merupakan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang yang bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Bukit Bestari. Baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, tentunya tanpa memperpanjang mukadimah lagi ya, mari kita simak bersama tausiah Mimbar Agama Islam pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Nurbaiti SAG. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat.
1: Terima kasih kepada host yang cantik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kembali menyapa pendengar setia RRI Pro 1 Tanjung Pinang dalam acara Mimbar Agama Islam yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, zikir dapat menenangkan hati dan meredakan amarah. Pernahkah kita merasa hati tiba-tiba panas, tiba-tiba mau marah? Khususnya kita ibu-ibu rumah tangga. Sering ketika mau datang bulan, biasanya emosi tidak stabil. Ada saja hal yang membuat kita tidak nyaman dan mudah marah. Suami mengatakan sesuatu yang sebenarnya biasa saja, tetapi kita langsung tersinggung. Anak belum pulang, kadang kita sudah mulai marah. Kemana ya? Kok lama betul pulangnya? Kadang malah teman mengirim pesan WhatsApp dengan hanya tulisan oke. Kita berpikir itu, ini orang kenapa jawabannya dingin sekali? Karena masalah kecil tetapi emosi kita yang membesar. Ada yang berkata, "Saya sebenarnya tidak pemarah, Bu. Saya cuma cepat bereaksi." Nah, itu bahasa halusnya. Kalau dalam bahasa kita, mudah naik darah. Betul nggak?
0: Iya, betul banget.
1: Padahal, marah adalah bagian dari sifat manusia. Yang menjadi persoalan bukan apakah kita pernah marah, tetapi bagaimana kita mengendalikan kemarahan itu agar tidak berubah menjadi dosa dan penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang mampu menahan amarah dalam Al-Quran. Allah sudah menjelaskan di surat Ali Imran ayat 134. Wal kazimina ghaizu wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Perhatikan ayat ini, Allah tidak mengatakan bahwa orang baik adalah orang yang tidak pernah marah, tetapi Allah memuji orang yang mampu menahan amarah. Artinya, ukuran kekuatan bukan hanya mampu mengangkat barang berat, tetapi juga mampu menahan lisan ketika hati sedang panas. Bagaimana usaha kita untuk dapat menahan amarah? Yaitu dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini memberikan pelajaran penting. Ketika hati gelisah, jangan hanya mencari ketenangan di luar diri kita. Kembalilah kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berzikir.
0: Nah, Masya Allah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, sebenarnya berarti kalau kita tangkap dari pemaparan dari Ustazah Nurbaiti tadi, sebenarnya dengan berzikir itu orang bisa menenangkan hati, ya Bu ya,
1: betul,
0: benar ya?
1: Betul sekali.
0: Tapi mungkin kita juga sering menemukan kadang banyak juga orang-orang ini yang memilih cara ekstrim ya, untuk menghilangkan emosi, untuk menghilangkan amarah. Misalnya kita sering melihat ada orang sampai teriak sekuat-kuatnya untuk melapangkan dada katanya. Atau ada juga yang sampai mukul-mukul dinding. Ada juga yang sampai melepaskan semua unek-uneknya itu dengan kata-kata yang kasar, ya begitu ya Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, padahal dengan berzikir itu sebenarnya cukup sekali ya Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi mungkin yang ingin ditanyakan adalah sebenarnya bacaan zikir seperti apa yang perlu kita baca untuk menenangkan hati kita?
1: Baik, ya, ada beberapa zikir yang bisa dapat menenangkan hati kita ketika sedang kita emosi. Nah, pertama yaitu astaghfirullah. Ya, ketika mulai merasa marah, biasakan mengucapkan astaghfirullahalazim. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Mengapa istighfar penting ketika marah? Karena seringkali saat marah, lisan kita mulai tidak terkendali. Kita ingin membalas, ingin menyindir, ingin mengungkit kesalahan lama, ingin mengatakan, pokoknya saya tidak mau kalah. Maka istighfar menjadi rem bagi lisan dan hati kita. Sebelum berbicara, biasakan istighfar. Sebelum membalas pesan, istighfar dulu. Sebelum memarahi anak, istighfar terlebih dahulu. Sebelum menegur suami, biasakan juga istighfar dulu. Jangan langsung meledak, jangan langsung marah. Kadang yang kita butuhkan bukan kalimat yang panjang, tetapi diam sebentar, tarik nafas, kemudian ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Insya Allah hati kita akan lebih tenang. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita baca? Yaitu la haula wala quwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini sangat baik ketika kita merasa tidak mampu mengendalikan keadaan, misalnya anak sulit diatur, suami membuat kita kesal, masalah keluarga datang bertubi-tubi, pekerjaan rumah tak habis-habisnya, ya tak selesai-selesai, hati terasa penuh. Tapi ingat, jangan langsung meledak. Tarik napas perlahan dan ucapkan La haula wa la quwata illa billah. Kita sedang mengingat diri kita. Ya Allah, saya tidak mampu mengendalikan semuanya, tetapi Engkau maha mampu menolong saya. Tolong hamba ya Allah. Insya Allah dengan begitu hati kita akan jadi lebih lembut. Kemudian zikir yang ketiga, perbanyak solawat. Ketika hati mulai panas, perbanyak membaca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengapa solawat? Karena kita sedang mengingat manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga menghadapi orang-orang yang menyakitinya, menghina dan membuat beliau marah. Tetapi beliau mengajarkan umatnya untuk mengendalikan amarah. Maka ketika hati panas, mari kita ingat, kalau Rasulullah saja mampu menahan diri, mengapa saya tidak mencoba menahan diri? Pernah salah seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Rasulullah mengatakan, jangan marah. Dan malah diulang beberapa kali. Rasulullah bersabda, janganlah engkau marah, bagimu surga. Ya. Kemudian yang keempat, zikir yang keempat yaitu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Kalimat ini sangat indah ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman. Daripada terus memikirkan kenapa dia begitu, mengapa dia melakukan itu, nanti saya balas, lebih baik kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan semuanya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh menyelesaikan masalah, tetapi kita menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang terbakar. Begitu.
0: Baik, benar sekali ya Bu ya. Dan kadangkala kalau kita melihat para ulama-ulama kita, mungkin ya, para guru-guru kita, itu memang adem saja bawaannya ya, pembawaannya tenang, kemudian tutur katanya lembut sekali, Masya Allah. Tapi mungkin bagi kita orang awam ini ya Bu ya, yang memang belum banyak, belum terbiasa banyak berzikir gitu, emosi masih meledak-ledak, ketika marah sudah mencoba untuk berzikir gitu, tetapi tidak bisa langsung hilang. Kadang udah berkali-kali mencoba untuk berzikir, tapi di dalam hati masih ada rasa kesal, masih ada rasa emosi. Nah kalau begini bagaimana Bu menyikapinya? Ya,
1: betul sekali. Bu Yuni, kalau orang yang sudah terbiasa berzikir, memang biasanya lebih mudah dia menenangkan hatinya. Ya kita bisa lihat, betul kata Bu Yuni, para ulama itu adem bawaannya. Ya.

0: Jadi ketika kita marah, berhenti berbicara, tarik nafas, duduk, berwudu, berzikir, kemudian baru menyelesaikan masalah. Jangan mengambil keputusan ketika emosi sedang tinggi. Karena ketika hati sedang panas, kata-kata yang keluar bisa menjadi luka bagi orang lain. Dan masalah yang sebenarnya bisa selesai dalam 5 menit, bisa berubah menjadi perang keluarga selama berhari-hari. Ingat, zikir bukan sekedar ucapan, tetapi cara mengubah hati. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan sampai lisan kita berzikir, tetapi hati tetap suka menyimpan dendam. Zikir seharusnya membawa perubahan. Kalau hari ini kita mudah marah, besok berusaha sedikit lebih sabar. Kalau biasanya langsung membalas ketika tersinggung, mulai sekarang belajar diam terlebih dahulu. Kalau biasanya mengeluarkan kata-kata kasar, gantilah dengan istighfar. Inilah salah satu tanda bahwa zikir memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Mari kita buat sebuah kebiasaan sederhana. Ketika mulai marah, lakukan 5 langkah. Pertama, diam. Jangan langsung menjawab. Kedua, tarik nafas. Tarik nafas perlahan, kemudian keluarkan perlahan. Kemudian baca istighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian baca zikir. Bacalah haula wala quwata illa billah. Serahkan kepada Allah. Ucapkan, ya Allah, lembutkan hati saya. Jangan biarkan kemarahan saya menyakiti orang yang saya cintai. Insya Allah, kebiasaan kecil akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih tenang.
1: Baik, Masya Allah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengar ya pencerahan yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Nurbaiti SAG. Namun mungkin satu lagi nih mungkin ya, boleh kita bertanya ya Bu ya. Mungkin kita ini sebagai orang tua ya, tentu ingin anak-anak kita ini belajar gimana caranya mengendalikan emosi, bagaimana caranya mengendalikan amarah. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita sebagai orang tua ini bisa mengenalkan kebiasaan untuk berzikir, kebiasaan untuk beristighfar, atau mengambil wudhu tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan, saat marah ke anak-anak kita sejak dini, agar mereka bisa mencontoh yang baik dari orang tua, begitu
0: baik.
1: Bu.
0: Baik, bahwa kita orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Madrasah pertama, dari dia mulai bayi ya, belajar bicara, belajar berjalan, belajar bersikap, itu contohnya adalah pada orang tua. Khusus kita ibu-ibu yang paling dekat dengan orang tua, kita membiasakan anak dari kecil dengan ucapan-ucapan thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah. Misalkan dia baru mulai berjalan, kalau terjatuh, biasakan astaghfirullahalazim. Kata-kata itu, kalimat-kalimat itu akan terbiasa oleh mereka. Dan ketika dia sudah sekolah barangkali, ketika kita ngantar ke sekolah, di jalan mulai dari keluar rumah, kita sudah biasakan dia baca doa. Doa keluar rumah. Kemudian baca ayat-ayat pendek. Kemudian zikir yang biasa kita baca seperti la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bagi anak-anak ya, ketika bersama orang tuanya sudah terbiasa lisannya berzikir, insyaallah itu membantu hatinya juga damai, adem, tidak mudah marah. Begitu dengan berkawan ya, pergaulan dengan kawan, dia tidak akan terpancing emosi, akan senantiasa terlindungi, begitu. Jadi kalimat-kalimat thayyibah di rumah harus senantiasa dibiasakan ya, seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi memang Bu, pendidikan karakter, emosi anak itu memang harus mulai dari teladan orang tua ya. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa terbiasa

0: di rumah. Jadi ketika kita sebagai orang tua itu sudah terbiasa, maka insya Allah anak-anak kita pun juga akan mengikuti teladan dari orang tua yang di rumah.
1: Sedikit Bu Juni, saya punya pengalaman.
0: Boleh Bu.
1: Ada seorang mahasiswa, mahasiswa kan sudah besar itu, dia mengingatkan kembali masa kecilnya, bagaimana perlakuan orang tua terhadapnya. Dia ingin sekali patuh kepada orang tuanya, tetapi ya orang tuanya di matanya itu pemarah. Orang tuanya menginginkan dia dekat dengan masjid, itu dilakukannya. Ikut TPQ, lomba azan, bahkan yang dia masih teringat itu, dia mengikuti kehendak orang tuanya yang menginginkan anaknya ikut lomba azan. Nah, ketika dia lomba azan, dapat juara anak itu, juara dua, tidak juara satu. Tetapi apa yang terjadi? Orang tuanya, ya kan, masih saja emosi, marah, mengatakan tidak maksimal. Masya Allah. Kadang-kadang inilah ya, orang tua tanpa disadari terlalu memaksakan kehendak kepada anak, sehingga anak yang tadinya baik karena orang tuanya tidak mencontohkan yang baik, akhirnya anak menjadi jenuh dan menganggap mereka tidak pernah dihargai oleh orang tuanya. Nah, madrasah ya, artinya bahwa anak itu butuh kelembutan seorang ibu, penghargaan dari orang tua, seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi, kalau kita sebagai ibu biasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, pasti kita, hati kita juga tenang. Ketika hati kita tenang, mendidik anak juga akan lebih mudah.
0: Betul, jadi itu memang sebuah PR ya Bu ya, untuk kita para orang tua, bagaimana caranya bisa membiasakan hal-hal yang baik, bagaimana caranya kita bisa mencontohkan, meneladankan kepada anak-anak kita, begini loh ketika marah, ketika emosi, kita harus menghilangkannya dengan berzikir tadi ya.
1: Berzikir, biasakan berzikir.
0: Betul. Oke, baik para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, mungkin sebelum kita tutup nih, ada closing atau pesan-pesan penutup yang ingin disampaikan untuk para pendengar di rumah. Baik. Kami persilahkan Ibu.
1: Baik. Pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang, terkhusus ibu-ibu yang kuat, rumah tidak membutuhkan seorang ibu yang selalu sempurna. Rumah membutuhkan seorang ibu yang mau belajar mengendalikan diri. Anak-anak tidak membutuhkan ibu yang tidak pemarah. Mereka membutuhkan ibu yang ketika marah mampu kembali tenang dan meminta maaf apabila salah. Suami juga tidak membutuhkan istri yang selalu benar. Yang dibutuhkan adalah pasangan yang mau saling mengingatkan, saling menenangkan. Mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat turunnya ketenangan. Kalau hati mulai panas, jangan buru-buru mencari siapa yang salah. Carilah Allah terlebih dahulu, mengadu kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak solawat. Bacalah haula wala quwata illa billah. Dan tanamkan dalam hati, saya boleh marah, tetapi saya tidak boleh membiarkan kemarahan mengendalikan saya. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang lembut, lisan yang terjaga, rumah tangga yang penuh ketenangan, serta keluarga yang selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al qulubana mutmainnatan bi dzikrika wa ansinatina amiratan bi syukrika wa akhlaqika hasanatan bi ta hasanatan bi ta'atik. Ya Allah, jadikan hati kami tenang dengan mengingatmu, lisan kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan akhlak kami semakin baik karena taat kepadamu. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal.
1: Wallahumma waffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tidak terasa sudah hampir 30 menit ya obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktu, atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi langkah ibu dimanapun berada. Baik para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, demikianlah perbincangan kita dalam program Mimbar Agama Islam malam ini dengan tema Zikir yang menenangkan hati dan meredakan amarah. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini dapat menjadi pengingat untuk kita semua bahwasanya ketika hati kita sedang gelisah, ketika kita dikuasai oleh emosi, maka kitalah yang harus mulai menguasai diri. Hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak zikir, kemudian belajar menenangkan hati sebelum bertindak atau berkata-kata. Baik, saya Junia Rianti selaku host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan memohon maaf apabila selama perbincangan berlangsung terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di program Mimbar Agama Islam berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Regardless dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini di Tanjung Pinang malam ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani kebersamaan Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu ada beberapa program acara yang akan kami persembahkan untuk Anda di malam hari ini. Seperti biasanya, acara Ruang Rindu nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat merupakan kumpulan lagu mancanegara di era 90-an hingga 2000-an. Ya, nanti kami juga akan undang Anda di program Ruang Rindu tersebut. Namun mengawali jumpa kita malam hari ini, pendengar, ada beberapa rangkaian acara berupa siaran drama radio, ngobras ya, dan juga beberapa selingan lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Kita awali dengan Kilau Pancasila terlebih dahulu, kemudian juga Sandiwara Radio, persembahan dari RRI Bandung berjudul Kerinduan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari, ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa nggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinnya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak. Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, mah. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, mah. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, mah?
4: Enggak, kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Mah? Mama, Sandra pergi ya.
5: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu. Bu Iwin. Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
5: Ya?
1: Mama belum makan ya?
5: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
5: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
5: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
5: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
6: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
6: Loh?
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
6: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
5: Siap tidak siap, Mama harus jujur. Kalau...
1: Kalau apa, Ma?
5: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
5: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
5: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
5: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
5: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
5: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
5: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
5: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
1: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
5: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
5: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
5: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
7: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Mah, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
7: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin meninggal dunia.
3: Aku tak mencintaimu.
4: Waktu terus berjalan, pertanyaan segera diberikan.
5: Tangan siap terangkat, jawaban siap dilontarkan.
4: Siapa yang paling tangkas? Siapa yang paling cerdas? Siapa yang pantas menjadi juara?
5: Semua akan diuji dalam
6: Laga Cerdas.
4: Ajang lomba cerdas cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP sederajat.
5: Program kerjasama Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang bersama RRI Tanjung Pinang.
4: Catat waktunya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
5: Atau saksikan keseruannya melalui streaming YouTube RRI Tanjung Pinang official.
6: Laga cerdas.
5: Asah pengetahuan.
4: Tunjukkan kemampuan.
5: Dan raih prestasi.
7: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar di mana saja Anda berada, akhir-akhir ini tentu Kota Tanjung Pinang ya, sampai dengan saat ini, terlebih lagi di bulan Oktober 2026, pentingnya kita menjaga hutan karena memang hutan merupakan napas dalam kehidupan. Di beberapa daerah, Sumatera, Kalimantan, atau di wilayah-wilayah lain yang memiliki titik-titik kebakaran hutan yang lahan yang masif terjadi, tentu sudah saatnya kita menjaga hutan, karena hutan bukan sekadar hamparan pepohonan yang menghijau di permukaan bumi, namun di balik rimbunnya dedaunan, hutan menyimpan kehidupan, menyediakan udara bersih, menjaga keseimbangan alam, serta menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna. Kemudian keberadaan hutan memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Sebagai salah satu penopang kehidupan, hutan membantu menyerap karbon dioksida dan juga menyimpan karbon dalam jumlah besar. Melalui proses fotosintesis, pepohonan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Karena itulah, menjaga hutan berarti turut menjaga kualitas udara dan mendukung upaya menghadapi perubahan iklim.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Tuberkulosis atau yang biasa dikenal sebagai TBC, saat ini menjadi penyakit yang cukup sering menyerang masyarakat. Namun, apa sih TBC itu? TBC merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC biasa menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke organ lain seperti usus, kelenjar getah bening, ginjal, tulang, kulit, bahkan otak. Gejalanya ialah penderita akan mengalami batuk yang lama, demam berulang, penurunan berat badan, lemas, dan muncul benjolan di sekitar leher, ketiak, atau selangkangan. Jika Anda mengalami gejala-gejala tadi, segeralah periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya peran hutan tidak berhenti pada penyediaan oksigen. Hutan juga menjadi bagian penting dalam siklus air. Pepohonan membantu menyerap air hujan ke dalam tanah, menjaga kelembapan lingkungan, serta mengurangi aliran air permukaan yang dapat memicu banjir. Ketika hutan terjaga, keseimbangan air dan tanah pun memiliki peluang lebih besar untuk tetap terpelihara. Sebaliknya, kerusakan hutan dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Penebangan pohon secara berlebihan, pembukaan lahan yang tidak terkendali, serta kebakaran hutan dapat menghilangkan tutupan vegetasi yang berfungsi melindungi tanah kita. Akibatnya, risiko banjir, tanah longsor, kekeringan, dan peningkatan emisi gas rumah kaca dapat semakin besar. Dampak kerusakan hutan tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan seringkali menghadapi ancaman terhadap sumber air, lahan pertanian, dan mata pencaharian. Ketika ekosistem rusak, kehidupan masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dan sumber daya alam ikut terpengaruh.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Pendengar, Indonesia memiliki kekayaan hutan tropis yang menjadi bagian penting dari keanekaragaman hayati dunia. Berbagai tumbuhan, burung, mamalia, dan satwa endemik hidup di dalamnya. Hutan menjadi tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi beragam spesies. Melindungi hutan berarti turut menjaga kekayaan alam yang tidak ternilai bagi generasi sekarang maupun mendatang. Sayangnya,

ada hewan liar dari hutan menuju ke kota, merusak segala perangkat yang ada di kota, tentu kita berpikir bahwa banyak habitat tempat di mana hewan liar bernaung, mencari makan, sekarang sudah terbakar. Jadi apakah kita akan menyalahkan hewan karena sesuatu hal yang barangkali menyebabkan makanan, perangkat elektronik maupun teknologi rusak akibat hewan liar? Tentu ini kembali kita dapat merenungkan bahwa segala sesuatu kerusakan di muka bumi ini tentu tidak terlepas dari oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membakar hutan secara ilegal, yang menggunduli hutan, yang menebas, merusak hutan, menghancurkan di mana habitat hidup hewan. Jadi tidak mungkin dan tidak kita salahkan apabila hewan liar malah menghancurkan segala sesuatu yang ada di kota atau dari hutan turun ke kota. Ataupun juga karena memang persoalan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu hal atau perhatian yang sangat penting, terutama ketika musim kemarau berkepanjangan. Tentu hal ini akan meningkatkan risiko munculnya titik-titik api. Kebakaran dapat menghasilkan asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas udara. Dalam kondisi tertentu, kita sebagai manusia tentu tidak tahan dengan asap atau kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, apalagi hewan. Tentu akan mencari tempat melindungi diri mereka. Dalam hal kebakaran hutan dan lahan, tentu kita dapat melakukan antisipasi. Pencegahan kebakaran sebaiknya harus menjadi prioritas kita bersama, bukan hanya dilakukan ketika api sudah menyebar luas ke beberapa titik lokasi wilayah sehingga akan mengganggu aktivitas manusia atau juga kualitas udara yang sehat akan berkurang, dan itu akan rentan bagi anak-anak atau lansia atau yang juga muda terdampak dari penyakit bawaan seperti asma dan semisalnya. Oleh karena itu pendengar dan juga pemirsa, upaya menjaga hutan perlu dimulai dari kesadaran diri kita sendiri bahwa alam bukan sumber daya yang dapat dimanfaatkan seenak-enaknya saja. Jadi ketika kita melakukan pembangunan dan kegiatan ekonomi, tentu tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi pelaksanaannya sebaiknya memperhatikan daya dukung lingkungan dan perlindungan hutan.

0: salahkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1 dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya di malam hari ini bersama saya Ardian Huta Barat di acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Untuk malam hari ini kita lagunya lagu mancanegara ya. Lagu mancanegara yang kita mulai dari tahun 1990 hingga tahun 2000-an ya. Jadi lagu-lagu mancanegara yang kita mulai dari tahun 1990 hingga 2000-an. Selamat malam untuk Kak Vera Bawean. Apa kabar Kakak? Semoga sehat selalu dan jangan lupa ngopinya ya. Dan juga buat Bang Tommy Darlius. Waalaikumsalam Bang Tommy. Saya selalu buat Bang Tommy bersama rekan-rekan di komunitas penggerak lingkungan malam hari ini ya. Dan juga seterusnya, tetap semangat untuk membangun negeri kita dengan kebersihan dan juga keindahan ya. Baik, sudah ada penelpon, kita terima dulu deh. Di line telepon 2700 sudah ada penelpon nih dari tadi ya. Oke, kita angkat dulu deh. Ruang Rindu, selamat malam. Iya, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, ternyata terputus ya. Halo, Ruang Rindu. Iya, udah masuk. Dengan siapa malam ini Ruang Rindu?
4: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu dari Hamzah Yusuf di Jambi.
3: Oke, Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Sehat, Bang?
4: Alhamdulillah.
3: Sehat ya.
4: Sehat. Bang Ardian. Ini Bang Ardian ya.
3: Betul, dengan Ardian Huta Barat.
4: Apa kabarnya Bang Ardian Huta Barat?
3: Kabarnya alhamdulillah baik dari.
4: Masih lagi bergiliran padam lampu listrik.
3: Udah selesai.
4: Ya.
3: Iya, sudah selesai. Oke, memang iya. Pas kali nih topiknya itu pendengar dan pemirsa termasuk Bang Yusuf nih, apakah sudah pernah nih mengalami pemadaman listrik lebih dari 6 jam misalnya atau 12 jam, bahkan kami di sini ada yang sampai 53 jam mati lampu.
4: Kalau di Jambi pernah terjadi pemadaman itu seluruh Sumatera.
3: Oke. Nah, aktivitas saat itu seperti apa? Ketika mati lampu, padam listrik, apa nih aktivitas masyarakat seperti Bang Yusuf saat itu?
4: Ya, bergelap lah.
3: Bergelap ya?
4: Ya, tapi ya, pakai lampu lilin lah gitu kan.
3: Iya, cuma jadi okay.
4: sampai baterai HP itu habis casannya.
3: Iya, pada masa itu di tahun berapa? Karena setiap tahun ini kan memiliki cerita yang berbeda.
4: Sekitar selepas lebaran puasa gitu ya.
3: Iya, di tahun kapan itu?
4: Lepas lebaran puasa tahun ini.
3: Tahun ini juga. Tapi udah pernah belum mengalami sampai 6 jam atau lebih ya?
4: Lebih.
3: Oh, begitu.
4: Kalau ini salah sekitar jam, ada yang sekitar 15 jam seluruh Sumatera ya.
3: Iya, iya. Oke, blank out juga waktu itu memang pernah terjadi ya, baik itu di Jakarta, ya, Sumatera, lanjut kemudian, ke Kepulauan Riau, Batam, Tanjung Pinang dan juga Pulau Bintan keseluruhan.
4: Yang pertama kali Jambi.
3: Oke.
4: Palembang.
3: Iya.
4: Lampung, Bengkulu, Medan, Pekanbaru, sampailah ke Aceh.
3: Jadi pengalaman mati lampu saat itu apa nih pengalaman yang paling manis? Ya, kita yang manis-manis aja deh, nggak usah yang pahit-pahit, ya. Karena kalau yang pahit-pahit kita udah tahu deh.
4: Kalau yang manis-manis nggak ada, jadi mau tidak mau tinggal diam di rumah lah.
3: Iya, itulah maksudnya tuh tindakan positifnya apa gitu.
4: Nggak ada apa-apa lah, cuman waktu itu seluruh Sumatera bergelap.
3: Jadi
4: terutama sekali di daerah Jambi lah. Seluruh Jambi itu sampai ke daerah kabupaten padam semua.
3: Jadi yang manis yang manisnya yang berpengalaman apa?
4: Yang berpengalamannya itulah. Kesedih. Mau merebus air tak bisa.
3: Kan ada prap kayu api, kompor.
4: Sudah pernah
3: ada gas LPG.
4: Kalau kompor ada lah, cuman gas kebetulan gas habis. Jadi kalau aku pakai masak air itu pakai listrik, pakai apa namanya, elektrik listrik.
3: Baik, kalau gitu langsung saja kita ke lagu nih. Kita mancanegara dari 90 hingga 2000-an nih, Bang Hamzah Yusuf.
4: Kalau mancanegara, lagu Malaysia, Suci Dalam Debu.
3: Suci Dalam Debu. Memang pas banget nih ya, lagi debu-debunya ditambah kabut asap kami di sini. Pas banget lah pokoknya.
4: Lagi berkabut gitu kan. Jadi kalau ini sudah hampir 2 bulan sudah mengalami kabut asap. Mulai terdampaknya kabut asap itu tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus. Hingga sampai sekarang. Tapi kalau di waktu itu masih angin kencang, jadi agak berkurang.
3: Baik,
4: Tapi dua hari ini alhamdulillah Bang Ardian agak cerah dengan matahari terlihat. Tapi kalau sudah lewat dari pukul 3 petang itu sudah kata orang itu redup, kata orang Jambi. Atau gelap. Sudah mulai gelap, mendung seperti mau hujan.
3: Baik, Bang Hamzah, kita langsung salamnya. Lagunya sudah ada, tinggal salamnya singkat saja.
4: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Bang Ardian ya.
3: Iya, Bang Ardi boleh.
4: Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian nanti yang diwakili oleh Bang Udin Selamesra ataupun Bang Gole-Gole ataupun juga Mama Rika, yang di Pulau Labi ya. Yang di Penyengat, yang di Karang semua. Nanti yang diwakili yang di Batu 10, Batu 8, Batu 13, Kijang. Semua ya, yang Tanjung Batu atau yang di Pulau Bakau. Untuk semua lah tanpa terkecuali, dari yang pertama, dari yang kedua hingga yang terakhir. Tentunya Bang Ardian. Selamat malam sama petugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke WhatsApp. Dari tadi sudah nunggu nih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
5: Jerebu.
3: Oh iya nih.
5: Pak Hamzah Yusuf, jangan ditanya yang manisnya dia.
3: Pahit semua ya.
5: Iya, pahit semua. Kalau nanya manis sama tukang buah. Oh, Pak Hamzah Yusuf sekali-kali gabung pagi lah.
3: Iya dong.
5: Jadi nanti bisa ikut dialog interaktif.
3: Bener banget. Ini jadi, Mas Prabu, kalau kita ngomongin padam listrik, kita malam ini kan ngomongin padam listrik, tapi kita ngomong yang manis-manisnya aja. Karena yang pahit-pahitnya tahu sendiri
5: Manisnya mau tahu, Ardian.
3: Apa tuh yang manisnya nih?
5: Tidurnya nyenyak.
3: Kan
5: manis tuh.
3: Manis. Bisa nyenyak tidur kalau tanpa listrik.
5: Justru Nyenyak kalau di kampung?
3: Oh ya di kampung.
5: Ini kan, iya ini kan global.
3: Ya global, oke oke oke.
5: Bukannya di kota aja?
3: Iya dong. Kita di ngomongin pelosok. Di kampung di pelosok nah, ya.
5: Iya kalau manisnya tidur bisa nyenyak.
3: Nyenyak. Terus?
5: Gitu. Terus yang kedua, ya alhamdulillah lah bisa terbebas dari.
3: Dari gosip.
5: Ya tahu sendiri kan. Nah, karena yang manis-manis kan.
3: Iya, iya,
5: gitu.
3: Iya.
5: Gitu. Terus yang okay. ketiga ya termasuk mungkin kejaran pinjol juga itu manis juga.
3: Iya juga. Enggak bisa ngejer kan dong
5: manis, manis.
3: Oh iya,
5: iya.
3: Iya. Iya, iya.
5: Terus yang manisnya lagi kalau lampu mati ya. Mm-hmm. Ini kan yang manis ya.
3: Iya.
5: Kalau yang pahit mah banyak sih.
3: Benar.
5: Kalau yang iya. manisnya ya selain tidurnya nyenyak, kita tambah mesra sama bagi yang udah punya pasangan ya, yang halal lah ibaratnya.
3: Iya iya iya, lebih banyak gitu. Ngobrolnya, komunikasinya.
5: Iya betul, pakai iya. lilin kan romantis romantis.
3: Bener banget.
5: Gimana satu, gitu kan?
3: Ada yang jaga, ada yang keliling gitu
5: ah,
3: kan?
5: Betul. Iya. Jadi ya, manisnya sebenarnya pun banyak, wah. Tapi kan karena situasinya apa ya di zaman sekarang iya. ini kan serba. Mm-hmm. Serba gadget ya.
3: Iya.
5: Jadi yang manisnya itu ketutup Ardi.
3: Iya iya.
5: Kecuali zaman dulu.
3: Iya.
5: Kalau zaman dulu ya lebih suka karena kalau Mas Prabu pernah ngalamin sih lebih dari yang tadi Ardian bilang itu pernah juga.
3: Iya.
5: Biasanya sih apa ya kalau yang kelahiran di bawah 2000.
3: Ya 90-an lah, 90-an deh.
5: Ah, betul. Ah, jadi kan apa dibilangnya tuh kan makanya setelah lampu nyala itu kan ada meme itu kan
3: apa tuh
5: yang katanya kok kembali ke zaman dulu ke zaman
3: iya begitulah ya oke okay.
5: gitu jadi ya memang ya makanya pas waktu pagi itu kan Mas Prabu mm-hmm. gabung
3: yeah.
5: sebenarnya sih PLN udah semaksimal mungkin ya
3: yeah.
5: gitu dibandingkan zaman dulu tuh Mas Prabu pernah ke Tanjung Batu ya, mm-hmm. itu malah sebentar-bentar mati gitu kan. Dulu Mas Prabu pernah ngalamin juga yeah. tuh di Tanjung Balai Karimun, mm-hmm. gitu. Jadi kita memang harus bersyukur dan bersabar. Segala masalah ataupun segala cobaan itu ada hikmahnya, Ardian. Itu sebelum mati pun Mas Prabu udah bilang, Ardian.
3: Oke.
5: Okay. Iya, udah bilang apa namanya? Di Batam ya nih ya, itu banyak lampu-lampu hias yang menurut Mas Prabu bukannya nggak berguna, bukan.
3: Yeah.
5: Kayaknya pemborosan juga loh, gitu. Jadi ya kalau bisa untuk pemerintah ya mudah-mudahan yang dengar itu kalau yang sifatnya pemborosan tuh dihemat lah gitu.
3: Iya, baik-baik. Oke, okay. gitu, jadi yang manisnya itu tadi ya, tidurnya nyenyak, bisa
5: iya,
3: ngobrol betul. Sama pasangan ya.
5: Terbebas dari ya tadi.
3: Iya, soalnya ya. Kalau pada saat itu padam listrik nih saat ini mau lihat bulan aja susah, mau lihat rembulan malam aja susah sekarang, tak nampak
5: iya.
3: lagi dah.
5: Nah, itu dibarengin dengan yang tadi jerbu tadi kan kabut asap. Jadi ya makanya kan Mas Rabu bilang okay. Teman-teman nih Batam udah kayak Bogor gitu kan. Kalau Bogor kan dia kabutnya berembun, enak, iya. seger. Mm-hmm. Kalau ini kan kabutnya kabut asap, mengandung ispa ya. Bahkan Mas Prabu pun sempat batuk pilek juga.
3: Iya, kami
5: ya, bukan Mas Prabu okay. aja sih, udah banyak.
3: Kami pun di Tanjung Pinang udah disarankan, diimbau untuk pakai masker kalau berada
5: masker,
3: di luar
5: iya.
3: rumah.
5: Tapi begitu. Itu dia loh Ardian, maaf ya, ini bukannya membedakan sama corona, bukan.
3: Iya.
5: Kita kalau pakai masker. Ya kalau menurut Mas Prabu ya, mm-hmm. ya memang bagus. Tapi namanya kabut asap pakai masker tetap dia tembus Ardian. Gitu.
3: Paling gak beda sama debu. Ya minimalisir
5: iya.
3: lah.
5: Makanya itu dia tadi kan.
3: Daripada
5: ya,
3: gak ada
5: harus
3: kan.
5: Sabar,
3: iya.
5: Harus sabar, bersyukur. Karena iya. kan namanya manusia kan pasti ada rasa kurang puas. Ya pokoknya ya memang yang dicarinya yang pahit-pahit gitu.
3: Iya.
5: Tapi bagus lah temanya ini.
3: Iya.
5: Jadi kita biar tambah bersyukur dan bersabar.
3: Bener. Oke.
5: Okay. Karena di
3: lagu pilihan
5: karena di luar negeri kan? Di luar negeri lebih parah lagi Ardian.
3: Mm-mm.
5: Gitu.
3: Oke. Okay,
5: lagu
3: baik.
5: Pilihannya kasih apa ya?
3: Apa tuh?
5: Yang agak-agak inilah.
3: Agak-agak gemulai atau gimana?
5: Agak gemulai. agak mulai Sahroni.
3: Lanjut, apa tuh lagunya?
5: Namanya
3: apa tuh? Yang ada-ada aja, yang jangan yang aneh-aneh dong. Yang aneh-aneh susah nanti
5: nyariin. Katanya yang manis, katanya yang manis-manis jadinya.
3: Iya, susah nanti nyariinnya.
5: Kasih. Ya enggak lah, yang gampang
3: tuh?
5: Aja.
3: Apa tuh?
5: Hidup udah susah, ditambah susah pula
3: iya,
5: lagi nanti.
3: Itu masalahnya.
5: Kasih yang mudah apa ya? Oh, ini aja deh. Apa pas tuh? Banget ini kayaknya. Mau insya Allah bulan depan mau pengundian mobil ya, jadi Novemberan aja lah. Iya, Mata Abu mau dapat undian mobil, mudah-mudahan.
3: Ya mudah-mudahan.
5: Besok kan
3: ya.
5: Udah November.
3: Iya.
5: Novemberan, biar hujan turun ya. Walaupun, tapi memang itu dia ya. Ya kembali lagi tadi.
3: Walaupun.
5: Biasanya sih hujan kabut agak reda. Ini entah. Ya cuman itu dia tadi, kalau kita lihat yang pahit-pahitnya ya tadi nanti timbulnya
3: kita ngomongin esmosi. Yang manis kita ngomongin yang manis manis, yang manis manis.
5: Makanya kan kalau tapi ya gimana Ardian, kenyataannya memang pahit. Memang benar kata Pak Hamzah Yusuf itu.
3: Iya oke. Tapi rasa, kita
5: rasa
3: pokoknya malam ini topik kita yang manis-manis.
5: Iya betul. Okay. Kalau yang manis jangannya pada mati lampu lah Ardian. Abis gajian ke ataupun apa gitu.
3: Ini ujian kita.
5: Ini sebagai ujian.
3: Apa kita rasa syukur sabar. Kita ketika padam listrik? Itu kan yang manis-manis
5: ya.
3: Tuh.
5: Iya betul. Jadi Mas Prabu tadi udah kasih 3 poin ya.
3: 3 poin.
5: Nanti yang lain tinggal nambahin lagi lah mungkin nanti. Apalah.
3: Iya. Oke.
5: Salam Novemberan ya.
3: Novemberan ya.
5: Oke. Buat Ardian, bertugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar ya.
3: Amin
5: ya
3: rabbal alamin.
5: Oh iya, aku mau spesialin Yusuf lah, kadang lupa.
3: Iya.
5: Iya, Yusuf. Mm-hmm. Terus salam juga buat apa namanya? Kalau Pak Amja Yusuf udah tadi ya.
3: Iya.
5: Terus buat ini Pak Demang.
3: Pak Demang.
5: Pak Bayu. Yang Ucu, Mak Cima, Kadang Merdu, Bang Iman, Bang Iman, Kak Jamila, Kak Sarina,
3: Kasarina juga,
5: buat Ilek, Bang Alip, Alip. Oh iya itu kadang lupa tuh apa namanya, kan memang lupa kan. Rahma
3: di Batu Sangkar itu ya.
5: Uni Rahma. Mm-hmm. Nah itu bolehlah tanya sama beliau tuh, karena kan memang bertepatan dengan itu juga kan, kabut asap juga kayaknya. Iya, buat semuanya Ardian ya.
3: Baik Mas Prabu.
5: Iya, makasih banyak. Semoga Ardian sehat, rezeki lancar ya.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Iya itu aja, makasih. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mas Prabu di Batam. Kita lanjutkan di live chat ya. Oke, untuk Kak Vera Bawean, lagunya tadi sudah ada di request oleh Bang Hamzah Yusuf di Jambi dengan lagu dari grup kumpulan yang sama dari Iklim. Tapi tajuknya, judulnya Suci Dalam Debu ya. Oke, nanti kita bacakan ada yang mau bergabung bersama kita malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dani di Kijang, apa kabar Mak Dani?
6: Sehat. Sebaliknya Mas
3: Adi. Alhamdulillah saya juga sehat Mak Dani.
6: Yeah.
3: Oke, amin. Gimana kabar Mak Dani nih saat ini, lagi ngapain aja sembari dengerin radio?
6: Ya menikmati yang manis-manis aja berapa hari yang lewat.
3: Iya, jadi apa nih pengalaman yang paling manis ketika pemadaman listrik kemarin?
6: Paling manis Mak Radiana, Mak Dani bikin api unggun, apa nama itu,
3: lampu teplok. Iya, lampu teplok, apalagi tuh?
6: Lampu teplok, iya kan? Ambil ihmanya lah dengan adanya mati lampu itu. Mak Dani buat lampu teplok, tapi lampu teplok itu tidak keluar asap, Mas Artian.
3: Lampu teplok tapi lampu tidak keluar asap.
6: Tidak keluar asap, pagi-pagi nanti.
3: Pagi-pagi hidung beritam, tapi ini enggak ya?
6: Tidak.
3: Oke.
6: Okay. Itulah kita ambil imannya.
3: Ambil hikmahnya. Ya, kita pengalaman yang manis-manis aja ketika pemadaman listrik ya. Anggap aja kita sedang latihan. sedang latihan.
6: Terus apa namanya itu? Nah, kita biasa di dalam rumah. Mm-hmm. Nah, kita ngumpul sama tetangga.
3: Iya, bisa ngobrol sama tetangga.
6: Ngobrol tetangga, cari angin, tak ada angin juga, iya, kan notar itu.
3: Walaupun sama-sama enggak nampak gitu ya, karena gelap ya, ngobrol tapi kegelapan gitu ya, atau kurang penerangannya tapi tetap asik silaturahminya ya.
6: Iya, ya, sama tetangga ramai juga Mas Artian, ya, gitu. Enak juga kita kan ngumpul, iya, gitu kan.
3: Iya.
6: Kalau seharian sudah lepas sisa, ada masuk di dalam rumah.
3: Iya.
6: Dengan keadaan gelap kita ngumpul sama tetangga, walaupun Mak Dani sendiri kita mampirin tetangga sebelah kan ramai.
3: Iya, benar banget.
6: Nah, itulah seninya. Jadi lagu kita manca ya Mas Artian.
3: Manca 90 hingga 2000-an.
6: Michael Jackson masuk.
3: Michael Jackson masuk dong. Michael Jackson masuk dia kumpulan 90-an.
6: Oke lah, Michael Jackson aja lah.
3: Michael Robert Jackson dulu, yang agak ngebeat atau slow?
6: Terserah Mas Ardian aja, terserah lah, yang ya, sedang-sedang saja.
3: Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Dia Indonesia nomor masa... satu panjat pinang, dia nomor satu makan kerupuk.
6: Wes.
3: Oke, nanti kita lagunya Leave Me Alone. Oke, biarkan aku sendiri nanti. Oke.
6: Apa judulnya Mas Ardian?
3: Leave Me Alone. Oke, biarkan aku sendiri.
6: Ah, memang sendiri, kok Mak Dani memang sendiri.
3: Iya, gak apa-apa deh. Biar
6: sendiri
3: aja
6: itu selamanya lah.
3: Iya, baik.
6: Yang penting sehat.
3: Baik, ini kita belum baca nih komen-komen di live chat kita nih malam ini.
6: Tidak lagi, Mas Ardian.
3: Oke, salamnya Mak Dani.
6: Terutama dan utama buat Mas Ardian, selamat bertugas. Semoga setiap sekeluarga pulang hati-hati, banyak simpang siurnya di Tanjung Pinang, apalagi dengan adanya debu atau asap. Yang penting jaga keselamatan sampai ke rumah menemui keluarga tercinta ya Mas Ardian ya. Baik, semoga sehat. Nah, terus tadi ada Pak Anteng Husub, ada Mas Prabu. Terus buatnya Kak Deli, buatnya Putih Merica, buatnya Bunda Sulami, buatnya Kutspati, tak lupa juga buatnya Kang Irwan, Mbak Dinda, satu lagi tak lupa juga sama Bung Aye, selamat bertugas, semoga sehat di Bengkulu.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
6: Ya, buat satu untuk semua tanpa terkecuali ya Mas Ardian ya.
3: Baik.
6: Terima kasih atas waktunya.
3: Iya, Mak Dani.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon ya, sudah kita terima. Kita bacakan nih yang sudah ada di live chat kita. Oke, yang belum kita bacakan ini kita scroll ke atas dulu nih. Dari Bang Alfarizki, waalaikumsalam Bang Ardian. Assalamualaikum Bang Ardian, waalaikumsalam Bang Alfarizki. Oke, untuk lagu dari Thomas Arya ini, dia penyanyi Indonesia. Kita malam ini Ruang Rindu lagu-lagu mancanegara ya Bang Alfarizki ya. Kemudian ZM Armadillo. Oke, Jor Bahru pun jerebu atau kabut asap sekarang kesan ya. Daripada kebakaran hutan di Kalimantan katanya. Oke, Pak Saudari Wiranto. Waalaikumsalam Pak Saudari Wiranto. Salam sehat selalu ya. Lagunya Bang ZM Armadillo katanya dari Uji Rasid, Kembalilah. Nanti kita carikan terlebih dahulu ya lagunya. Apakah Uji Rasid ini di era 90-an kah ya? Atau ke era 2000-an ya? Ya oke, kita lanjutkan. Walaupun pahit tambahkan gula dan madu om ya. Biar seger, berenergik ya gitu ya Pak Saudari ya. Bisa mengenang zaman dulu ya. Kemudian Kang Sen Temuh ya, nyimak obrolan para senior. Kemudian Kak Sophia Babel, waalaikumsalam Yuk Sophia, selamat malam ya. Baik, semoga sehat selalu semuanya yang hadir di sini, kata Pak Saudari Wiranto ya. Baik, malam ini kita bertemakan adalah apa yang menjadi pengalaman manis ketika terjadi pemadaman listrik di rumah Anda atau di tempat Anda ya? Iya, pastinya ada pengalaman manis. Jadi malam ini kita topiknya yang manis-manis aja, tidak yang pahit-pahitnya. Kalau yang pahit-pahitnya ya sudah tahu lah ya. Dan juga selamat malam untuk Maharani Kartika Putri. Apa kabar? Saya selalu ya buat Maharani Kartika Putri. Baik, kalau begitu kita berhibur dulu ya dengan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Kita awali dari requestan dari Mas Sulistianto yang malam hari ini juga sedang on air ya. Stay di rumah barangkali ya. Semoga saya selalu buat Mas Sulis ya. Kita awali lagu dari covernya lagu dari Rod Stewart ya, dengan Sailing ya, bergenre blues rock ballad. Kita dengarkan bersama dan juga ada Iklim Suci Dalam Debu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini ya. Silakan disapa melalui live chat kita untuk malam hari ini ya. Oke, berarti lagunya ikutan aja. Oke, untuk Bang Alfarizki mungkin bisa mencari lagu kumpulan dari negara Malaysia ya, yang memang berasal dari Malaysia dan memang lagunya juga ada di komputer kami ya. Baik. Untuk pengetahuan saja, penyanyi yang bernama Sonia, penyanyi yang memiliki cengkok Melayu itu ya, itu berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Memang dia lagunya itu terkenalnya di Malaysia, tapi bukan berarti itu lagu dari negara Malaysia ya. Kalau Sonia itu memang tetap orang Indonesia, hanya saja lagu-lagu atau album dari Sonia ini memang lebih terkenal, lebih hitsnya di Malaysia begitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk menerima penelpon di line telepon 0771 27100 maupun bisa melalui line WhatsApp kami ya. Silakan di 0811 778 9830. Ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinta di Jalan Jawa ya, Bu ya? Ya. Oke, apa kabar Bu Sinta?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya, Bu ya? Oke.
2: Lagunya mancanegara ya, Bu.
1: Iya, mancanegara, lagu-lagu era 90-an hingga 2000-an nih, Bu Sinta.
2: Celine Dion masuk,
1: cuman sudah ada yang request. Oh, iya. Kenapa Bu? Kenapa?
2: Gis ada.
1: Kurang dengar saya Bu.
2: Jadi Gis.
1: Oh, Bee Gees ya?
2: Ya.
1: Oh, Bee Gees. Ya, kita lihat dulu Bee Gees itu masuk kumpulan 80 atau sudah ada nih masuk 90-an. The Bee Gees apa Bu judulnya Bu?
2: My Love.
1: My Love, sebentar ya. Bee Gees. Bentar. My Love, belum ketemu nih Bu. Sebentar ya Bu ya. Kita cari-carikan dulu nih Bu. Sebenarnya banyak loh Bu judul yang My Love. Ada dari Westlife, ada dari George Benson, ada dari McLean to Rock, Pain My Love ya. Tapi kalau dari Bee Gees kita belum ketemu nih Bu lagunya Bu. Yang Bee Gees cuman yang ada di era 80-an Ibu.
2: Oh. Kalau ini
1: bisa jadi dari rock sheet, misal it must have been love misalnya, atau yang lain misalnya.
2: Lagi dari ini dari Malaysia.
1: Oke, okay, Malaysia dari siapa Bu penyanyinya Bu?
2: Bon.
1: Ya? Yeah?
2: Black Bon.
1: Hah?
2: Black Bon.
1: Oh, Black Bones. Oke. Okay. Iya, Black Bones. Sebentar Bu, Black Bones. Kita ada kumpulan yang mana nih ya, Black Bones?
2: Bisa gitu.
1: Oke, okay, Black Bones. Sebentar. Oke, okay. Kita Black Bones ya Bu ya. Sebentar Bu, Black Bones. Kita punya nggak ya, Black Bones? Bentar. Belum ketemu nih Bu. Bentar Bu ya. Oke, okay. Sembari saya carikan salah judulnya apa Bu dari Black Bones Bu?
2: Dari sebuah desa. Gitar tua, kalau nggak salah.
1: Gitar tua ya, Bu. Oke, kita nanti carikan gitar tua. Silakan salamnya, Bu.
2: Pertama, yang udah masuk tadi, Ibu baru buka radio
1: ini. Iya, baik. Ada beberapa pendengar kita yang sudah masuk, Bu, ya. Ada Mak Dani, ada Mas Prabu, dan juga Bang Hamzah Yusuf.
2: Ya, untuk Pak Anjang Yusuf, Mak Dani. Untuk Kak Berlian, Kak Gadik, Yang Cu,
1: Kak Sari Nasi.
2: Oke.
1: Kemudian
2: Hingga Permata.
1: Iya. Yeah.
2: Pokok ini yang yeah. Di Jang.
1: Yang di Kijang juga.
2: Untuk apa? Bangudin Salam Mesra. Untuk Wispati.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk Kak Deli. Pokoknya untuk semuanya aja ya Bu.
1: Iya.
2: Itu aja Bang Ardian.
1: Iya Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Sinta tadi ya. Oke, nanti kita carikan Bu ya lagunya. Oke, memang kalau usianya Bu Sinta memang lagu-lagu Black Bone seperti itu ya. Kita carikan dulu ya lagunya, ada enggak nih? Oke, lagu yang judulnya Gitar Tua. Kalau enggak nanti cari di Black Bone yang lain barangkali ya. Oke, kita masih menantikan. Oke, di WhatsApp kita bacakan dulu nih. Ada dari Oma Sulami. Oke, katanya selamat malam Bang Ardian. Malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mau kirim salam buat pendengar setiap Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Lagunya The Power of Love, Celine Dion. Salam sehat selalu dari Opung buat Mas Ardian sekeluarga. Oke, ucapannya terima kasih, selamat bertugas. Oke, mau lati godang ya buat Oma Sulami ya. Nanti ditunggu aja lagunya dari Celine Dion ya. Dengan judulnya ini ya, apa, The Power of Love ya. Baik, kita oke. Barangkali untuk di line telepon kami silakan ya, untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami. Dan juga selamat malam untuk rekan-rekan atau teman-teman ya, sahabat ya, yang bergabung di live kita malam hari ini ya. Yang bergabung di sini ada siapa nih, Bang Alfarizki, ada Bang Rama, ada Mak Dani, Arya Pradana, Lala, Kak Lala Agustin ya malam ini. Ada Muhammad Zulkifli Juso, ada Inem dan juga ada Desi. Oke, line telepon ya. Kita coba angkat. Baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
1: Malam juga. Luar biasa.
3: Memori lewat lagu.
1: Semangat betul.
3: Delapan batu.
1: Luar biasa.
3: Manis-manisnya cerita listrik.
1: Oke, iya, ini manis-manis cerita. Apa pengalaman paling manis, paling indah ketika pemadaman listrik?
3: Mantap. 53 jam ya.
1: 53 jam paling. Iya sih, kabarnya yang paling panjang durasinya.
3: 53 jam. Jadi berapa hari, berapa malam ya?
1: Iya, hampir 2 hari lah ya.
3: Lebih kurang lah.
1: Lebih kurang. Iya, tapi ya jadi, luar biasa lah pokoknya.
3: Katanya.
1: Iya.
3: Kalau malam telinga terbuka. Saya mukul telinga sendiri.
1: Iya. Jadi
3: sebelah kiri, kanan kiri, kanan.
1: Oke. Okay.
3: Kanan kiri.
1: Iya.
3: Menunggukan pagi.
1: Menunggu pagi ya.
3: Nah, apa sebab?
1: Apa sebab?
3: Ring ring, nyamuk bernyanyi. Nyamuk bernyanyi.
1: Nyamuk bernyanyi indah.
3: Nyamuk bernyanyi. Mm-hmm. Jadi saya putar ke kanan.
1: Putar ke kanan, ke kanan kiri.
3: Ke kiri,
1: kiri.
3: Balik ke kanan lagi, tepuk kanan, balik kiri lagi. Sampai pagi. Akhirnya

0: Saya ke sami ini akhirnya apa? Teringat ada lampu sorot. Lampu sorot tuh dihidupkan dapat lagi dua tiket.
1: Iya.
0: Disorotkan ke tembok, pantulan cahaya ke badan kan?
1: Iya.
0: Nah, itulah dapat tidur sikit.
1: Iya, iya.
0: Tapi ya, kalau udah habis baterai, apa lagi? Bunyi lagi. Aduh.
1: Iya.
0: Itulah manisnya. Tak pahit dan manis. Soalnya tak bisa tidur sangat. Bikin teh manis terus. Pakai limping. Perlu lapar kan kalau malam kan? Nah, itu aja Bang Yan.
1: Oke.
0: Okay. Oke Bang Yan, minta lagu Bang Yan.
1: Lagunya.
0: Ya lama ini tak masuk ya.
1: Iya.
0: Berapa lama saya tak masuk-masuk. Ini lagu apa? Aru Aru, penyanyi Aru.
1: Aru Aru Aru ini ya. Dalam mata berpisah, dalam mata berjumpa, rindu rasa hati. Atau yang lain? Aru yang mana entar ya?
0: Aru tujuh rindu.
1: Terimalah sayang cintaku, niat hati tak nak berpisah, apalagi ya?
0: Yang pertama tadi apa?
1: Tadi tuh yang tadi dalam mata berjumpa.
0: Itu dong.
1: Rindu rasa hati. Kalau nggak salah.
0: Gila banget.
1: Niat hati tak nak berpisah, gitu.
0: Apa yang waktunya apa boleh buat?
1: Apa yang boleh buat? Jadi yang ini ya, niat hati tanah berpisah ya.
0: Iyalah.
1: Boleh ya.
0: Seserah abang lah.
1: Oke, yang penting dari Arrow, Arrow, Arrow.
0: Ah. Salam satu untuk semua.
1: Salam satu untuk semua.
0: Itu aja abang.
1: Oke.
0: Orang lain masuk juga.
1: Iya nih, dari tadi nih dari Bogor udah nunggu nih.
0: Itu ya, salam buat dari Bogor ya.
1: Oke, dari Bogor ya.
0: Salam buat Dinda.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditunggu lagunya nanti Bang Herman dari Arrow ya. Niat hati tanah berpisah di WhatsApp kita nih ya. Ruang Rindu, selamat malam Kak Dinda.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Ardian.
1: Malam Horas. Juga Horas Mauliate Godang ucapannya. Ini malam ini Masya Allah luar biasa ramai sekali nih.
2: Ramai ya, makanya masuk agak awal gitu agak biar dapat. Gitu.
1: Benar, biar dapat.
2: Kalau di akhir-akhir nanti agak repot untuk lagu kan gitu Ardian.
1: Iya nih repot nih, saya juga repot nih lagunya. Kadang. Terkadang pendengar lagu-lagunya nih requestnya lagu-lagu era 70-an. Saya carikan bongkar-bongkar lagi di mana ya lagunya.
2: Memang malam ini lagu
1: berapa? Kita malam ini dari 90-an lagu-lagunya hingga 2000.
2: Sampai 90 sampai 2000 ya.
1: Iya.
2: Mancanegara kan?
1: Kenapa?
2: Manca kan?
1: Iya, mancanegara.
2: Kalau dari Dedu masuk?
1: Hah?
2: Dedu.
1: Dedu. Sebentar, saya spill dulu tulisannya seperti apa nih Dedu nih.
2: Dido.
1: Dido. Tulisannya Dido ya. Itulah. Dido. Oke, okay, Dido ketemu di Dido yang kita ada di sini. Sebentar ada
2: red
1: flag ya.
2: Red
1: flag ya, bendera putih.
2: bendera
1: putih kayaknya lagu duka ya kalau di beberapa daerah kalau bendera putih itu.
2: Sepertinya begitu.
1: Ada bendera kuning juga.
2: Tiap negara punya bendera duka tuh lain-lain warnanya ya.
1: Iya, sesuai dengan kondisi dan adat istiadat tertentu lah ya di daerah masing-masing. Kak Dinda. Kenapa? Ini Kak Dinda, mau dengar dong cerita singkat pengalaman manis ketika terjadi pemadaman listrik di kota tempat tinggalnya Kak Dinda di Bogor, seperti apa kenangan manisnya?
2: Kalau pemadaman listrik itu sepertinya kenangan manisnya kurang Ardian.
1: Iya, kita yang manis-manisnya aja malam ini.
2: Manis-manisnya, yang manis-manisnya

0: Kalau pemadam listrik itu kalau di siang hari.
1: Oke. Di malam hari yang paling manis.
0: Yang paling malam hari padam listrik itu pahit terpahit semua. Kalau siang hari
1: Pasti.
0: padam listrik kita masih bisa keluar
1: Iya.
0: ke
1: Cariin dong yang manis-manisnya, yang ada edukasinya, yang ada pembelajarannya.
0: aduh pastinya
1: Apa tuh salah
0: siang
1: satu di
0: benar
1: antaranya?
0: berah.
1: Hah?
0: Kayak yang manisnya itu kalau padam listrik di malam hari itu apa apa ya bingung karena nggak ada manis-manisnya
1: Iya,
0: Adrian kalau
1: pasti dong. Masa pahit semua? Kita yang mau manis-manisnya loh.
0: tapi kita harus ingat dulu ya, ingat cerita orang tua begitu kalau dulu mereka masih muda-muda itu kan
1: Iya.
0: belum ada listrik gitu kan. Tapi mereka biasa-biasa aja tuh,
1: Iya.
0: happy aja tuh.
1: Nah, gitu. Ma kan
0: Nah, gitu.
1: masa-masa kecil dahulu kan bisa cerita yang manis-manis.
0: Ya. Iya, betul. Jadi keluar kita ke tanah lapang dulu masih banyak tanah lapang gitu kan.
1: Iya.
0: Keluar kita main-main lah sama sama kawan-kawan sambil tunggu lampu nyala, lampu nyala gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi senang gitu. Itu sih kenangan manisnya
1: Itu
0: masa
1: kenangan
0: kecil
1: manis.
0: tapi
1: Iya,
0: ya.
1: masa kecil ya. Iya,
0: Dan
1: sekarang kalau udah dewasa, udah mengerti mencari kehidupan, itu berbeda ya. Lebih
0: beda
1: banyak
0: terutama kita
1: pahitnya
0: kan
1: berarti, lebih banyak pahitnya daripada
0: itu
1: manisnya.
0: masa kecil itu waktu masa
1: Iya,
0: kecil
1: oke.
0: Itu belum ada gadget
1: Belum ada
0: pastinya.
1: gadget, iya.
0: Jadi kita banyak
1: Belum,
0: main sama
1: iya.
0: teman-teman lebih banyak itu aja sih kenangan manisnya
1: Iya,
0: sebetulnya.
1: belum bergantung ya dengan
0: Belum.
1: teknologi waktu itu ya, pada masa
0: Teknologi ya.
1: era 90-an khususnya ya.
0: Sepertinya itu
1: Oke.
0: sih kenangan manisnya bisa main sama kawan-kawan di
1: Iya.
0: tempat yang luas apalagi kalau lagi padam listriknya di saat bulan terang.
1: Gitu.
0: Nah, itu aja sih sebetulnya tapi
1: Oke.
0: ya kenangan itu sudah lewat lah ya.
1: Iya. Baik, baik.
0: Begitulah.
1: Oke, lagunya sudah tadi dari Daidu.
0: Daidu.
1: Iya, sekarang salam-salamnya,
0: Sumara.
1: ceritanya sudah.
0: Doa terbaik lah untuk Afian dengan keluarga pastinya dengan tim
1: Iya.
0: juga ya selalu sehat Afian.
1: Baik.
0: Salam pertamanya untuk mungkin monitoring Bapak Kepsta
1: Iya,
0: masuk
1: beliau
0: malam.
1: monitoringnya di rumah, seperti lagi berehat nih, habis jalan-jalan
0: Iya.
1: panjang beliau kayaknya.
0: Siap-siap jalan-jalan panjangnya kemana ya?
1: Itulah,
0: Dalam
1: ini menikmati kabut asap.
0: Iya deh, selamat malam ya Pak Kepsa. Mas
1: Iya.
0: Uli, selamat beristirahat.
1: Iya.
0: Selamat menikmati apa namanya indahnya itu kabut asap ya.
1: Indahnya kabut asap.
0: Iya deh, selamat selamat beristirahat. Yang baru landing tadi Bang Herman ya.
1: Ya.
0: Bang Herman, salamnya satu untuk semua.
1: Baik.
0: Mbak Ile, ada juga Mak Dani, ada juga Pak Umar, dan semuanya.
1: Okay.
0: Oke.
1: Itu saja, Kak Dinda.
0: Cukup cukupnya dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye dari Kak Dinda di Bogor. Saya selalu buat Kak Dinda ya. Di live chat kita Bang ZM Armadillo nih. Oke. Bang, kalau 2000-an request lagu dari Maui ya, Angan dan Sedar. Oke, kumpulan lagu Malaysia. Nanti ditunggu, insya Allah nanti kita putarkan lagunya Bang ZM Armadillo ya. Kemudian Mbak Lala Agustin, satu lagu ya Bang buat nemenin ngetik tugas malam ini. Oke, lagunya apa Kak Lala ya, atau bebas lagunya ya. Semoga bisa menemani aktivitasnya Mbak Lala ya di sana ya. Kita lanjutkan di WhatsApp kita malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang
1: Selamat
2: berbagi
1: malam.
2: rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Habis ngopi kok lemes? Kok loyo?
2: Bukan loyo, Bang.
1: Apa ceritanya nih?
2: Ceritanya asin.
1: Asin. Ini minum air laut dong berarti kalau asin. Enggak.
2: Bukan, oh, bukan. Yang 2 malam itu kan 14 jam, 14 jam.
1: Iya. Jadi itu satu saya dan oke. Okay. Saya ngerti. Itu pasti pahit-pahit semua kan.
2: Bukan pahit, Bang. Oh, asin.
1: Asin. Ya, malam ini kami maunya yang manis-manis loh.
2: Yang manis enggak ada. yang 3 malam tuh asin.
1: Kenapa asin?
2: Ya malam-malam mau bikin kopi. Ya. Kopi tehnya tuh apa namanya? Gula biasanya taruh kulkas untuk menghindari semut.
1: Benar, salah ambil. Jadi diambil
2: kebetulan toplesnya sama dengan garam. Iya. Jadi taruh kulkas garam. Saya pakai lah kok asin.
1: Untung nggak diambilnya malam. Ini bumbu penyedap kayak micin misalnya.
2: Eh malam lah gelap-gelap meraba-raba. Salah yang diambil
1: jadi.
2: Terus malam berikutnya begadang sama nyamuk.
1: Nah, terus?
2: Ya. Enggak ada yang manis.
1: Enggak ada yang manis. Jadi enggak ditukar lagi yang ke gula ya.
2: Baru ditukar. Dibuang baru ditukar.
1: Oke. Okay. Ditukar.
2: Terlanjur asin. Jadi manis-manis asin.
1: Iya, saya pikir tetap dilanjutin yang asin-asin, tinggal campur aja apa namanya tuh merica dicampur dengan merica.
2: Gitu ya, iya. Maunya gitu ya.
1: Biar jadi jamu nanti kan tinggal campur kunyit gitu. Temulawak. Gitu.
2: Bang.
1: Iya.
2: Lagunya tahun berapa?
1: Dari 90 hingga 2000 lagu mancanegara nih Pak Demang.
2: Oh, kalau yang ini ya masuk ya tahun di bawah 80 tuh. Yang Bonnie M tuh.
1: Bonnie M, iya Bonnie M nanti ada jamnya, ada harinya nanti Bonnie M kayak
2: ada
1: abang.
2: Ada harinya ya, iya, anunya. Ngikut aja bang Adrian carian.
1: Ikut carikan. Aja, nanti kita carikan yang ini ya Sewu Kuto versi manca ya.
2: Sewu Kuto.
1: Kalau enggak yang Talak Tilu atau Bojoloro nanti.
2: Lagunya Bang Adian carikan aja.
1: Iya nanti saya carikan lagu ya spesial buat Pak Demang nanti ya.
2: Ya nggak usah spesial lah, pokoknya carikan gitu aja lah ya.
1: Oke, dicari.
2: Nanti spesial nanti lebih istimewa.
1: Enggak, ora popo, sing penting.
2: Ora popo.
1: Sing penting asin.
2: Siapa?
1: Iya, sing penting asin.
2: Yuk. Ya baru lewat Pak Herman.
1: Iya, Bang Herman.
2: Apa? Diganggu nyamuk.
1: Iya, katanya bersenda dengan nyamuk.
2: Oh, saya begadang dengan nyamuk.
1: Jadi tidurnya gimana tuh? Tidurnya tetap di kamar atau di teras tidurnya?
2: Ya di kamar tapi dengan ini lah, Bang. Mutar-mutar selimut untuk ngusir nyamuk.
1: Pokoknya banyak kenangan lucu ya. Kalau pemadaman banyak. Yang cukup panjang ya. Jadi bawaannya tuh lucu aja ya. Yang penting kalau mau ngeluh ya sebaiknya ya ditahan deh, maksudnya disabarin. Terus pokoknya mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat kita.
2: Iya, ngeluh pun enggak ada guna kalau belum nyala ya apa adanya kita terima gitu.
1: Iya. Itu dong ya.
2: Oke, yang baru lewat Pak Herman ya.
1: Iya, yang baru lewat tadi ada Bang Herman.
2: Ya mudah-mudahan nggak ada mati lampu lagi. Iya,
1: itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan Tanjung Pinang nanti Pulau Bintan ini punya pembangkit listrik sendiri permanen seperti di Batam. Sudah
2: direncanakan dengan direncanakan di DPR kan.
1: Iya, mudah-mudahan secepatnya lah pokoknya biar nggak terjadi lagi hal demikian.
2: Mudah-mudahan.
1: Baik. Salamnya
2: salam kenal dengan Kak Dinda yang dari Bogor.
1: Oh iya, di Bogor.
2: Ada siapa Pak? Bang Krispati lah ya.
1: Iya, Bang Krispati juga.
2: Ada Madani, ada Bu siapa namanya? Wah Sulami, kadang-kadang mau nyebut nih ribet, lupa aduk gulanya,
1: nah, itu lupa aduk gulanya, akhirnya salah ambil gula.
2: Ini Mas Prabu nih.
1: Iya, Mas Prabu nih abis ini lagunya Mas Prabu nih panjang lagunya.
2: Pantesan ini lagi nyundul-nyundul dari belakang.
1: Iya, nih. Luar biasa Mas Prabu nih.
2: Salam kenal untuk semua, bukan salam kenal, salam apa namanya? Salam akrab, salam ceria untuk semuanya lah ya yang lagi dengar.
1: Oke.
2: Jadi untuk menyingkat waktu supaya yang belakang bisa kebagian.
1: Iya.
2: Bang Tian.
1: Iya.
2: Makasih ya.
1: Sama-sama Pak Demang. Mudah-mudahan.
2: Yeah, assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam ini tidak bersenda atau diganggu oleh nyamuk ya. Karena kegelap-gelapan gitu ya. Oke. Okay. Kita tema malam ini adalah pengalaman manis ketika terjadi pemadaman listrik. Oke. Okay. Mbak Lala katanya lagunya dipilihkan saja. Baik Mbak Lala. Saya selalu buat Mbak Lala ya. Mbak Lala Agustin ya. Kita terima line telepon barangkali. Ya, kita coba. Ruang rindu, sayang sekali. Dicoba lagi ya di line telepon kita malam ini di 27100 dan juga bisa di line WhatsApp kami ya di 0811 7789830. Ya, ruang rindu, selamat malam.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam dari Kak Deli di kilometer 5 bawah.
3: Iya. Lu udah ganti nama.
1: Hah?
3: Bunga Sakura.
1: Bunga Sakura?
3: Mm-mm.
1: Oh, udah ganti nama sekarang Kak Deli Bunga Sakura ya?
3: Di Perompat
1: tadi. Oh ya, kalau di Perompat bolehlah pakai nama-nama gelar, tapi kita kalau di Pro 1 tetap pakai nama panggilan atau sesuai KTP deh. Iya.
3: Tetaplah.
1: Biar berbeda, ya. Karena kita di Pro 1 harus formal kan? Iya, nggak apa-apa. Kalau di Perompat boleh, nggak ada yang larang.
3: Gara-gara Perompat itu, ada nenek ganti nama.
1: Mm-mm.
3: Jadi kita ikut di belakang dia, ketawa lagi tadi.
1: Oke, baik.
3: Lagu dapat tak?
1: Lagunya?
3: Mm-mm.
1: Lagunya nanti kita Mancanegara. Ada pilihan nggak Kak Deli?
3: Nah, ini lagunya tahun berapa?
1: Oh, lagunya kita di era 90 hingga 2000-an.
3: Ini aja lah, Christina Perry.
1: Oke, Christina Perry.
3: Senior.
1: Christina Perry?
3: Ya, A Thousand Years.
1: Oke, nanti kita carikan dulu lagunya ya, Christina.
3: Lagunya pendek juga.
1: Lagunya pendek ya, cuman ya. Ada. Dia iya. satu tune aja berarti.
3: Iya, 1 minute aja tuh.
1: Oke. Christina Perry, sebentar. Oke, salamnya bos. Bisa bercerita nggak nih?
3: Cerita apa?
1: Sebelum, oke, tadi Last Friday Night, apa judulnya tadi?
3: A Thousand Years.
1: Hah?
3: A Thousand Years.
1: Oke, kita carikan dulu. Kak Deli, bisa cerita nggak pengalaman manis ketika pemadaman listrik?
3: Kalau dibilang manis, nggak ada yang manis.
1: Kenapa? Pasti ya. Dong, ada yang manis.
3: Enggak ada.
1: Soalnya enggak ada.
3: Saya busuk semua. Jadi rugi. Sudah kukas rusak. Dalamnya itu sudah bau, sayurnya udah matang duluan.
1: Itu ceritanya ya, ceritanya sedih-sedih semua ya.
3: Iyalah, jadi bersihkan, hanya semalam bersihkan semua gitu. Terus masaknya pun bingung, gimana caranya nak masak ini, mau tak mau, untung punya dandang, kalau enggak bisa masak. Memang bersyukur juga punya dandang, betul.
1: Iya, bersyukur ya.
3: Bersyukur lah, dulu kan enggak punya dandang, jadi bingung kan, jadi satu kali, ya bersyukur juga ada dandang ya, terpaksa buka lah kartu itu cari dandang kita. Mas, kalau pakai dandang tuh, karena kan suka beli makanan goput gitu. Nggak bisa gitu. Dari hari Senin tuh sama Selasa bisa, karena Selasa tuh aduh, ya Allah, kok ribet banget. Kalau tak mau lah, jadi apa yang ada yang tidak kita kedai lah. Untuk kita makan.
1: Itulah ya.
3: Iyalah, sedih sih.
1: Pokoknya kita ambil hikmah, Kak Deli ya. Kita merasakan semua kok, kita merasakan, saya juga merasakan.
3: Lilin tak ada loh, dikali di kedai langsung.
1: Iya, pokoknya laris manis.
3: Kata Cete, wah biasa lilin 3-4 bulan tak ada laku, kali ini habis.
1: Pokoknya habis, segudang habis nih.
3: Habis memang betul, hanya ujung-ujungnya apa itu. Jadi ke kurnia beli lampu teplo. Lampu
1: tak
3: bisa.
1: Iya.
3: Ya
1: Allah. Lampu teplo kan pakai minyak. Beli minyak di mana?
3: Ada. Kan kompor minyak kan ada juga kita. Jadi kan adalah sediaan satu botol.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Ya pokoknya ada untungnya juga.
1: Iya, agak langka sih kalau cari minyak tanah.
3: Memang iya, itu ada untungnya. Aku bilang sedih ada untungnya juga. Aduh, ya Allah ya.
1: Iya, baik. Itu cerita yang paling manis lah ya.
3: Iya, semanis
1: madu. Oke, semanis madu lah pokoknya ceritanya itu.
3: Iyalah.
1: Oke, Kak Deli.
3: Kenangannya apa, manis juga?
1: Kenapa?
3: Itu kenangannya manis juga.
1: Sebenarnya kenangannya itu ada yang manis, ada yang pahit. Tapi kalau kita yang manis aja kan. Kalau yang pahit itu panjang ceritanya.
3: Iyalah.
1: Iya, kalau yang manis-manis itu kita bisa bisa lebih banyak dekat sama anak, bisa komunikasi sama pasangan, bisa ngobrol bareng, meskipun ngobrolnya gelap-gelapan misalnya gitu.
3: Iya.
1: aduh, masya Allah. Oke, kalau gitu salamnya.
3: Salam untuk itu sehat selalu. Ini sendiri sampai dari tadi.
1: Iya, sendiri.
3: Iya, tetap semangat.
1: Semangat. Memang biasanya sendiri kan?
3: Kan juga ada berdua sering.
1: Iya, terkadang ada ditemanin sama Mas Sulis, cuman banyak kegiatan, terkadang lelah, ingin tercepat lebih cepat ingin tidur, istirahat karena besok kerja lagi.
3: Iya, gitu. Juga istirahat juga. Iya, untuk itu tetap semangat.
1: Iya.
3: Stamina juga.
1: Amin.
3: Keluarga lah ya. Mm-hmm. Selalu.
1: Oke, bagaimana siaran kami malam ini? Baik-baik aja siaran radio kita?
3: Siaran radionya bagus. Soalnya dan semalam itu sampai hari ini 1, 2, 3, 4 oke.
1: 1, 2, dan 3
3: Pro 3 pun wah lancar suaranya.
1: Lancar ya? Oh, iya, Pro 3 lancar juga. Sekarang alhamdulillah sudah di maintenance, sudah diperbaiki, ya. Jadi semoga semua dapat perjalanan baik dan lancar
3: kan,
1: pastinya.
3: Kalau Pro 1 sudah selesai siaran, pindah ke Pro 3 sampai pagi.
1: Sampai pagi.
3: Iya, sampai ketiduran dengan Pro 3.
1: Nanti jam 5 lanjut lagi Pro 1. Gitu-gitu aja pokoknya ya, sampai sepanjang hari. Silakan salamnya Kak Deli buat siapa aja. Oh iya, ini Pak Demang. Kata Pak Demang bilang sama Kak Deli kalau masak itu yang banyak bagi-bagi sama tetangga katanya.
3: Macam mana mau bagi sama tetangga aja GoFood.
1: Tetangga GoFood ya. Iya, sampai enggak bisa masak.
3: Ya enggak apa-apa.
1: Iya nih Pak Demang nih, ono-ono wae Pak Demang.
3: Iya. Jadi sewu kutunya naik tadi.
1: Nanti ada sewu kutu kita versi blues nanti.
3: Iya, Pak Demang sehat.
1: Iya,
3: Pak Demang ya.
1: Oke, semoga sehatnya buat Pak Demang ya.
3: Pak, walaupun tetes kopi.
1: Iya, Pak Demang waktu pemadam listrik tidurnya uring-uringan dia tidurnya. Balik kiri salah, balik kanan salah, ya. Pakai selimut salah. Jadi selimutnya digunakan untuk bersenda dengan nyamuk aja katanya.
3: Udah panas pakai selimut.
1: Iya, selimutnya buat ini, buat ngusir nyamuk.
3: Iyalah, pokoknya tadi sempat dengar tadi ada Bu Sinta ya.
1: Iya.
3: Lalu Bu Sinta saya tetap semangat. Iyalah, aku dengar Bu Sinta tuh rasanya punya mama aku tuh.
1: Iya.
3: Iya, dengan Bu Sinta masuk tuh ya, saya sekeluarga Bu Sinta ya.
1: Amin.
3: Ramadhani ya juga ya. Bang Herman, Batu Delapan.
1: Dengan semangatnya.
3: Semangat kali gitu.
1: Iya.
3: Sehat juga lah ya.
1: Iya.
3: Ada siapa ya? Yang di mana dulu ya? Salam sayang semuanya.
1: Yang udah lama ini Kak Deli, Bang Uya nih kemana ya? Saya selalu buat Bang Uya. Mudah-mudahan beliau mendengarkan siaran kita malam ini ya.
3: Itulah, sering kita salam-salam. Tak pernah dia masuk.
1: Iya, barangkali
3: kita
1: sedang...
3: Kita pernah lupa loh, tapi tak pernah dia masuk. Ngechat pun tak pernah.
1: Iya, mungkin banyak kesibukan. Sedang ingin sendiri atau seperti apalah ya.
3: Semoga aja apapunnya tetap keadaan sehat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ya, namanya juga dia barusan dia ditinggal sama orang tua. Sama juga kita
1: merasakan. Kita pernah merasakan tapi... ya.
3: Alhamdulillah Bang Adrian, aku bersyukur gini, bukan bersyukur mamaku gak ada ya. Di saat mamaku gak ada di bulan 4 itu, dalam jangka 3 minggu kayak mama tuh suruh saya masuk radio gitu, gabung sama radio. Jadi hilang semua itu. Aku bersyukur sama Prosatu juga yang sering dikan aku semangat.
1: Itulah ya, siaran kita bisa menjadi teman, semangat, inspirasi,
3: menghibur. Tadi kan itu bagus. Konsep tadi itu kan, renungan malam tadi sama Ustaz mana, Ustaz yang mana itu ya Bang Adrian ya?
1: Yang di mana, apa tuh?
3: Yang tadi ini, dari sore tadi.
1: Sore tadi, hari ini hari?
3: Mimbar Agama Islam tadi.
1: Iya, hari Jumat ini ya. Hari Kamis ya. Hari Kamis itu dengan Ustadz Muhammad Zaini.
3: Iya, tadi ini yang tadi, ini malam Jumat ini Mimbar Agama Islam itu.
1: Oh, Mimbar Agama Islam. Oh, itu biasa dari perwakilan KUA Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur juga.
3: Iya, aku tadi sampai nangis loh tadi dengar dia, sosial tadi itu.
1: Iya.
3: Ya makasih yang tahu tadi
1: tadi
3: malam tadi ya jam 8 itu ya, mudah-mudahan itu jadi kenangan sama aku juga itu.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Ya, kita petik semuanya. Oke lah, kita salam satu untuk semua aja lah ya. Lupakan Bang Bayu. Bang Bayu masuklah nanti kita tak salam. Ya Bang Bayu sekarang loh ya.
1: Oke.
3: Okay. Bang Bayu. Ya, untuk Bang Uya juga, semangat lah ya. Ya, kalau bisa, ya ngechat-ngechat lah nih, ada itu jarak ya.
1: Oke.
3: Yang mendengarkan lihat chat juga, ya udah, salam sehat semuanya, tetap semangat, tetap kompak dari udara lah ya.
1: Iya.
3: Oke, kita tunggu lagunya. Ya, thank you, bye-bye.
1: Bye-bye juga dari... Kak Deli tadi ya. Dan kita sapa juga ini Bang Khairil Rusli 305. Selamat malam buat Bang Khairil Rusli ya, 305. Salam sehat, salam semangat semuanya ya. Dan masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk lagu pilihan kita selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita mendengarkan dahulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Ada lagu dari November Rain dari Guns N' Roses ya, dengan judulnya November Rain ya, hujan November. Dan juga dari mendiang Michael Jackson ya. Ya, kalau beliau muslim ya, almarhum Michael Jackson, yang berjudul Leave Me Alone. Kita dengarkan bersama. Kita awali lagu dari Guns N' Roses ya, dengan November Rain.

0: Tetaplah bersama kami, Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam buat Kak Siti Niyah 385 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertugas Bang Ardian. Selamat malam juga buat Kak Siti Niyah ya. Oke, katanya dikawal Pro 1 kurang jelas ya. Oke, mungkin frekuensinya yang kurang tepat ya, atau dicoba kembali tandingnya atau tunnelnya diputer yang baik ya. Oke, kita menuju ke Kijang deh. Oke. Biar tahu nih gimana nih. Selamat malam Ibu Napsia. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Apa kabar ya?
1: Kabar baik, Bu. Ibu apa kabar?
2: Kabarnya sekarang sih sehat-sehat aja.
1: Sehat ya, Bu ya.
2: Baik-baik aja.
1: Baik-baik aja. Ibu boleh cerita enggak bagaimana pengalaman manisnya di pemadaman listrik kemarin di Kijang?
2: Pengalamannya sih, aduh Yan, menyedihkan.
1: Oh, yang manis-manis ada enggak, Bu?
2: Terbuang.
1: Yang manis-manisnya ada enggak?
2: Manisnya sih ada, jagain nyamuk.
1: Oh, jagain nyamuk. Nyamuknya dijagain, manja betul nyamuknya, Bu.
2: Iya.
1: Manja kali nyamuknya dijagain.
2: Iya, memang dia mau dimanja-manja, Yan.
1: Oke. Oke, Ibu Napsia, kalau di Kijang siaran kami di radio baik-baik aja kah atau
2: mantap,
1: kurang jelas kayak di
2: Kak? Mantap.
1: Oh, gitu. Ini Kak Siti Nia dikawal katanya suara Pro 1 radionya kurang jelas. Berarti harus ganti radio berarti ya.
2: Oh iya, ganti radio yang baru ya. Kalau di Kijang sih enggak, biasa aja kok ya.
1: Iya, di Kijang biasa aja, mungkin lebih bagus nggak audionya siaran kita, kan sudah ganti yang baru nih
2: biasa
1: kami.
2: Biasa aja, seperti biasa aja.
1: Oh,
2: gitu
1: seperti
2: loh.
1: Biasa aja, oke. Berarti iya. Belum ada perubahan yang signifikan gitu ya?
2: Belum.
1: Tapi semuanya aman, normal ya?
2: Aman sih.
1: Iya, itu kata Kak Siti. Ini Kak Siti Nia katanya suaranya katanya timbul tenggelam, ngeri kali kayak orang ini ya, tenggelam di laut, timbul tenggelam suara.
2: Dia tuh panas Yan, jadi dia sebentar nyemplung, sebentar naik gitu loh.
1: Oh, gitu.
2: Jadi dia kan timbul tenggelam.
1: Oh, iya, jadi kayak kata juga berarti ya. Kayak kata di air sungai kan, kalau dia lagi dingin dia keluar berjemur di pohon,
2: iya,
1: di daun teratai. Mm-hmm. Kemudian kalau kepanasan tenggelam lagi di airnya gitu.
2: Iya.
1: Iya, Ibu, malam ini kita lagunya
2: gara-gara mati lampu ya.
1: Iya, mati.
2: Gara-gara mati lampu.
1: Tapi
2: banyak makanan terbuang ya.
1: Oh iya. Iya, kalau gitu Bu sama dong dengan saya ya.
2: Iya kan, hari itu hari Sabtu baru belanja nyetok loh ya untuk seminggu.
1: Nyetok seminggu. Kalau seharian
2: gak taunya hari Senin mati lampu kan.
1: Iya, kalau seharian enggak ada pendingin ya.
2: Iya, habis pada hancur ya. Semua sayur busuk, ikan busuk, apa boleh buat lah ya.
1: Mm-hmm.
2: Bukan kita sendiri kan, semua kan.
1: Iya. Baik,
2: ya,
1: baik.
2: Di ya, sini, Bu. Di sini kita di Kijang mati lampu.
1: Iya.
2: Di sana di Bali tempat anak, mm-hmm, susah minyak loh
1: ya. Susah minyak ya. Setiap daerah itu punya masalahnya masing-masing, Bu ya.
2: Iya, anak saya ngantri minyak dari jam 2 sampai malam, nggak dapat-dapat loh ya. Sampai jam 2 malam tuh masih rame tuh.
1: Luar biasa.
2: Halo?
1: Antrian minyak. Iya, Bu, kita dengerin, Bu, ya, karena
2: iya,
1: kejadian ini juga.
2: Di Bali antri minyak,
1: iya.
2: Di sini kita mati lampu. Jadi sama-sama kena musibah lah ya.
1: Iya, masalahnya beda-beda, tapi sakitnya ya mirip-mirip lah kalau ngomongin soal.
2: Iya.
1: Sakitnya
2: anak saya sampai nggak kerja, sampai nggak kerja anak saya loh ya, karena nggak ada minyak kan.
1: Iya. Begitulah Bu kehidupannya, Bu ya, ambil hikmah
2: ya,
1: aja
2: cobaan
1: gitu.
2: Lah ya, ini cobaan loh ya.
1: Cobaan, yang penting jangan dicobain ya, Bu.
2: Jangan dicobain.
1: Walaupun ada cobaan, jangan berani-berani dicobain ya, Bu ya.
2: Iya, janganlah, jangan dicobain ya.
1: Iya.
2: Nggak mau lah, kapan-kapan pun nggak mau dicobain lah.
1: Baik, lagu pilihannya mungkin nanti kita waiting list ya Bu ya, karena requestan lagu kita malam ini rame Bu.
2: Aqua ya Nian.
1: Kalau ada Aqua, kalau nggak ada nanti yang merek yang lain ya Bu ya.
2: Iyalah, bolehlah. Panta pun nggak apa kalau nggak ada Aqua.
1: Nanti air putih
2: guyon
1: aja lah Bu.
2: Guyon.
1: Iya, air putih aja
2: iyalah,
1: lah Bu.
2: Oh iyalah, itu yang paling, bagus tuh air putih memang Nian.
1: Itu yang paling terakhir
2: sehat,
1: lah ya.
2: Sehat ya Nian.
1: Sudah ada nggak ada ya, pilihan lagi tuh. Air putih ya, sudah nggak ada pilihan
2: iyalah,
1: lagi.
2: Iyalah, air putih itu sehat loh Yan.
1: Iya, sehat.
2: Iya. Salam-salam lah Yan ya.
1: Salamnya buat siapa aja Bu?
2: Pertama buat Ardian ya, ya. Selamat bertugas, baik. Pulang hati-hati ya.
1: Iya Bu, terima kasih ucapannya.
2: Mudah-mudahan lampu kita nggak macet lagi ya Yan ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Itu untung udah nyetok lilin lo Yan.
1: Udah nyetok lilin tuh. Jadi
2: lilin. Udah nyetok lilin, tahu-tahu besoknya nggak ada orang jual lilin.
1: Iya, jadi nggak ada lilin lah waktu itu.
2: Ada sih, udah nyetok di rumah nyetok. Ada.
1: Gitu. Kirain. Nah,
2: besoknya dengar orang-orang tetangga bilang nggak ada lilin. Alhamdulillah lah, saya udah punya lilin bilang gitu.
1: Iya, jadi sekarang lilinnya masih ada.
2: Masih Yan.
1: Oh iya, tinggal dikunyah aja Bu.
2: Tapi kayak orang punya babi ngepet lu Yan, jagain lilin malam-malam gak bisa tidur.
1: Iya, dia pokoknya ada tim jaga lilin, ada tim kelilingnya Bu.
2: Iya.
1: Maksudnya kelilingnya ronda gitu. Ronda.
2: Oh, ronda gelap Yan.
1: Iya. Tapi alhamdulillah aman ya, nggak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, begitu kan?
2: Nggak sih lah, nggak.
1: Iya.
2: Cuman yang nggak amannya di kedai kopi Yan.
1: Kenapa? Pul
2: Yan, pul.
1: Makin gelap
2: bener
1: lah.
2: Lo, Yan.
1: Iya, makin gelap lah sambil minum kopi ya Bu ya, gelap ya.
2: Nggak, malam itu kan cari makan tuh keluar.
1: Oh iya.
2: Nah, banyak yang tutup nggak jualan. Mm-mm. Ada satu tuh di Sungai Enam di jembatan kan?
1: Iya.
2: Tuh penuh Yan, full.
1: Karena ada karena pakai genset nggak? Pakai genset.
2: Iya, dia pakai genset.
1: Iya, yang nggak pakai genset walau alam lah ya.
2: Enggak lah, tutup lah Yan,
1: iya,
2: gelap.
1: Akhirnya
2: yang biasa tempat makan itu nggak buka, dia gelap. Udah Yan,
1: iya.
2: Request lagunya
1: nanti lah nanti kita
2: oke okay.
1: Nanti dari ya,
2: nanti
1: dari
2: aku kelamaan yang belakang dengarnya bosan
1: ya, nggak apa-apa biarin aja Bu.
2: Janganlah kasihan kita iya, berbagi kita
1: iya, betul,
2: berbagi
1: Bu, betul banget ya, kita cuma bergurau aja kan katanya iya, bercanda.
2: Salam satu untuk semua lah Yan ya,
1: untuk semua ya.
2: Ya salam satu untuk semua ya Yan.
1: Iya baik Bu
2: ya, assalamualaikum Yan, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Napsia di Kijang ya, Kak Siti Nia dikawal katanya. Iya Bang, radionya capek Bang, hidup dari jam 5 subuh sampai tutup siaran Bang. Iya kepanasan radionya, kasihan dong radio. harus ada cadangan radionya. Kita menuju ke timur nih ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Malam juga
3: iya.
1: Kak Diona Bang di Kupang. Ya. Apa kabar Kak Diona?
3: Betul. Kabar baik.
1: Kabar baik. Bagaimana suasana di Kupang saat ini?
3: Kupang ya biasalah kalau malam gelap gitu ya.
1: Tanjung Pinang
3: gelap enggak?
1: Kita kemarin kita gelapnya karena memang pemadaman
3: mati
1: listrik
3: lampu, ya?
1: Mati lampu, tapi
3: iya,
1: sekarang
3: sempat lihat tuh
1: udah
3: terang kembali.
1: Iya udah normal, cuman banyak cerita karena hampir seharian itu mati lampu, bahkan ada yang sampai 2 hari.
3: Oh kenapa itu Kak?
1: Itu ada permasalahan di pembangkit
3: maintenance
1: listrik.
3: Maintenance begitu ya?
1: Iya ada maintenance sih. Yang jelas ada permasalahan lah di pembangkit listrik sehingga membuat suplai listrik dari Batam ke Tanjung Pinang sekitarnya itu terganggu sehingga tidak dapat mengaliri listrik sebagaimana mestinya.
3: Gelap dong kita.
1: Ih, gelap banget, luar biasa. Saya merasakannya.
3: Gelap.
1: Iya. Saya merasakan itu. Iya, satu hari kita sampai 2 kali pemadaman listrik.
3: Syukurnya Kupang udah lama sih kalau dulu tuh ya.
1: Iya, kalau kalau Kak Deona gimana nih gitu. pengalaman manisnya ya, yang manis-manis deh. Kalau di saat itulah. Seperti
3: waktu
1: apa?
3: Mati lampu itu.
1: Iya, mati lampu itu. Ada yang manis-manis enggak?
3: Iya. Manis-manisnya itu ada sih kak. Kalau kayak kalau apa?
1: Kalau manis-manisnya kita ngumpul. Ngumpul sambil minum teh manis jadinya manis ya.
3: Iya kan kalau mati lampu nggak ada aktivitas apapun, handphone juga nggak ada baterainya. Iya, jadi kak, akhirnya kita ngumpul bareng cerita sana sini apapun itu gitu kan kak.
1: Iya betul.
3: Jadi lebih enak juga, kadang-kadang kangen juga mati lampu. Waktu berapa waktu lalu kita sempat ngobrol, lama juga ya suami mati lampu, kita bilang gitu. Lama juga nggak mati lampu gitu. Karena kalau mati lampu tuh seru-seruan, duduk di luar rame-rame ngobrol. Itu sih manis, tapi nggak enaknya.
1: Banyak.
3: Yang tadi ibu yang bilang tuh apa, makanannya banyak busuk lah. Iya, lebih banyak nggak enaknya.
1: Iya, cuman.
3: Iya benar ya kak ya.
1: Iya, sebenarnya bisa nih suasana nih. Kita kan di Tanjung Pinang nih sebenarnya banyak nih tempat-tempat untuk bersendah, berkumpul bersama keluarga kan, karena bisa di tepi laut. Di pinggir pantai Tanjung Pinang tuh seperti itu gitu.
3: Tunggu kak, tunggu. Tepi laut, pinggir pantai sama beda ya?
1: Kita gini, kalau pinggir pantai itu lebih cenderung lebih banyak pasir putih.
3: Oh iya.
1: Ya, kalau tepi laut kita lebih banyak batu, lebih banyak batu miring itu, batu pembatas.
3: Oh gitu.
1: Tepi laut tuh lebih banyak batu pembatas sehingga pembatas. Lebih banyak bebatuannya daripada pasirnya. Bahkan gak ada sama sekali pasirnya.
3: Oh gitu. Jadi lebih enaknya itu di
1: pinggir pantai.
3: Di itu tadi, pinggir pantai.
1: Atau lebih di tepi enak pantai. Ada pasir-pasirnya. Iya. Kami di sini, gitu. Kami di sini Mbak Deona, Kak Deona di Tanjung Pinang tuh ada namanya tepi laut. Nah, gitu.
3: Oh gitu.
1: Iya, kita kan ada Tanjung Pinang, tepi laut, ada lagunya gitu.
3: Siapa suka boleh ikut gitu ya?
1: Bener banget.
3: Itu lagunya bukan?
1: Nah. Iya, gitu lagunya. Itu kalau lagi gerak
3: itu
1: jalan.
3: Itu kayaknya lagu Tanjung Perak deh, Kak.
1: Iya, tapi kita ganti.
3: Tanjung Perak, tepi laut, kalau nggak salah kayak gitu ya.
1: Cuman kita kita jadikan jadinya tepi Tanjung Pinang gitu.
3: Oh nggak apa-apa,
1: karena masih masih bersinonim lah dia, masih sama kan.
3: Iya iya iya bisa.
1: Tanjung Pinang itu kan memang cenderung dikelilingi laut dia gitu.
3: Iya
1: jadi makanya
3: enak juga kak ya suasana lautnya, aroma pantainya itu enak, saya suka.
1: Enak gitu, ya. Aroma karena kalau kita tepi laut lebih banyak ada stand UMKM, ada yang berjualan, ada yang pelaku usaha gitu.
3: Jadi kalau mati lampu banyak lari ke situ gitu ya.
1: Iya,
3: nangkring di situ.
1: Nangkring situ tapi gelap-gelapan juga.
3: Itu dia, hati-hati di rahasia bisa-bisa kakak ya.
1: Iya, sampai kita macet-macetan ya. Kan kita dua hari ini pengalaman kita di Tanjung Pinang nih, kalau berkendaraan malam itu macet jadinya karena lampu traffic light mati kan.
3: Iya iya betul.
1: Jadi kita,
3: tapi BBM aman.
1: BBM alhamdulillah aman, kita aman di sini di Tanjung Pinang masih aman. Mungkin berbeda dengan di Bali tadi ya, di Bali.
3: Di Kupang juga kemarin sempat beberapa hari BBM langka, tapi sekarang udah normal lagi.
1: Sudah normal. Iya itulah ya. Nah, pasang surutnya kehidupan dan permasalahan dalam setiap wilayah gitu ya itu ya.
3: Ada. Betul. Namanya dinamika kehidupan ya. Enggak ada enaknya, ada susahnya juga gitu ya.
1: Ya karena lebih banyak gak enak, karena lebih banyak gak enaknya, maka sebaiknya yang manis-manis aja deh kalau gitu ya.
3: Iya, seperti aku.
1: Iya dong. Iya.
3: Malu. Kita nih di Kupang nih berapa waktu lalu sempat kena itu kiriman asap dari Papua gitu.
1: Tapi sekarang gimana kondisi Kupang?
3: Sekarang masih mendung-mendung gitu. Kalau sore kayak bukan sore, siang gitu jam-jam jam 1, jam 2 gitu tuh matahari tuh kadang kayak dia warna kayak orange menuju kuning gimana gitu,
1: iya,
3: Kak.
1: Iya, kayak
3: kalau pagi gitu mendung kabut gitu kayak bukan gelap sekali sih tidak, tapi dia kayak mendung-mendung tipis gitu.
1: Iya.
3: Jadi langit yang biasanya biru.
1: Iya.
3: Kelihatannya kayak abu-abu gitu, kayak nggak bagus aja. Gitu.
1: Okay. Seperti itulah yang kami rasakan beberapa akhir-akhir ini.
3: Iya. Gitu ya.
1: Iya, sampai kadang.
3: Tapi nggak gimana?
1: Iya, kita kita terjadi blank out ya, black out listrik, kemudian out, sinyal operator loss. Ditambah lagi kabut
3: sampai
1: asap.
3: Sampai separah itu.
1: Iya, sampai kita kabut asap juga nih. Sekarang ini sudah kategori tidak sehat nih.
3: Oh gitu. Sampai kemarin tuh sempat lihat di di media sosial tuh asapnya warna kuning gitu ya kak, iya, di Palangkaraya kalau tidak
1: iya,
3: salah.
1: Iya, kalau di Palangkaraya sampai
3: Tanjung Pinang gimana?
1: Kalau Tanjung Pinang itu sama dengan seperti di Palembang ya, dia kabut gitu, asap. Kalau di Kalimantan kan lebih banyak hutan, jadi apinya tuh asapnya tuh memerah gitu.
3: Iya betul.
1: Asapnya memerah.
3: Awalnya tuh lihat ini apa gitu kan, setelah ditanya itu apa kak, asap gitu katanya. Oh gitu. Iya. Ini benar-benar tidak sehat gitu kak ya.
1: Iya. Kita di sini kategori tidak sehat. Iya, kita di Tanjung Pinang aja kategori tidak sehat, apalagi di Kalimantan lebih ekstrim lagi.
3: Oh iya, banyak-banyak pakai masker, harusnya lebih sering pakai masker gitu kak ya.
1: Termasuk saya juga di sini pakai masker kalau siang.
3: Di mau di dalam ruangan juga kalau mati lampu ya sesek napas juga ya, panas gitu ya. Mau keluar asap di luar jadi serba salah juga ya.
1: Iya.
3: Maju kena mundur kena. Maju tapi kena, mundur, di bawah happy aja.
1: Iya. Oke, Kak Diona, kebagian salam-salam ya, nggak apa-apa kan?
3: Oh, nggak apa-apa. Lagu itu kan bisa nomor dua, gitu ya. Penting, nomor sekian. Yang penting kan bisa ngobrol.
1: Betul, komunikasi dan silaturahmi lah bahasanya ya.
3: Betul. Iya, bisa menyapa teman-teman, bisa ngobrol sama kakak penyiarnya.
1: Bisa tahu kondisi daerah masing-masing, ya.
3: Betul.
1: Bagaimana kondisi dan juga permasalahannya apa? Bisa cerita-cerita, berbagi, gitu ya.
3: Betul. Kita kalau dulu mati lampu kak, kita di sini pakai lampu itu, lampu minyak tanah.
1: Oh iya, lampu.
3: Lampu kalau minyak tanah. Kita di sini. Kalau sekarang sebutnya, di situ masih ada tidak? Di sana.
1: Kalau cerita dari teman-teman pendengar kita ada. Kita di sini sebutnya lampu pelita, lampu pelita.
3: Oh pelita. Ya sama. Kalau di sini kita bahasa kampungnya lampu tioek gitu, lampu pelita.
1: Iya,
3: gitu,
1: pakai ya. Pakai bahan bakar minyak tanah gitu kan.
3: Betul.
1: Sampai harus beli ke swalayan. Karena lilin habis, stok lilinnya habis.
3: Lebih aman pakai lampu itu sih kak, kan dia kayak di dalam kita bikinnya tuh dari botol kaca, botol selai gitu, bikin sendiri. Jadi lebih aman kalau pakai itu. Kalau pakai lilin kan agak was-was juga, kalau kita bobo kan bisa bahaya gitu kan ya. Jadi kalau lampu pelita itu pakai minyak tanah, taruh di, bisa kita taruhnya di tengah pintu, biar terangnya itu nyebar ke sana ke sini gitu ya.
1: Ya penting enggak ada angin.
3: Dan aromanya
1: angin,
3: itu enak.
1: Iya, penting enggak kena angin. Kalau kena angin mati lampu pelitanya. Kalau enggak ada tutupnya itu apa? Kayak seperti toples atau apa gitu.
3: Kalau kita yang bikin ini nih Kak, aman enggak kalau ada angin? Enggak masalah juga sih Kak. Berarti, karena dia kan kayak dari bikin botol kayak kita kadang buatnya pakai ini apanya namanya gelas-gelas kaca yang bening itu, bisa pakai itu bening juga sih.
1: Oh iya iya.
3: Terus sumbunya itu pakai, mungkin Kak Ardian pernah dapat pulpen yang dulu itu yang pakai tintanya itu besi itu ya.
1: Oke.
3: Isi pulpennya itu besi.
1: Iya.
3: Gitu kan? Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan udah bukan besi lagi gitu Kak ya.
1: Iya, lebih banyak plastik.
3: Terus dipakein sumbu.
1: Iya.
3: Di itu terus pakai taruh di sini, jadi aman kalau angin juga enggak masalah sih Kak.
1: Iya.
3: Sekarang jadi sumbunya itu kan di dalam itu.
1: Iya, bahan bakunya susah dicari sekarang, yang model pipa besi tipis kecil gitu.
3: Betul.
1: Untuk pena itu udah susah sekarang, pena seperti itu. Tapi bagus
3: betul
1: itu.
3: Kalau kalau dulu kalau sudah tidak ada itu lagi, papa tuh di rumah pakai ini Kak, pakai antena radio yang paling ujung kecil.
1: Iya benar-benar bisa juga gitu sih itu.
3: Pakai itu. Nah, sekarang radio juga udah susah gitu ya. Gimana tuh?
1: Iya.
3: Semuanya begitu. Susah. Jadi itu kan cerita-cerita masa lalu yang

0: kalau dapat lampu-lampu seperti itu gitu
1: Iya,
0: ya.
1: iya, iya. Iya, karena
0: Karena kayaknya huh?
1: era-era kecil saya itu sekitaran 84 itu saya jelang ke 90-an itu saya masa-masa kecil itu.
0: Oh
1: Iya.
0: ya, gitu ya. Kalau saya kecilnya 90-an.
1: Oh, gitu. Saya malah masih di bawahnya.
0: Ya, betul. Kecilnya 90-an jadi, tapi masih
1: Iya.
0: untungnya masih dapat-dapat kayak zaman-zaman itu,
1: Iya,
0: gitu
1: iya, iya.
0: ya.
1: Baik, Kak
0: Masih
1: Diana.
0: seru-seruan. Kalau zaman sekarang kayaknya sudah tidak lagi gitu.
1: Baik.
0: Tidak ada lagi zaman emergensi, lampu emergensi,
1: Iya.
0: tinggal dicas aja, begitu ya.
1: Iya. Baik, Kak
0: Tidak dapat
1: Diana.
0: itu.
1: Wah,
0: Iya.
1: panjang sebenarnya cerita kita sebenarnya
0: Panjang
1: itu.
0: ngobrol
1: Oke.
0: kita.
1: Kita
0: Iya.
1: lanjutkan nih, Kak Diana. Mungkin salam singkat saja. Silakan.
0: Oke, menyapa buat semua saja teman-teman yang sudah bergabung, yang lagi pantau juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga istirahat malam ini menyenangkan begitu ya. Besok pagi bisa beraktivitas dengan baik lagi. Gitu
1: Baik,
0: deh.
1: oke.
0: Buat Kak Ardian dan tim yang bertugas, selamat bertugas sampai selesai nanti. Titip salam hormat buat Mas Sulis begitu
1: Iya,
0: ya.
1: beliau monitor di rumah.
0: Oh ya, oke. Selamat malam,
1: Oke,
0: selamat istirahat aja. Oke,
1: baik.
0: Kak Ardian,
1: Sama-sama.
0: selamat malam. Permisi.
1: Malam. Oke, good evening ya. Buat Kak Deona di Kupang. Oke. Kita lanjutkan pendengar dan pemirsa. Oke, ada penelpon yang ingin gabung bersama kita. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
1: Selamat malam Ibu Yuswi.
2: Iya, selamat malam juga. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Baik, Ibu Ibu Widya atau Ibu Yuswi kebagian salam-salam atau bisa bercerita enggak?
2: Enggak bisa cerita lagi, waktunya udah sikit. Salam buat semuanya aja lah.
1: Baik. Iya, baiklah Ibu Yuswidia.
2: Pokoknya udah masuk sama Ardian udah lah.
1: Oke, udah bisa tidur lah ya.
2: Iya, dari tadi nunggu kan. Tadi ragu apa masih menyerap enggak nih. Jadi itu baru di monitor baru kan?
1: Iya, yang penting ikutan aja lagunya ya, Ibu
2: Ikut
1: Yuswi
2: aja.
1: ya.
2: Iya, selamat malam ya Rian ya.
1: Selamat malam juga
2: Selamat
1: buat Ibu Yuswi.
2: bertugas.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Yuswi dia ya di Pekanbaru ya. Baik, selanjutnya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Horas,
1: woi, belum beristirahat nih.
3: Baru balik.
1: Oh gitu, baru pulang dinas nih.
3: Iya, keliling-keliling aja, Mas. Iya. Apalagi lampu mati untuk di rumah.
1: Iya, tapi sekarang kan udah normal nih lampu.
3: Oh iya, kemarin aja kawan saya itu ikan udang, ikan sotong terbuang satu dua tiga peti dibuang ke laut semua. Macam mana tak hidup lampu kan?
1: Iya, karena mesin pendingin nggak bisa berguna ya, karena nggak ada
3: berguna.
1: Listrik, tak berguna ya.
3: Hari Sabtu, Minggu sampai Senin,
1: iya.
3: ujung-ujung pergi ke laut ikannya lagi, ikannya tangkap di laut, buangnya ke laut. Itulah makanya.
1: Iya, begitulah ya cerita
3: cobaan-cobaan.
1: Iya.
3: Cobaan. Apalagi solar sekarang ini udah pakai antri pula dari Batu Tujuh sampai ke Masjid Nurul Ikhlas ini.
1: Iya.
3: Antri dari Batu Tiga, dari Batu Dua, dari Lampu Merah Batu apa itu simpan Tanjung Kait itu.
1: Iya.
3: Sampai Batu Tiga aduh, tri minyak sampai di Soekarno Hatta begitu juga.
1: Yeah.
3: Aduh, solar ini yang jadi bermasalah. Tapi mudah-mudahan Bang Ardian sama saya tak sama Pak Umar tak ada bermasalah lah.
1: Iya, mudah-mudahan ya kita tetap menjalani kehidupan ini apa adanya. Apalagi yang sudah terbiasa hidup dalam kepahitan, ya hidup dalam kesusahan itu ketika ada kesusahan sudah terbiasa dengan hal itu ya Pak Umar, sudah terbiasa.
3: Makanya Pak Umar kan susah senang pokoknya ya menjadi jalani aja lah.
1: Iya.
3: Kalau sekarang ibu-ibu komplain barang mahal, ikan mahal.

0: Ya macam mana, sedangkan kawan saya itu 3 peti buang dia.
1: Iya.
0: Habis tak laku, macam mana siapa yang mau beli yang busuk-busuk? Sayur-sayur semua habis.
1: Iya.
0: Pokoknya hari itu memang memang musibah besar lah.
1: Iya.
0: Tapi ya kita bagaimana, kita kita bersyukur juga.
1: Bersyukur ya.
0: Kita diberikan kehidupan, kita masih ada nafas, kita ini masih masih bersyukur alhamdulillah kita.
1: Iya.
0: Biasa Pak Sulistyo ada nih, enggak ada?
1: Iya, malam ini beliau istirahat.
0: Oh, istirahat.
1: Iya.
0: Mau ngeteh enggak? Ini udara kurang sehat loh Bang, batuk-batuk.
1: Iya, banyak betul. Batuk. Iya, benar Bang.
0: Anak-anak kan sekarang belajar daring kan?
1: Iya, belajar daring.
0: Jadi semuanya, ya itulah. Ulah tangan manusia. Ya, kita juga yang menanggung akibatnya.
1: Iya.
0: Sekarang kita terima aja lah.
1: Baik, Pak Umar.
0: Itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
0: Cuman marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Tanjung Pinang, wilayah Kepri khususnya, diberi ketenangan dan ketabahan.
1: Iya.
0: Dan kesabaran.
1: Khusus
0: Indonesia ya, Bang ya.
1: Iya. Baik.
0: Jadi, katanya di Medan banjir Bang.
1: Iya, kemarin di Padang banjir.
0: Wow, Medan, Padang banjir. Tanjung Pinang belum hujan lagi.
1: Iya, itulah.
0: Nanti akan diberi oleh Allah hujan. Kita pula hujan, kita pula yang sibuk kebanjiran.
1: Iya. Jadi, itu salah kita juga kadang-kadang. Drainase banyak dengan sampah ya, dan sebagainya.
0: Iya. Gitu. Sampah itu dibuang di mana-mana. Sudah tuh sibuk dengan kebanjiran.
1: Iya.
0: Wow, banjir. Sampai terpet Batu Lapan itu lampu merahnya tak hidup lagi, runtuh tanahnya kan. Kalau dipaksakan juga katanya nanti bisa ambruk.
1: Iya.
0: Jadi itulah tadi kita ini penuh dengan berbagai liku-liku hidup, kehidupan kita.
1: Iya.
0: Dan berbagai mana kita menerima keadaan pahit kita.
1: Iya.
0: Kita harus terima dengan hati yang lapang dada. Sekarang kepada ibu-ibu jangan mengeluh. Barang mahal, sayur mahal, cabai mahal. Semuanya mahal, itu bukan kehendak kita, kehendak Allah. Yang penting kita itu berusaha dan berdoa. Kata Haji Roma Irama kan, berusaha dan berdoalah. Beliau masih ada tak Bang?
1: Insya Allah masih ada beliau.
0: Haji Roma Irama ya?
1: Iya, masih ada.
0: Nah, ya itulah. Mudah-mudahan usaha kita dan upaya kita, yuk kita semua, baik pun yang muslim, baik pun yang bukan non-muslim, mari kita berdoa kepada semua menghadap Allah Subhanahu wa taala Bang ya.
1: Baik.
0: Berikan hidayah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi
0: Pak Umar memang tak bisa minta lagu nih ya. Tak kirim-kirim salam aja lah ya.
1: Iya, boleh.
0: Ya, tadi kalau bisa putar tuh ceplak bohong. Kalau tak bisa ya apa boleh buat.
1: Iya, karena memang sudah waktu sudah di penghujung acara kita.
0: Tadi Giona, Respati, semua orang NTT semua ya.
1: Iya.
0: Dari Sabang sampai Merauke aja lah semua dari Sengkota.
1: Baik.
0: RRI ini kan sudah sampai ke Merauke juga sana ya. Jadi semua-semualah. Dari A sampai Z, semuanya kita, yuk, mana yang mendengarkan suara kita berdua, mari kita berdoa sama-sama, Indonesia khususnya mendapat keamanan dan kesejahteraan dahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan peringatan kita dengarkan ya, satu mar lagu ya. Sekaligus menutup siaran kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tapi tetap bersama kami, karena siaran kami akan tetap berlangsung hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang memang di luar Kepri atau di luar Provinsi Kepulauan Riau, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital. Anda bisa login, kemudian pilih klik radio, klik Pro 1. Nanti tinggal scroll ya, scroll ke bawah, cari RRI Pro 1 Tanjung Pinang ya. Sebagai persembahan lagu terakhir kita dari Celine Dion ya, dengan judul The Power of Love. Saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam hari ini di Ruang Rindu. Semoga di lain kesempatan di acara yang sama kita dapat berjumpa kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapi. Sebelum mati, didapat juga sapi.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Mama! Mama!
1: Kenapa, Cil?
0: Yang satu HP-in Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, malam ini kita berbicara tentang seseorang yang mungkin bukan sekadar hadir dalam kehidupan kita, tetapi sudah menjadi bagian dari hati. Seseorang yang kehadirannya membuat hari-hari terasa lebih indah, yang namanya selalu memiliki tempat tersendiri di dalam doa, dan yang meski jauh di mata, tetap dekat di hati. Karena terkadang, belahan jiwa itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan siapa yang membuat kita merasa cukup, merasa diterima, dan merasa pulang ketika bersamanya. Ada orang yang datang hanya untuk singgah, tetapi ada juga yang hadir dalam kehidupan kita, kemudian membuat kita ingin berjalan bersamanya sampai nanti tanpa ada rasa jenuh sekalipun. Nah, suasana malam ini akan semakin hangat ditemani sebuah lagu dari Bregi dengan judul Belahan Jiwa. Buat Anda yang sedang merindukan seseorang, sedang jatuh cinta, atau diam-diam menyimpan nama seseorang di dalam hati, semoga lagu ini bisa mewakili perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tetap di sini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, kita dengarkan lagu dari Bregi dengan tajuk Belahan Jiwa.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar. Pernah nggak sih kita tiba-tiba teringat seseorang yang sudah lama nggak hadir dalam kehidupan kita? Mungkin seseorang dari masa lalu, teman lama atau bahkan seseorang yang pernah begitu dekat di hati. Waktu boleh saja berjalan, keadaan bisa saja berubah, tetapi kenangan ingatan kita kadang memiliki caranya sendiri untuk kembali. Ada hal-hal yang mungkin sudah kita lupakan, tetapi ada juga yang sebenarnya masih tersimpan jauh di dalam hati. Bukan berarti kita belum bisa melangkah, melainkan ada kenangan yang memang pernah begitu berarti dalam perjalanan hidup kita. Nah, malam ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yang memiliki nuansa nostalgia, tapi sudah di-remake ya. Yaitu sebuah tajuk yang dipopulerkan oleh Iwan Fals, yang terlupakan. Tapi kali ini Iwan Fals featuring dengan Ariel Noah. Perpaduan suara dan karakter dua musisi ini membawa kita kembali pada kenangan tentang sesuatu yang mungkin pernah terlewatkan tetapi masih menyisakan rasa yang terlupakan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami hingga di jelang penutup siaran kami di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kami mengakhiri kebersamaan kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kita akan dengarkan bersama renungan malam dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Firman Dadi membacakan surah Al-Maidah ayat 27 sampai 29. Kami awali untuk menyampaikan renungan malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, berdamai dengan hati, mengalahkan ego, serta membunuh segala macam rasa buruk yang timbul memang memerlukan latihan. Jika kita rajin berlatih untuk tetap berdamai dengan hati, maka selamanya kebahagiaan itu akan kita miliki. Jiwa yang tenang akan memancarkan cahaya cinta, melenyapkan kedengkian, amarah dan sakit hati. Saat itulah kita bisa menatap hidup sebagai sesuatu yang ringan, mudah, dan indah. Tidak ada beban, tanpa keluhan, dan semuanya berjalan sebagaimana seharusnya, seperti yang telah Tuhan gariskan dalam kehidupan manusia. Pendengar, dalam kondisi seperti itu, ketika ada konflik, pertengkaran, kebijaksanaan diri untuk menyikapinya. Dan terkadang kita membuat kebijakan yang tidak bijak, yang seakan-akan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Kejadian besar bahkan kejadian kecil pun seringkali membuat hati menjadi tidak nyaman. Untuk itu pendengar, berdamai dengan hati, memaafkan diri kita sendiri, dan memaafkan orang lain yang barangkali menyakiti kita, itu akan membuat kita merasa tentram dan tenang. Ada ketenangan di saat kita akan beristirahat. Ada ketenangan di saat kita berbaring, menyegarkan tubuh kita.

0: agar segar dan bugar di esok nanti. Dan semoga saja bagi Anda yang saat ini sedang menuju ke tempat peraduannya untuk beristirahat, untuk menanti pagi, semoga semua proses tersebut bernilai ibadah untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang hari ini tanggal 16 Oktober tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program satu di hari ini, hari Jumat 16 Oktober tahun 2026. Saya Erita Fitra Insani kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang pagi. Di suasana sedikit sejuk ya, dan juga tapi masih berkabut. Dan buat Anda pendengar yang sudah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas di pagi hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan. Dan saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi, hiburan dan juga lagu-lagu pilihan, serta nanti ada beberapa dialog Tanjung Pinang dan ada Halo RRI yang menyapa Anda di pagi hari ini. Dan tetap jaga kesehatan Anda dengan jarak pandang yang terkadang masih terbatas di beberapa titik lokasi. Untuk tetap berhati-hati, gunakan masker saat Anda beraktivitas di luar rumah. Dan pendengar, kita awali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Nurlisan, yang akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16, di mana nanti akan kita relay dari RRI Bukit Tinggi. Ada rekan kami Mutia Utami yang akan memandu dialog Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini dengan topik syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya, bersama dengan Rinaldi Saputra yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Penampungan.

0: Hari ini kita akan membahas topik syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Sudah hadir bersama kami di studio ada Ustadz Rinaldi Saputra MH. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz, gimana kabarnya hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah baik. Ibu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih ya. Seger banget ya Jumat ini. Mudah-mudahan jadi Jumat yang berkah untuk kita semua.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Nah, tentunya pendengar hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah kita atau hati kita ini berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun kita lupa membawa jiwa kita pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup, mari kita bersama-sama tundukkan hati, kita luaskan samudra ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man salaka sabilahum wa nahja nahjahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita salah satu rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah kasih kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana nikmat tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada Jumat yang berkah ini adalah syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keimanan kita adalah mempercayai rasul-rasul sebelum kita. Dan salah satu juga keimanan kita adalah mempercayai adanya kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keimanan yang mesti kita yakini dan tidak boleh kita ragu sedikit pun. Dalam hal ini, dalam bahasa, secara bahasa syariat itu adalah khitabullah, titah Allah. Kalau bahasa sederhana kita adalah aturan-aturan Allah yang Allah terapkan, yang Allah berikan kepada manusia. Tentunya sebelum kita ada, sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada umat-umat terdahulu yang pernah hidup sebelum kita, yang pernah hidup jauh sebelum kita. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam bersama anak dan keturunannya sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Seluruh nabi dan rasul mereka, para nabi dan para rasul itu mempunyai syariat-syariat sendiri. Mempunyai ajaran-ajaran sendiri yang hanya khusus untuk umatnya saja, untuk kaumnya saja. Namun berbeda ketika syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya khusus kepada orang Arab saja, tetapi ditunjukkan kepada seluruh lapisan manusia. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ilmu fikih yang disebut kajian usul fikih, itu ada namanya syar'un man qablana, syariat-syariat orang-orang terdahulu. Kalau kajian usul fikih tentu ini akan panjang diuraikan, namun kita akan kaji secara dakwahnya saja. Kalau kita bandingkan ajaran-ajaran terdahulu, umat-umat terdahulu dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sangat jauh ringan, sangat jauh mudah, dan tidak menyulitkan kita selaku umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri bagaimana syariat di agama kita, di agama yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu adamul haraj. Jadi syariat Nabi Muhammad ini, ajaran Nabi Muhammad, adamul haraj, tidak sulit, tidak menyusahkan. Nah, ini berbeda dengan syariat-syariat sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Kita contohkan saja seperti syariat di Nabi Musa alaihi salam. Itu kalau terkena najis, salah satu pakaiannya itu malahan pakaiannya yang harus dirobek atau yang digunting. Nah, coba kita di syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kena kotoran atau najis, cukup dibersihkan, cukup sampai hilang bau dan bekasnya. Itu sudah cukup menjadi suci. Begitu juga kalau kita lihat cara bertaubatnya syariat Nabi Musa alaihi salam. Itu syariat Nabi Musa alaihi salam yang termaktub, tercantum dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqtulu anfusakum. Syariat Nabi Musa adalah ketika orang berbuat salah, berbuat dosa besar, hukumannya adalah faqtulu anfusakum. Itu dibunuh. Meskipun para ulama ada mengatakan cara membunuh itu, ada yang membunuh diri sendiri, ada yang saling membunuh, atau ada orang yang tidak berdosa membunuh kepada orang yang berdosa. Nah, syariat kita luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, cukup dengan istighfar, dosa-dosa besar aja bisa Allah ampuni selagi kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti syariat Nabi Muhammad jauh lebih ringan, adamul haraj, tidak ada keberatan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, taqlilut takalif, sedikit beban. Nah, inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit beban. Kita ketahui yang masyhur ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima salat, itu ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam ketika Mi'raj, diminta dari 50 menjadi 5 kali waktu dalam sehari semalam sholatnya. Artinya nampak kita bahwasanya ajaran-ajaran terdahulu itu lebih berat daripada ajaran-ajaran kita. Yang ketiga itu adalah tadriju fitasyri'. Ternyata syariat Nabi Muhammad ini berangsur-angsur dalam penerapan hukumnya. Artinya apa? Luar biasa. Ketika suatu umat, ketika itu bangsa Arab Quraisy itu terbiasa dengan yang namanya syarbul khamar, meminum khamar. Dan itu halnya sama seperti kita, kayak minum kopi, minum teh di pagi hari, udah menjadi minuman pokok sehari-hari. Namun ketika pengharaman khamar tersebut, ternyata Allah tidak langsung mengharamkannya, langsung mentidakbolehkannya. Dan ini punya makna yang luar biasa. Andaikan dilarang langsung yang hobi kita itu, mungkin kita akan meronta, mungkin akan kita melawan. Tetapi di sini ada tiga cara Allah dalam mengangsur-angsur dalam penerapan hukum khamar tersebut. Pertama, yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Ternyata Allah ingin menggambarkan, ternyata dalam khamar itu, yang minuman memabukkan itu, ternyata ada manfaat dan ada juga mudaratnya. Tapi kata Allah, justru mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Nah, ini dulu gambaran pemahaman yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Disuruhnya kita berpikir mana yang lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Terus yang kedua, Allah langsung juga mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat sedangkan dalam keadaan sukara, mabuk. Nah, luar biasa, berarti kalau mau sholat tidak boleh mabuk, kalau mau sholat tidak boleh minum. Artinya sudah dibatasi. Yang dulu-dulunya, yang awal-awalnya setiap hari, nah sekarang Allah batasi. Mau sholat tidak boleh mabuk, mau sholat tidak boleh minum. Kenapa? Nanti kacau balau dalam bacaan sholat. Nah, baru yang ketiga, Allah langsung mengharamkan bahwasanya khamar itu, yang membabuk itu adalah rijsun, najis, dan salah satu menjadi perbuatan syaitan la'natullah. Jadi hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luar biasa ajaran kita. Kalau kita andaikan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita enggak kuat berwudu dengan air karena ada satu asbab, karena ada satu alasan syariah yang tidak bisa dikesampingkan, kita boleh menggunakan dengan debu atau tayamum. Begitu juga kalau tentang masalah sholat, kalau kita dalam perjalanan Allah kasih juga keringanan, ada yang namanya dengan qasar atau ada yang namanya dengan jamak. Begitu juga ketika puasa yang telah wajib Allah berikan kepada kita, puasa Ramadan, ketika kita dalam keadaan sakit pun boleh mengqadanya di luar puasa Ramadan. Begitu juga ketika kita dalam perjalanan, boleh juga kita mengqada puasa tersebut di luar Ramadan. Artinya kita tidak berpuasa di Ramadan itu. Dan ketika kita lihat juga keseharian kita, seperti sholat, kalau tidak sanggup untuk mendirikan sholat dalam keadaan berdiri, ada keringanan juga di sana, boleh dalam keadaan duduk. Andaikan dalam keadaan duduk itu sulit bagi kita, bisa juga kita dalam keadaan berbaring dan seterusnya. Nah, yang bisa kita ambil sebenarnya dari hikmah ini adalah syariat ajaran kita ini mudah. Namun kenapa kok banyak di antara kita yang masih belum melaksanakan syariat-syariat atau hukum-hukum Allah yang telah Allah garis bawahi tersebut. Nah, inilah baliknya lah kepada ketaatan kita. Sebenarnya ketaatan kita, tidak ada dalam agama kita ini adalah haraj, yang susah. Bahkan Allah sendiri mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sendiri menyampaikan kepada kita, Allah inginkan kalian umat manusia yusra, kemudahan, dan Allah tidak ingin umat manusia dalam kesulitan. Oleh karena itu adalah, ini balik lagi kepada ketaatan kita, patuh enggak kita, taat enggak kita dalam menjalankan syariat yang penuh kemudahan, yang penuh keringanan, tentunya menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam dan manusia. Terima kasih.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Ini sebuah untaian hikmah yang begitu menyentuh hati. Sudah kita simak bersama ya, pendengar dan juga pemirsa. Benar apa yang disampaikan oleh Ustadz ya, bahwa perubahan nyata selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten ya Ustadz ya.
2: Iya.
0: Dan diniatkan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kini giliran Anda pendengar dan pemirsa, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, boleh Anda hubungi kami ya di 0811-669-9720. Kita langsung terima ini dulu Ustadz ya.
2: Boleh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica di Batipu.
0: Dari Ica.
3: Ica di Batipu.
0: Oh Ica di Batipu. Oke baik, Uni Ica silakan Uni langsung ke Ustadz Rinaldi.
3: Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya Pak Ustadz.
2: Iya silakan.
3: Karena panik, teman saya dia mabuk Pak Ustadz.
0: Mabuk?
3: Terus, iya mabuk karena ada masalah. Terus dia nggak bertobat dulu Pak Ustadz. Habis dia udah sadar, terus dia ingat Allah. Tapi dia nggak sholat tobat. Apakah dosanya diampuni sama Allah Pak Ustadz? Yang kedua, apakah kalau kita sholatnya sering bolong-bolong, apa bisa dikode, Pak Ustaz? Makasih banyak ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada masalah jadi mabuk gitu Ustaz ya. Solusinya ya. Nah, silakan Ustaz.
2: Baik, ini ada dua permasalahan tadi. Yang pertama adalah sebenarnya hukum mabuk itu masuk ke ranah pidana Islam. Pidana Islam.
0: Okay.
2: Jadi dalam Islam ini ada beberapa jinayah. Salah satunya itu adalah syarbul khamar. Syarbul khamar itu adalah mabuk tadi. Baik, pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat mabuk. Kalau dulu itu dari anggur yang difermentasikan sehingga dari anggur dulu. Nah sekarang tentu berbeda ya. Ada sejenis narkoba dan lain sebagainya.
0: Oh, zat adiktif gitu
2: zat adiktif, ya. Nah balik lagi tadi karena ini adalah jinayah. Nah jinayah itu ada aturan atau hukumnya. Nah, dalam agama Islam itu orang yang meminum khamar itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicambuk, kalau tidak salah itu cambukannya lebih kurang 80 kali dicambuk gitu. Orang yang ini karena dia masuk ke jinayah. Mohon maaf, 40 kali tidak salah, 40 kali. Mohon maaf, 40. Itu ada cambukannya. Sama yang kayak berzina, itu kan jinayah juga. Kalau yang berzina itu adalah yang belum nikah, nah dia dicambuk 100 kali. Kalau yang udah menikah, dia dirajam namanya.
0: Dirajam. Berarti lebih parah lagi itu.
2: Parah lagi ya, dirajam itu adalah meletakkan badannya di tanah, hanya tinggal kepala lalu dilempar. Nah gini, itu kalau konsep secara hukum Islamnya. Namun jinayah tersebut itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena jinayah hukum pidana Islam itu salah satu bisa berlaku hukuman itu ialah dengan satu syarat yang mutlak, harus negaranya adalah negara yang mengamalkan atau negara hukum negaranya itu negara Islam
0: berdasarkan hukum Islam.
2: Hukum Islam. Itu seperti kayak Arab Saudi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita di Indonesia? Ya tentu tidak bisa kita terapkan. Jangan nanti orang berzina langsung kita lempar batu.
0: Itu
2: tidak bisa.
0: Karena ya kita tidak menganut hukum Islam nih, gitu. Untuk karena bukan pidana Islam
2: bukan
0: di
2: pidana
0: negara
2: Islam,
0: kita.
2: Negara kita.
0: Oke, baik.
2: Jadi yang masalah gimana? Tadi
0: sah nggak itu Ustaz?
2: Yang masalah sholat ya kita selagi tidak melakukan kesyirikan.

0: dan berjanji tidak akan
1: mengulanginya lagi. Oke, yang kedua Ustaz. Oh, yang
0: kedua nih.
1: Mengkode salat.
0: Mengkode salat. Nah, ini luar biasa nih, beda juga nih topiknya ya, tapi tidak masalah.
1: Out of topic dikit ya.
0: Iya.
1: Gimana Ustaz?
0: Kalau qada salat, di sini ada perbedaan ulama, para ulama. Ada yang mengatakan wajib gitu kan. Kenapa wajib mengqada salat?
1: Iya.
0: Sedangkan orang yang ketiduran saja, kan gitu kan, kapan dia kan ketiduran itu kan tidak sengaja,
1: tidak
0: kan?
1: Disengaja. Ya,
0: namanya ketiduran kan,
1: betul betul.
0: Dia mesti sholat ketika dia
1: bangun.
0: Ini ada hadis nabinya. Begitu juga orang yang lupa, lupa nih sudah masuk waktunya, rupanya belum juga sholat. Kapan dia sholat ketika dia ingat. Ini salah satu alasan ulama kenapa kalau kita tinggalkan sholat itu wajib diqada, qada itu diganti, diganti di hari yang lain di waktu yang sama, kan gitu. Tapi kenapa ulama seperti itu? Karena mengatakan sengaja saja mesti
1: diqada
0: gitu, apalagi
1: tidak disengaja.
0: Tidak disengaja kan?
1: Iya betul. Okay.
0: Jadi yang tidak tadi tidak sengaja kan ketiduran tadi wajib apalagi sengaja gitu kan.
1: Oke. Baik ya. Oke, untuk Unika di Batipuah sudah jelas ya. Kita terima satu yang terakhir ya Ustaz ya.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, dengan siapa ini?
2: Dengan Ocu Amin di Pekanbaru.
1: Ocu Amin. Oke, silakan Ocu Amin, singkat tepat padat Ocu.
2: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Ustaz, saya mau nanya gini, bagaimana hukumnya orang yang mabuk itu kan sudah melupakan segalanya, orang asik, ya kan? Orang kalau sudah minum khamar itu kan asik dengan perbuatannya sendiri.
1: Iya, baik, langsung ke
2: pertanyaan. Bagaimana orang yang asik dengan pekerjaannya Ustaz, sampai meninggalkan sholat?
1: Oke, siap. Oh iya, langsung terputus. Bagaimana kalau orang yang asik dengan pekerjaannya tapi meninggalkan sholat? Nah, iya. Waktu kita terbatas ya, sampai jam 6 aja. Okay. Silakan Ustaz.
0: Jadi itu kan udah termasuk kepada melalaikan sholat artinya itu ya. Dunia hanyalah sementara.
1: Yeah. Nah,
0: kita bekerja itu paling lama itu sampai 5 jam dan seterusnya. Tapi kalau sholat kan gak sampai 5 jam.
1: Betul.
0: Tidak, sholat itu gak sampai berjam-jam. Paling lama itu paling tidak
1: 10 menit ya Ustaz.
0: Islam mengajarkan kita tidak boleh meninggalkan dunia. Gak boleh meninggalkan dunia karena kita hidup di dunia.
1: Iya.
0: Islam mengajarkan kita boleh. Kita boleh kaya, kita boleh mencari dunia. Tapi ingat, dunia yang kita cari kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Betul.
0: Bagaimana kita ingin bangun masjid dan seterusnya, kalau nggak ada uang gimana cara bangun masjidnya? Bagaimana juga kita ingin membuat aturan, misalkan anak-anak tidak boleh, anak-anak SD nggak boleh merokok, itu kan yang membuat aturan kan pejabat tanda tangan. Nah, kalau kita tinggalkan dunia, nanti orang-orang yang tidak tahu agama lah yang akan menguasainya. Jadi prinsipnya kita tidak boleh tinggal dunia, kita ambil, kita genggam dunia, lalu dunia itu kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Oke, untuk bekal kita nanti ya di kehidupan yang abadi gitu Ustaz ya. Oke, baik Ustaz. Nah, jelang akhir dari kebersamaan kita hari ini, Ustaz, apa nih kesimpulan dari topik kita hari ini yang patut diketahui oleh para pendengar dan pemirsa kita? Silakan Ustaz.
0: Jadi hadirin, bahwasanya syariat Nabi Muhammad ini sangatlah ringan, sangatlah mudah. Tinggal kitanya aja lagi dalam ketaatan kita, patuh dah, taat enggak kita kepada Allah dan Rasul. Ingat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, tapi kita tidak boleh juga meninggalkan dunia. Kita genggam dunia demi untuk akhirat kita. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Oke, tentunya pendengar, waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita di pagi ini ya. Dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa syariat Islam itu adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya, Ustaz ya. Membawa kemudahan dan rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada

0: Ustadz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang atas bimbingan ilmunya, serta kepada Anda pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi yang sudah setia menemani kami ya. Dan untuk menelpon kita juga mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Saya Muti Utami beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Segenap salah dan hilaf mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik Ustaz, terima kasih juga untuk waktunya. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang Ustaz bagikan hari ini kepada kita semua itu bisa menjadi amal jariah.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk hari ini di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di sini, masih di program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Warta Berita Daerah. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, pemerintah kota Tanjung Pinang mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi pada hari otonom ke-25. Sebatang pohon tumbang akibat pelapukan usia hingga melumpuhkan akses jalan. Inilah otoritas lengkapnya untuk edisi hari ini Jumat 16 Oktober tahun 2026 bersama saya Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, memasuki usia 25 tahun sebagai kota otonom, pemerintah kota Tanjung Pinang mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
1: Kota Otonom Tanjung Pinang genap berusia 25 tahun sejak ditetapkan secara resmi pada 17 Oktober 2021. Perayaan kali ini mengusung tema Berbenah Bersama, Berkarya Nyata, Maju Sejahtera sebagai refleksi semangat seluruh komponen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi, membangun kota yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menyampaikan bahwa momentum HUT Kota Otonom Tanjung Pinang ini bukan sekedar seremonial, melainkan ajakan untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap perjalanan pembangunan kota selama seperempat abad. Usia 25 tahun adalah fase kedewasaan bagi sebuah daerah otonom. Pemerintah bersama masyarakat harus terus berbenah agar setiap kebijakan dan program benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga. Zul Hidayat menekankan pemerintah kota saat ini tengah fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM dan pariwisata, serta penataan infrastruktur kota yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antar instansi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar Tanjung Pinang yang sejahtera dan inklusif.
2: Sama-sama memeriahkan, karena ini kita anggap pesta rakyat. Jadi ini bukan pestanya Pemko, ya kita bersyukur dan kita berharap akan lebih solidaritas kita, keamanan, ketertiban kita, bahu-membahu supaya kita bisa bangun Tanjung Pinang, kampung kita ini sama-sama.
1: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dan seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga stabilitas, kebersihan, dan ketertiban kota. Ia berharap dengan kerja keras, kolaborasi, dan semangat gotong royong, Tanjung Pinang akan terus tumbuh menjadi kota yang maju, indah, dan sejahtera. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita ikuti wawancara reporter Garda Ramadan bersama dengan akademisi Sipor Raja Haji Tanjung Pinang, Desrian Effendi, terkait dengan evaluasi 25 tahun otonom kota Tanjung Pinang, serta dampaknya terhadap pembangunan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Selamat pagi, Pak. Mau tanya terkait bagaimana, Pak, melihat perjalanan 25 tahun otonom kota Tanjung Pinang nih, Pak, dalam menjalankan pemerintahannya terus pembangunan daerahnya nih, Pak.
4: Nah, kalau kita anggap bahwa 25 tahun itu kan sebagai orang apa anak itu kan sudah mulai dewasa ya, Pak.
3: Iya.
4: Maka sudah seharusnya pemerintah itu dari sisi otonom itu kan dia bisa mengurus dirinya sendiri nih. Karena sudah dewasa itu berarti dia lebih apa ya, lebih mandiri harusnya. Tapi yang terjadi sekarang kan pemerintah kita bahkan di banyak daerah juga belum mandiri, masih tergantung dengan pemerintah pusat. Jadi pendapatan asli daerah kita juga masih tergolong kecil, maka ya belum mandiri sebagaimana kita inginkan gitu kan. Kemudian ada langkah-langkah yang sudah diambil oleh wali kota dengan luas wilayah Tanjung Pinang yang tak begitu besar, maka ada penggabungan beberapa OPD itu sehingga tidak ada birokrasi yang gemuk itu. Jadi lebih mudah, lebih gesit gitu diharapkan kan. Dan juga terjadi penghematan harusnya dengan berkurangnya birokrasi itu. Itu yang harapan yang kita lihat bahwa ya semakin mandiri bisa menggali PAD yang lebih besar lagi. Terus kita lihat dari sisi ekonomi juga Kota Tanjung Pinang ini tergantung dengan APBD. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begitu APBD itu nyendat, maka situasi ekonomi Tanjung Pinang itu langsung sepi, Mas. Yeah. Saya bisa lihat kan. Tanjung Pinang ini sebenarnya ditumpang oleh organisasi-organisasi pemerintah, instansi pemerintah. Misalnya ibu kota provinsi otomatis pusat pemerintahnya ada di Tanjung Pinang kan? Sehingga banyak pegawai-pegawai yang penghasilannya akan dibelanjakan di Tanjung Pinang. Kemudian markas-markas TNI juga ada di Tanjung Pinang. Nah, itulah yang beberapa hal yang mau menguatkan ekonomi di Tanjung Pinang. Jadi sangat tergantung betul ekonomi Tanjung Pinang ini dengan pemerintah, di sektor pemerintah. Tapi di sektor swastanya masih agak kurang, masih kecil gitu kan. Yang kita harapkan adalah bagaimana kota Tanjung Pinang juga bisa menggali atau mengundang investor asing kan untuk datang ke Tanjung Pinang, sehingga ekonomi Tanjung Pinang itu lebih hidup gitu, nggak seperti sekarang nih. Sekarang ini kan ya semuanya dari sektor pemerintah, Mas.
3: Iya. Yeah.
4: Kita lihat itu harapan-harapan kita di hari otonom ini.
3: Kalau dari evaluasinya Pak terhadap kebijakan pemerintah ini, apa sih Pak yang harus ditingkatkan lagi Pak untuk dari pemerintahnya ini Pak?
4: Pertama memang kita lihat dengan situasi sekarang ini kebutuhan dasar ya. Selama ini kita menganggap bahwa kebutuhan dasar itu hanya pendidikan dan kesehatan. Kita lupa bahwa ada kebutuhan air. Kita lihat Tanjung Pinang tak hujan satu bulan, wah sudah macam musibah kita kan. Orang beli air gitu kan.
3: Yeah.
4: Kemudian yang kedua pangan, Mas. Kita pangan kita tuh masih tergantung dengan daerah-daerah lain. Maka kalau di daerah lain terjadi bencana, maka pangan di tempat kita naik, Mas. Gitu. Yeah. Jadi kita harus juga mandiri air tuh sebenarnya. Air, pangan gitu kan. Kita harus punya lahan-lahan pertanian yang banyak sehingga kita tidak begitu tergantung dengan pangan-pangan dari luar ya. Maksudnya pangan-pangan dari luar. Kemudian yang ketiga, kemarin baru terjadi itu blackout. Bahkan kita jadi macam survivor mode itu ya. Mempertahankan diri gitu. Nah, rupanya kebutuhan dasar kita yang seterusnya adalah energi rupanya. Begitu listrik padam, wah itu karang kabut semua kita, Mas. Nah, makanya kemarin ada juga saya baca di media sosial bahwa betul bahwa kita mengambil listrik dari Batam itu sebenarnya hanya sifat sementara. Sementara kita juga harus punya sumber listrik sendiri. Bahkan mungkin nanti ke depan memanfaatkan sumber listrik terbarukan gitu. Nah, sehingga tidak tergantung betul kita dengan Batam. Itu mungkin Mas yang harus kita di Tanjung Pinang ini. Air, pangan, dan energi ya.
3: Pak terakhir Pak, harapannya Pak dari Bapak sendiri terhadap arah pembangunan kota Tanjung Pinang ini untuk tahun-tahun ke depannya itu apa Pak?
4: Ya, Tanjung Pinang ini kan kecil sebenarnya. Masyarakatnya juga saya lihat tergolong pendidikannya juga lumayan tinggi. Banyak kampus-kampus gitu kan Tanjung Pinang. Sehingga taraf hidup masyarakatnya juga semakin baik gitu mudah-mudahan. Kemudian tinggal bagaimana pemerintah memfokuskan Tanjung Pinang ini mau dijadikan apa. Seandainya ingin dijadikan kota wisata, kembangkanlah. Jadi satu arah gitu kan semuanya. Jalan ke situ atau Tanjung Pinang ini dijadikan sebagai kota industri, tapi tak mungkin kita talain Batam kan, udah ada Batam, maka kita fokus, kita cari lini, satu lini yang pas, apa kira-kira yang harus kita kembangkan di Tanjung Pinang gitu. Kalau saya sih lebih baik memang betul kita sama-sama jadikan Tanjung Pinang ini sebagai kota wisata yang berbudaya gitu, seperti visinya wali kota gitu kan. Nah, maka kita benahi semua hal yang masih kurang, kita lanjutkan semua hal yang sudah baik gitu kan. Itu yang saya harapkan mungkin Mas.
3: Oke, terima kasih Pak Desrian atas wawancaranya pada pagi hari ini.
4: Ya Mas, terima kasih banyak.
0: Selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan hari jadi otonom ke-25 Kota Tanjung Pinang.
5: Saya Firman Edi, sebagai anak muda, pastinya kami berharap Tanjung Pinang Sejahtera akan terwujud jika lapangan kerja tercipta luas. Dan kami berharap pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, ketersediaan listrik tanpa gangguan akan segera terwujud. Jika kota nyaman dan SDM-nya berdaya saing, menurut saya kami tidak perlu keluar daerah untuk bisa maju.
6: Nama saya Andre. Menurut saya Kota Tanjung Pinang sudah mengalami banyak perubahan positif, terutama di infrastruktur publik yang semakin membaik dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin mudah. Saya juga berharap Tanjung Pinang tidak hanya maju dari segi fisik, tetapi juga terus memperkuat identitasnya sebagai pusat kebudayaan Melayu.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Peristiwa pohon tumbang akibat pelapukan usia melumpuhkan sebagian akses jalan dan mengenai kabel listrik hingga jaringan telekomunikasi di Kota Tanjung Pinang.
7: Sebatang pohon tumbang di jalan di Penogoro, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, tepatnya di belakang gedung daerah Kamis kemarin. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tersebut diduga disebabkan kondisi batang pohon yang telah mengalami pelapukan akibat usia. Koordinator lapangan BPBD Kota Tanjung Pinang, Jarod Edratno, mengatakan informasi pohon tumbang diterima pihaknya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan penanganan dan mengevakuasi batang pohon yang mengganggu akses jalan. Dalam penanganan tersebut, BPBD Kota Tanjung Pinang menurunkan 8 personel. Penanganan juga melibatkan Polsek Tanjung Pinang Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Tanjung Pinang, dan Provinsi Kepri, serta DLH Tanjung Pinang. Menurutnya, Dinas PU turut membantu proses pemotongan batang pohon dengan menggunakan peralatan pendukung. Petugas gabungan melakukan evakuasi hingga akses jalan kembali terbuka, dan material pohon dapat dipinggirkan untuk selanjutnya dibersihkan dan diangkut oleh DLH Tanjung Pinang.
8: Tahan aja patah. Dahan patah. Kami dapat informasi itu sekitar jam satuan lah gitu, jam satuan. Tinggal pembersihan aja, tinggal pembersihan. Jalan ruas jalan sudah terbuka semua. Kabel sudah kami pinggirkan.
7: Akibat kejadian tersebut, batang dan dahan pohon dilaporkan mengenai sejumlah kabel, diantaranya kabel telekomunikasi, kabel wifi, serta sebagian kabel listrik. Namun, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Jarod mengimbau agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika melintasi kawasan yang memiliki pohon-pohon besar. Ia juga meminta pihak terkait memperhatikan kondisi pohon yang sudah tua dan lapuk karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Proses evakuasi pohon tumbang tersebut selesai pada pukul 15.32 waktu ini. Barat. Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap potensi pohon tumbang, khususnya pada pohon yang terlihat rapuh atau mengalami pelapukan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandua Kenyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masalah antrian BBM jenis solar bersubsidi di Tanjung Pinang hingga kini belum berujung. Para sopir lori mengeluh karena keterbatasan kuota harian dan minimnya pasokan di lapangan.
9: Antrian panjang solar bersubsidi masih terus terjadi bagi para sopir lori di Kota Tanjung Pinang. Selain kota yang dinilai minim, terbatasnya pasokan harian membuat solar cepat habis hingga memicu keluhan warga. Keluhan antrian solar disampaikan langsung oleh salah seorang sopir lori, Gareng. Ia menilai jatah maksimal 60 liter per hari sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional pengangkutan barang. Selain kota yang kurang, para sopir kerap kali kehabisan stok meski sudah mengantri sejak pagi hari, sehingga waktu kerja terbuang sia-sia.
10: Ini kalau seharian bawa ke Uban, bawa ke Brakit, habis lah. Nggak cukup ini, 60 bilang sama pemerintah itu. Para 60 mana cukup? Ke Uban, Brakit, nganter barang-barang, nganter semua sembako mana bisa 60, bilang sama dia ya, sama pemerintah itu, biar pemerintah mikir, biar gak duduk di kantor melulu.
9: Menanggapi hal tersebut, pengawas operasional SPBU Batu 8 Atas, Andreas, membeberkan bahwa aturan pembatasan kuota memang sudah ditentukan. Untuk lori roda 6 dibatasi 60 liter per hari, sedangkan kendaraan roda 4 dan mobil pribadi mendapatkan 30 liter. Andreas menambahkan bahwa pasokan solar dari penyalur dibatasi 8 ton per hari untuk tiap SPBU, sehingga stok biasanya sudah habis sekitar jam 2 atau 3 siang. Saat ini penyediaan solar di Tanjung Pinang pun hanya ada di 5 titik SPBU.
11: Total kan cuma 8, Bu. Satu hari kan 8 ton kami kan dapat. Habis, paling jam-jam 2, jam 3 habis. Antri minyak kadang nggak dapat, habis. Kami pun cuma stoknya cuma ada 8 itu aja. Nggak banyak. Tiap SPBU cuma 8 satu hari.
9: Selain kendala kuota yang terbatas, pihak SPBU juga menyoroti maraknya dugaan aksi pelangsir solar. Andreas berharap pemerintah dapat turun tangan menertibkan para pelangsir ini karena pihak SPBU kesulitan membedakannya dari lori biasa. Langkah tegas dari pemerintah sangat diharapkan agar penyaluran solar bersubsidi dapat lebih tepat sasaran. Kontributor Encik Raninda, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 16 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Provinsi Kepulauan Riau dihentikan sementara.
12: Jadi sementara juga stop dulu sebelum daripada ada masalah berkelanjutan. Ini program yang sangat bagus atas cita Bapak Presiden Prabowo. Kalau kita tidak jaga, tidak monitor, tidak diawasi, ya pasti kebablasan.
13: Sebanyak 16 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Provinsi Kepulauan Riau disuspend atau dihentikan sementara. Penyebabnya tidak memenuhi persyaratan SLHS, tidak sesuai juklak maupun juknis sesuai arahan BGN Pusat. Ketua Satgas SPPG Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, belasan SPPG yang disuspend berada di sejumlah kabupaten kota yang ada di Kepri. Terdapat 10 SPPG di Kota Batam, 2 di Kota Tanjung Pinang, 2 SPPG di Natuna, dan 1 SPPG di Kabupaten Kepulauan Anambas. Menurut Nyanyang, pentingnya menaati petunjuk teknis seperti memiliki sertifikat layak higienis sanitasi hingga pembuangan limbah. Nyanyang menegaskan, banyak pihak yang memberikan pengawasan terhadap program unggulan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat.
12: Masih 16, masih di suspend ada 16. Tersebar di Batam, Tanjung Pinang, Natuna. SLHS-nya nggak ada, terus juknis-nya di sana tidak mengikuti daripada tahan daripada BGN Pusat. Dan di sana juga ada yang di suspend, dapurnya beroperasi tetapi tidak memberitahukan kepada BGN.
13: Kebijakan suspend tersebut murni diberikan oleh BGN kepada SPPG yang nakal. Nyanyang meminta kepada SPPG di Kepri yang masih beroperasi hingga saat ini untuk terus mengikuti petunjuk teknis dan SOP yang telah ditetapkan oleh BGN. Nantinya belasan SPPG yang disuspend jika ingin beroperasi kembali apabila telah selesai memperbaiki kekurangan yang ada. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harjo Waluyo terpilih secara aklimasi. Maksud kami, terpilih secara aklamasi kembali memimpin Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bintan untuk masa bakti 2026-2029.
14: Pemerintah Kabupaten Bintan menyambut baik konferensi Kabupaten Konferkap 2 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bintan tahun 2026. Dalam Konferkap 2 PWI tersebut dengan agenda memilih Ketua PWI Bintan masa bakti 2026-2029. Bupati Bintan Rubi Kurniawan saat membuka Konferkap 2 PWI Bintan mengatakan kehadiran PWI Bintan sangat membantu kinerja pemerintah daerah. Melalui sejumlah wartawan yang tergabung dalam PWI Bintan untuk memberikan saran dan masukan serta kritikan yang sehat demi kemajuan Kabupaten Bintan.
15: Kritikan yang membangun itu tentu sebagai masukan yang baik untuk pemerintahan Kabupaten Bintan. Nah, PWI benar-benar hadir dalam memberikan gagasan, bahkan memberikan informasi yang cepat, yang akurat kepada masyarakat Kabupaten Bintan.
14: Ketua PWI Kabupaten Bintan terpilih masa bakti 2026-2029 Harjo Waluyo mengungkapkan syukur atas dukungan dari semua pihak untuk kembali menahodai Ketua PWI Bintan hingga 3 tahun mendatang. Diharapkannya kinerja PWI Bintan ke depan semakin baik, khususnya kerjasama dengan para mitra untuk memberikan informasi dan kegiatan sosial bagi kesejahteraan masyarakat.
16: Semoga kami bisa berlangsung dengan aman, lancar, dan menghasilkan yang punya artinya dedikasi untuk memajukan organisasi ini ke depannya. Harapan kami sekali lagi mohon doanya kepada semua pihak agar acara kami sukses dan bisa berjalan lancar sampai selesai.
14: Sementara itu, Konferkap 2 PWI Bintan berlangsung di Di Mario Restoran di Kampung Bugis, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kamis siang. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mengalami penurunan.
17: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Tanjung Pinang mengalami penurunan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Sri Handono, mengatakan, berdasarkan data yang didapat pihaknya dari Fasilitas Kesehatan Kota Tanjung Pinang seperti Puskesmas, menunjukkan penurunan angka kasus ISPA. Padahal kondisi Tanjung Pinang kabut asapnya cukup tinggi. Dikatakannya banyak faktor yang menunjukkan penurunan angka kasus ISPA di Kota Tanjung Pinang. Mulai dari pengurangan pengurangan aktivitas di luar ruangan. Bahkan pemerintah juga telah meliburkan anak-anak sekolah untuk mengurangi dampak kabut asap bagi kesehatan.
18: Data kita sampai dengan minggu ke-40 ini, justru 3 minggu terakhir itu kita justru mengalami penurunan kasus ISPA. Padahal pada saat ini adalah kondisi Kota Tanjung Pinang kabut asapnya sangat tinggi. Nah, saya khawatir ini data yang kita dapat adalah data di puskesmas.
17: Selain itu dikatakan Sri Handono, penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh masyarakat yang ketika sakit tidak berobat ke puskesmas. Masyarakat langsung berobat ke dokter-dokter pribadi dan klinik yang mereka percayai. Data-data tersebut itulah nanti yang akan terus pihaknya gali untuk melihat secara pasti kasus ISPA di Tanjung Pinang. Reporter Fidewati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir pendengar. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kota Tanjung Pinang menyiapkan 12 atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau tahun 2026.
19: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kota Tanjung Pinang menyiapkan 12 atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau 2026. Seluruh atlet saat ini menjalani pemusatan latihan atau training center sebagai bagian dari persiapan menuju ajang tersebut. Ketua PBSI Kota Tanjung Pinang, Syarifah Elvizana, mengatakan pemusatan latihan telah dimulai sejak sepekan lalu dan akan berlangsung hingga 30 Oktober mendatang. Sebanyak 12 atlet yang akan dipersiapkan berasal dari kategori usia dini, putra, putri, serta taruna putra-putri. Selama pemusatan latihan, para atlet menjalani latihan rutin sebanyak 12 kali di GOR.
20: Badminton itu kita ada 12 atlet. Dari usia yang dipertandingkan itu usia dini pemula putra-putri, kemudian taruna putra-putri.
19: Elvizana menambahkan optimisme tersebut juga didukung kehadiran seorang atlet pemula putri yang saat ini berlatih di klub Pulau Jawa. Atlet tersebut dijadwalkan kembali ke Tanjung Pinang pada 20 Oktober untuk memperkuat kontingen Tanjung Pinang. Ketua PBSI Kota Tanjung Pinang berharap seluruh atlet menjaga kondisi fisik, mental, dan juga disiplin selama menjalani pemusatan latihan. Menurutnya, kesiapan sebelum pertandingan menjadi kunci untuk meraih hasil terbaik pada Porprov Kepulauan Riau 2026. Kontributor RRI Tanjung Pinang, Hasniatur Ramadhani, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi pada Hari Otonom ke-25. Sebatang pohon tumbang akibat pelapukan usia hingga melumpuhkan akses jalan. Mewakili kabar kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Ya, marilah kemari. Ya, lagu ini mantap kita pada pukul 6.33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di pagi hari ini juga kita akan mengupdate nih informasi terkini bersama dengan BMKG Tanjung Pinang untuk mengetahui bagaimana informasi perakhiran cuaca kita di hari ini. Saya ajak Anda mendengar untuk mengikuti informasi perakhiran cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakhiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perakhiran BMKG Tanjung Pinang ada Mas Fadri. Selamat pagi Mas Fadri.
2: Selamat pagi Kak Erita.
0: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah itu yang penting ya.
2: Iya betul Kak.
0: Oke Mas Fadri, kita ingin update untuk perakhiran cuaca di hari ini. Informasinya silakan.
2: Ya baik Erita, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hari untuk wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berawan, sementara untuk wilayah Bintan berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal ataupun tidak merata. Dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 1 hingga 20 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 94%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Berikutnya untuk informasi sebaran kabut asap berdasarkan citra satelit Himawari 9 terindikasi bahwa saat ini wilayah Kepulauan Riau khususnya Pulau Bintan termasuk dalam wilayah yang terindikasi menerima kiriman kabut asap dari wilayah Kalimantan serta Sumatera. Kemudian untuk kualitas udara pada hari ini, update jam 5 pagi tadi, senilai 124,1 mikrogram per meter kubik atau dalam kategori tidak sehat. Sementara untuk kondisi titik hotspot di Pulau Bintan, pada hari ini tidak terdeteksi satupun titik hotspot di Pulau Bintan atau berjumlah 0. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang serta dapat disertai petir dan angin kencang pada siang hari. Kemudian agar dapat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Fadri. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama Kak, selamat pagi.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Baik pendengar di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830, kami undang dan kami sapa Anda yang ingin bergabung bersama saya di informasi publik di pagi hari ini bersama saya Erita Vita Insani. Saya sapa dulu yang sudah bergabung di 27100. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, kami silakan dicoba lagi di 27100. Saya sapa yang sudah bergabung di line WhatsApp ini. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
5: Fitra.
4: Siap.
5: Elvira.
4: Erita.
5: Erita Filtra Insani.
4: Siap. Iya. Pak Maman, silakan.
5: Iya, makasih. Artinya, saya melihat di sosial media ini masih juga membicarakan masalah blackout kemarin, gitu kan? Ya kan? Sampai-sampai pun banyak yang berstatement seolah-olah dia berperan pada waktu blackout kemarin, gitu kan? Sebenarnya itu tidak perlu lagi, gitu kan? Karena kalau itu diulang-ulang itu kan nanti sering menimbulkan hal-hal yang perpecahan di antara kita, gitu kan. Seharusnya kita memandang ke depan. Bagaimana ke depan ini pemerintah bisa menyediakan yang namanya kebutuhan listrik secara maksimal khusus untuk Pulau Bintan dan sekitarnya. Bila perlu di Bintan sana itu seperti Kelong, sampai Numbing, sampai Mapur itu nanti kabel bawah laut dari Pulau Bintan, gitu kan. Jadi kita juga jangan terus menerus berharap dari Batam, gitu kan. Karena kan PLN Batam dengan Tanjung Pinang itu kan beda manajemen, walaupun sama-sama PLN, gitu kan. Beda. Jadi kan pasti Batam lebih mementingkan Batam ketimbang kita. Nah, kenapa kita kok hanya merengek ke sana terus, gitu kan. Inilah peran pemerintah. Jadi kita harus menatap ke depan, jangan bicarakan terus itu ke belakang, gitu kan. Itu yang ya, saya sikapi di sosial media. Banyak itu berseliweran. Jadi seolah-olah si A, si B berperan. Padahal pada hari hanya itu kita tahu siapa yang berperan aktif sampai nyala kembali listrik ini. Itu. Kemudian juga menyikapi masalah hari ulang tahun Kota Tanjung Pinang ya kan, yang sudah ke usianya ke 25. Nah, saya sependapat bahwa kita kota ini harus berbenah, karena PAD kota itu tidak ada selain jasa parkir gitu, itu kan jasa juga. Nah, ini parkir ini kan belum diolah secara maksimal oleh pemerintah kita. Kemarin saya pernah berdebat gitu kan, sebenarnya saya tidak ingin berdebat, cuman orang itu ngajak berdebat masalah parkir sebenarnya sudah oke bahasanya seperti itu, tapi saya melihat di lapangan tidak, parkir itu masih terkotak-kotak gitu. Baik. Jadi siapa mengkoordinir satu tempat itu kita tidak tahu. Nah, inilah peran pemerintah langsung. Baik. Bila perlu model e-parkir gitu. Baik. Jadi sistem elektronik, kita bayar per bulan, uangnya jelas masuk ke kas. Jadi tukang parkir tinggal ngatur kendaraan aja, nggak perlu lagi kita bayar. Uangnya jelas itu masuk itu ke kas daerah itu. Baik. Kalau masih manual, saya tidak menjamin 100%. Pasti yang namanya tukang parkir pasti butuh namanya rokok, ya kan, minum. Kita nggak kesampingan itu. Belum lagi tukang catutnya ada. Kita juga tidak bisa menduduk karena tidak ada bukti. Tapi begitulah kenyataannya. Jadi disitulah peran pemerintah dalam hal kota untuk menata parkir menjadi satu kesatuan dari ujung sampai ke ujung kota. Supaya uang itu betul-betul masuk ke kas daerah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Baik pendengar, untuk terkait dengan HUT Otonom Kota Tanjung Pinang ke-25 nanti bisa diopini ya di pukul 7.30. Saya sapa kembali di yang sudah bergabung di lantafon 27100. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa? Siap, Ibunda Permata.
6: Iya. Cuaca masih lagi ya, masih berkabut. Kalau lampu di penyengat udah alhamdulillah udah hidup, dah dua malam ni lah alhamdulillah nyaman lah. Dah dibetulkan kabel-kabel yang mana yang ada gangguan kan. Kabutnya ni Erika, anak-anak ni kadang besok masuk sekolah kan ada grupnya tuh.
4: Yeah.
6: Tapi enggak jadi. Jadi macam mana tahun ini semenjak ganti ini, jadi ya Allah banyak yang sakit. Ini di puskesmas ni banyak yang batuk lah, yang pilek lah, yang tenggorokan perut lah. Jadi kita ni harus jaga kesehatan juga lah Arita ya.
4: Betul.
6: Ini bunda baru minum air hangat tadi ni untuk mencegah kita ni. Kadang bunda tu pakai masker tu kadang-kadang bukan tambah enak, tambah sesak nafas.
4: Baik.
6: Jadi banyak kita duduk aja dekat belakang ni, kita nunggukan cuaca molek. Kita mudah-mudahan cepat hilanglah kabutnya ni. Hujan pun enggak ada sangat.
4: Amin.
6: Kita Cik Rita, makasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Permata di Pulau Penyengat yang sudah menyampaikan informasi ya. Kabut masih nih. Saya sapa kembali di WhatsApp. Halo, selamat pagi.
7: Halo. Assalamualaikum. Pagi. Selamat pagi Bu Elita.
4: Siap, silakan Pak Soni di Sungai Jang.
7: Ya. Masalah banyak masalah barusan ini blackout listrik, kemudian masalah asap dan lain-lain, termasuk tadi Pak Maman bilang masalah PAD. Jadi menurut Undang-Undang Dasar Keuangan dan Keuangan Daerah, PAD itu bersumber dari penerimaan daerah dari sumber daya alam.
4: Halo. Baik, Pak Soni, terputus sepertinya. Silakan dicoba kembali. Ini seperti jaringan kita bermasalah ya. Halo, selamat pagi. Saya sapa kembali yang bergabung. Halo.
8: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erita Fitra Insani, salam sehat, dijumpai berkah ini. Tetap semangat meskipun cuaca kurang bersahabat ya. Kabut ya. Berdirubu nih Mbak Erita ya.
9: Ya.
8: Sampai kapan kita nih asap berdirubu macam ini ya? Karena cuaca mungkin angin tak ada, jadi asap itu tenang saja, tak bergerak ya. Kalau ada angin kencang mungkin agak berpindah halaman ya, asap ini. Semoga saja kita bisa melewati cobaan-cobaan yang kita sedang alami ini Mbak Rita ya. Berkaitan dengan tadi Mbak Rita daerah yang berkaitan dengan antrinya bahan bakar jenis solar Mbak Rita ya. Saya juga pernah mengeluhkan juga masalah antrian bahan bakar jenis solar ini, salah satunya di kilometer 6 ini Mbak Rita. Mereka ngantri di SPBU kilometer 6 sampai ngular sampai ke jalan RE Matanata sampai ke Masjid Tulus Ikhlas sana. Berapa jauh antrian bahan bakar solar? Pertanyaan saya, apakah memang jenis solar ini dipergunakan dengan sesuai ketentuan atau memang ada pelangsir-pelangsir yang menampung gitu, mencari keuntungan? Kan kita nggak tahu. Apa yang disampaikan tadi warta berita yang disampaikan oleh seorang supir yang mengeluhkan antrian solarnya ya, yang bisa mengantar ke Tanjung Uban dan ke Berakit. Itu bisa habis dalam waktu 60 liter. Cuma kan pertanyaan saya kan tidak serta-merta tiap harinya terus lane-nya ke Uban ke Berakit. Tentunya kalau dalam kota kan tidak akan habis kalau 60 liter itu satu hari. Jadi kita kan boleh lihat, umpama katakanlah kita lihat mobil A. Hari ini ngantri, besok lagi ngantri, besok lagi ngantri. Jadi kemana lane yang dia bawa itu sampai begitu satu hari bisa habis solar kan? Tentunya di sebutkan juga kemana lainnya bisa habis 60 liter. Sementara kalau solar ini irit Mbak Rita.
9: Okay.
8: Kita aja pakai mobilnya ke Tanjung Uban paling-paling kalau mama bensin itu sekitar 100 ribu cukup lah. Itu satu hari PP ya. Yang keduanya Mbak Rita berkaitan dengan yang kita selalu sampaikan masalah pohon ya. Ternyata semalam kan ada pohon tumbang, nasib saja tidak ada menimpa masyarakat ya, pengendara. Jadi mungkin dari dinas Perkim Kota Tanjung Pinang untuk dapat mensurvei, meneliti pohon-pohon yang tinggi, hendaknya dipangkas kembali lah. Jadi kalau memang ada peremajaan tanaman pohon, hendaknya harapan saya seperti di Jawa itu pohon asam Mbak Rika, Mbak Rita ya. Karena pohon asam ini sangat tahan dari terpaan angin dan lagi dahannya tahan, batangnya tahan. Jadi dan lagi buahnya itu mungkin bisa dimanfaatkan asam Jawa. Seperti dulu di Kacapuri kan ada pohon Jawa, asam Jawa. Itu kan tahan sekali, nggak tumbang-tumbang. Dan lagi kalau umpama pohon angsana, pohon sono keling dan sebagainya, pohon ketapang itu akarnya merusak jalan, Mbak Rita. Akarnya itu kan besar. Jadi semoga saja kedepannya peremajaan penghijauan di pinggir jalan ini gantilah dengan pohon asam. Semoga ini menjadi atensi pemerintah untuk memperhatikan kota kita lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di kilometer 6. Saya sapa kembali di line WhatsApp yang sudah bergabung. Selamat pagi.
10: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sama Pak Doha, Jalan Sulaiman Abdullah, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
4: Boleh, silakan Pak.
10: Ya, ini menyangkut masalah, ini banyak masalah yang kita hadapi. Masalah listrik, masalah air, masalah ekonomi, dan lain-lain lah. Nah, itu kita perlu

0: sekitar 75 ribu ya Bu, eh, yang sahnya. Itu yang beratnya mungkin karena mempunyai proses-proses pakai waktu lama. Kalau jalur cepat mungkin bisa dipertambah. Yang tambahnya agak besar nih masalahnya. Kalau diperkecil, kalau jalur cepat kan kita mau memproseskan, mempercepatkan. Coba dikurangkanlah biaya proses buat jalur cepatnya tuh, seperti biaya kesehatan. Nah, biaya kesehatan kalau kita ngurus di puskesmas kan kayaknya seperti nggak diterima tuh. Nah, itu jalurnya seperti jalur sistemnya lah, coba dibenah dan diperbaiki dan dibaguskan agar pembuatan SIM itu PAD-nya bisa masuk di Kota Tanjung Pinang. Kebanyakan nih, setahu saya mungkin, mungkin saya nggak tahu kan, masalah pembuatan SIM ini mungkin banyak orang nggak buat. Jadi justru itu PAD kita banyak nggak masuk di Kota Tanjung Pinang. Masalah kayak narkoba itu, kayak jalur-jalur kan udah terpantau tuh. Tolong lacak lah gimana caranya sampai, jangan sampai masuk lah barang-barang itu di kawasan Provinsi Kepulauan Riau. Kan ada tercium baunya di kawasan sini. Tolonglah diselidikilah barang-barang itu jangan sampai masuk di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Indonesia lah. Jalur-jalur laut tuh diperketatkan di ini, jangan orang yang nelayan atau yang orang barang-barang kan itu boleh diperiksa, tapi jangan dipersulit
1: Baik.
0: masalah transportasinya tuh, terutama masalah pangan nih, pangan untuk Provinsi Kepulauan Riau, terutama di untuk Kota Tanjung Pinang nih, masalah pangan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, dari ibu-ibu, terutama di Kota Tanjung Pinang. Tolonglah agar pangan kita murah, dibuat FTZ lah untuk Kota Tanjung Pinang, jangan batas di Dompak aja dan di Bintan aja. Di Kota Tanjung Pinang nih harus dibuat FTZ lah biar pangan kita murah.
1: Baik.
0: Itu yang dapat saya sampaikan, harapan-harapan saya. Tolonglah sistemnya diperbaikan dan di manajemen dibaguskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duha di Sulaiman, di Sultan Sulaiman, di Sulaiman Abdullah maksud kami. Saya sapa kembali yang bergabung di 27100. Selamat pagi.
2: Selamat pagi ya Rita.
1: Ya,
2: selamat
1: silakan.
2: Pagi.
1: Selamat pagi, tolong deh silakan.
2: Iya. Saya sebenarnya tak setuju dengan pembuatan SIM itu pakai bayaran. Tetapi saya maunya bikin SIM itu dites oleh polisi.
1: Oke.
2: Karena SIM yang pakai bayar-bayar jadi, walaupun harganya tinggi orang sanggup membuat, kecelakaan di Kota Tanjung Pinang bulan yang lewat sungguh banyak sekali. Contohnya yang membawa pickup itu sama Kaisar, itu mungkin SIM-SIM-nya SIM tembak, tidak betul-betul memakai SIM di kepolisian. Juga ada anak muda yang 17 tahun itu seharusnya dia mendapat SIM-nya itu harus pakai tes. Biayanya misalnya 75 ribu, bukan masalah, yang penting tesnya itu biar sampai betul membawa. Karena saya di tepi jalan melihat anak muda apakah dia ada SIM atau tidak, tetapi tidak sama dengan orang-orang yang sudah lama memakai kendaraan itu yang punya SIM. Nah, kalau SIM-SIM baru itu kelihatan anak itu, pertama dia agak macam mana ya, anak muda punya SIM agak melangkah itu nampaknya dipandang mata kita orang tua ini beda dengan orang tak punya SIM. Tetapi dia punya SIM, hanya SIM-nya aja izin mengemudi tanpa tes. Maunya polisi harus betul mencegah kejadian-kejadian di jalan ini supaya yang mendapat izin mengemudi itu betul-betul benar. Karena itu menyusahkan orang di jalan raya dan membahayakan orang-orang yang tidak berdosa.
1: Baik.
2: Ya, seterusnya mungkin di hari kita dari otonom yang 25 tahun ini, di mata saya di Tanjung Pinang ini memang belum nampak pembangunan-pembangunan yang kita harap. Karena APBD kita kecil sekali.

0: dananya untuk membayar gaji pemerintah, SN, itu juga membayar kesehatan. Terasa di masyarakat itu belum ketemu otonomi daerah itu memang haknya dari otonomi itu sendiri. Contohnya masih ditangani oleh pemerintah pusat dan di pemerintah provinsi. Contohnya Samsat itu begitu banyak duitnya masuk ke provinsi, berapa misalnya dana untuk ke kota kita nih pembangunan. Sana sini banyak yang ngeluh jalan kota Tanjung Pinang nih berlubang-lubang misalnya. Dan apapun yang terjadi, OKM juga kalau bukan tanggal 1 menjelang tanggal 10 itu, kasihan. Di pelabuhan itu saya lihat tak ada yang belanja. Jadi ini harapannya, cuman kalau selepas gajian dari pegawai negeri atau ABRI yang ada di sini, barulah bisa OKM-OKM itu beruntung. Kalau memang ujung bulan seperti sekarang ini, kasihan sekali yang jualan-jualan di sana-sini, tak ada yang belanja.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe ya, yang sudah bergabung, dan Tok Londe merupakan penelpon terakhir kita pendengar, dan nanti pada pukul 7.30 Anda dapat kembali bergabung bersama kami untuk mengikuti opini publik di pagi hari ini dengan topik kita 25 tahun Kota Otonom Tanjung Pinang, apa yang masih perlu dibenahi. Silakan untuk beropini di pukul 7.30 setelah kita mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Tol 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
3: Kegiatan pendidikan yang terbesar pada suatu waktu Jawa Tengah.

atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik